Inurur karahayuan ginanjar kawilujengan dipaparin kasehatan kasalametan tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin badamis sejana pangandeunya tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul kalangkang lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Rai, benger si Rusli keneuk lir beusi atah beuleum. Duit dirau deui pus kena saku baju. Memeh ngomong deui kekerot nahan amarah. Geus kitu nangtung bari nulak cangkeng pok nyarita si Rusli teh harita teh. Ya, Kri, ilaing mah teu boga pamilih euy. Rek nanganu kumaha deui minantu teh atuh. Nah nganggap jelema naon ka dewek make teu daek narima, hm? Coba. Pedah kuring ieu mantan narapidana, mantan tibui, kurang kumaha kuring teh? Dedeg sampe rupa teu sabaraha, duit loba. Tapi naha make nampik ngarah naonana atuh? Ngarah naonana atuh? Coba jawab sakali deui. Rek ditarima atuh moal teh?
1: Ah. Moal jang. Moal keukeuh jang. Lain urusan masalah duit jeung naonana. Pokoknya mah moal weh, moal narima. Da kitu. Jang Rusli.
0: Tembal Mang Sukri kalah beuki tanes jeung Daria. Sabab geus sidik sikep Rusli lain pihadeun. Eta mah sidik geus ingkar tina sopan santun. Geus teu make tata krama deui atuh.
1: Nya kajeun atuh ari keukeuh moal narima mah. Tapi coba dengekeun ku anjeun Kri, kuring mere waktu saminggu keur mikir. Minggu hareup kuring rek datang deui. Mun si Titi teu dipasrahkeun, awas. Rasakeun akibatna, Sukri. Mun narima anjeun bakal salamet, mun teu mah rasakeun bae. Naon engke nu bakal karasa? Tungguan ku Mang Sukri, ha?
0: Ngadenge kitu Mang Sukri teu ngajawab putusanana moal dirobah deui. Anakna nyaeta Nyi Titi tetep moal dipikeun ka Rusli. Komo geus main ancaman kitu mah. Lain pihadeun eta teh. Rusli teu nunggu jawaban terus ngareret ka si Jihek ngajak ini cung duanana nangtung. Cu turun kaburuan, les ngiles dileg-deg ku paekna peuting. Duanana ngagaredig ini teuing rek ka mana da teu carita. Ari Mang Sukri harita teh ngahuleng miraga meneng, bingung anu taya papadana jeung rewas karedehnakeun deui sabab ayeuna mah geus kapikir yen lamun geus aya kemang-kemangna kitu dina hiji waktu bakal aya buahna. Leng leng Mang Sukri mikir, uteukna karasa panas, sirahna karasa lieur, mani asa ngubeng. Nah kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli jika kitu. Tapi keur ngahuleng kitu teh jebul biunas pamajikanana dituturkeun ku Nyi Titi anu kita tadi oge geus teu sabar hayang gerak ngadenge kana maksud kadatangan Rusli. Gek duanana diuk digireun Mang Sukri anu masih kene ngahuleng ngaraga meneng harita teh.
2: Kang Ukri, aya naon si Rusli teh ieu teh? Aya naon si Rusli teh? Dek naon atuh? Maka jeng mantau ka dia sarupa tu si Rusli teh ieu teh? Hmm? Dasar si Rusli ieu mah yeuh, wayakeun los-los ka imah urang. Kuring mah asa rarewas kadatangan ku jelema eta teh.
0: Ceuk biunas bari neuteup ka salakina.
1: Aduh, cilaka. Cilaka manehna. Si Rusli teh beuki maceuh geuning ieu teh.
2: Nah kumaha bapak, kumaha maksudna bapak?

0: Ida jelma edan dasar jelma burung ieu mah yeuh. Kumaha ngancamna teh pa, kumaha ngancamna teh pa ieu teh, kumaha ngancamna si Lutfi teh ieu teh. Batur geus pugu embung atuh. Ah. Ningali beungeut naon ge asa hoream abdi mah pa ieu teh.
1: Aduh, nya eta atuh. Bapa ge sarua atuh da. Eta kuedas kalakuanana, aduh, geus apal apal si Lutfi teh jelma jahat. Malah pernah dibui. Malah ayeuna oge cenah geus geur nyieun.

0: bari laporan sekalian yang maling duit kan Ubed teh si Rusli.
1: Ah, moal aya paedah na urusan bangsat nu maling duit gan Ubed geus nyaweun. Nyata na si Rusli sarta geus rengse ditebus ku

0: Mang Dasim teh geus sareng sumeren kana wajib perkara siruslima. Cek Mang Sukri manehna teh nyatujuan kana usul anakna.
1: Nya ari atos kumaha tuh rek kumaha tuh Pak ieu teh? Pira kurek cicing wae atuh. Nah teh gamun abdi dipaksa pirusa ku si Rusli. Kumaha bapa tuh Pak?
0: Nyititi rada jengkel ngadenge jawaban bapana kitu teh. Kelanan tenang geulis. Daya keneh waktu. Urang neangan cara jeung akal nu hade bikin mutuskeun hal ieu.
1: Nya kudu buru-buru atuh Pak, bisi si Rusli datang manten ka kadia. Aduh abdi mah ampun. Mending kabur abdi mah daripada di deketan ku si Rusli mah ieu teh.
0: Nyadang due atuh. Tapi geus ayeuna mah teu kudu susah-susah. Da bapa oge moal cicingeun atuh geulis ieu teh.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian dan coba teh Ibu Idanya. Di mana link itu, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu atau kadu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung kemana wae teh ibu?
3: Ah lalandung mah tos kemana-mana wae sahur sanus sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh bu.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aduh, nunggu sekatingali nongera ku kabehanana. Kalakukan silusita juga gitu. Tak gitu. Sok, sing tenang heula. Nu penting mangga doa kana Maha Kawasa supaya urang tetep diaping dijaring ditang tayungan kumantena tina halu pilupi gangguan boh gangguan lahir boh gangguan batin heuh tak kitu we urang teh ayeuna mah atuh geus kitu mah biunas jeung ngititi teu laloba omong deui ari mangga Sukri terus dangdan cut turun leos ini trek nempungan kulisi pantau ditulakan ti jero bisi aya nu asup.

0: laporan naon ya? Sok atuh buru-buru ya. Cek kulisi deui. Dadak-dadak Mang Sukri nyaritakeun kajadian nu lumangsung di imahna. Ngeunaan datangna Nusri jeung baturna anu aneh jeung pikasieuneun. Atuh puguh kulisi manehna jenghok pok nanya. Aya si Nusri? Nyomuhun Pak Ici. Nusri. Da tingyem ceuri tingingeung panon. Istuning Nusri ieu teh. Ngan heranna teh kitu, mimitina mah manehna teh teu katingali. Lila-lila jadi katingali. Tah malah manu hiji mah nepi ka initna oge teu katingali. Padahal kadenge sorana mah aya diuk teuing boga elmu nanahaon eta budak teh. Ke urusan eta ke heula. Kamana lumbatna yeuh? Jeung saha deui datangna ieu teh? Ah, duka kamana-mana initna mah. Ngan pasti can jauh datangna kalorompok teh duaan. Heueuh nya eta jeung siji hektea anu kungsi cicing di imah Mang Dasim gitu. Cek Mang Sukri tanes harita teh. Barang ada ngelaporan kitu kulisi menecuring hak. Teu panjang mikir langsung merintahkan karona-rona nu aya di dinya sangkan nyusul Rusli jeung si Jihek. Teu laloba catur cut tarurun terus arini trek nyusul Rusli. Kabeh siap siaga pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Kulisi oge milu turun harita teh bareng jeung Mang Sukri dibarengan korona duaan. Lempang maju ngulon dua rona kawetan nu sejen megat di pangparatan jalan bisi ngaliwatan anu balas na kasawah. Peuting eta rona ting juringkang leumpang na gancang purber ka unggal madhab megat pijalanan Rusli jeung si Jihek. Gaang reang cangkrik patemalan jeung baturna sakapeung kadenge aya anjing anu ngagogog. Mang Sukri, kumaha sikap nyititi? Bahasa kadatangan Nusri, kumaha sikap nyititi? Budak papa. Cek polisi. Wah, eta atuh. Naciseun pisan ka si Nusri teh, jang polisi, jang Ici. Boro-boro hayang narima. Kadatangan oge sieuneun. Teu wani nepungan eta teh. Timbal Mang Sukri. Syukur ari kitu mah tuh. Mun aya bahaya sajen nu baris tumiba. Ta ayeuna urang usahakeun sategah pola. Si Rusli kudu katewak. Kabeneran bet aya ngalantok ka dieu. Puguh ka di Arab-Arab si Rusli eta. Teu asal si Rusli aduh. Pinter pisan eta bangsat nyumbutna. Cek kulisi. Leok mengkol ka kenca beras ka jalan gede di parapatan tepung jeung baladrona reg eureun sirih tanya tapi hasilna nihil sarua can aya nu manggihan Rusli tapi barang rek papisah kadenge aya tangara ti balad anu leumpang ka kaler sora kohkol awi kerulung kohkol ditakolan kulisi jeung baladna ngarati eta teh hiji tanah yeun nu diteangan geus kapanggih. Sudah kokol batur-batur. Hayo, batur-batur. Dikaler tuh. Cek kulisi. Pring ke belah kaler lempang gancang rusuhan. Untung bentang geus barijil mani baranang atuh kayan peuting teu poek teuing. Jalan rada kaciri lempang lancar harita teh.
1: Ayo urang tewak yo. Ayo.
0: Ayo atuh. Mang oge dek nilu ieu teh.
1: Ayo.
0: Brig. Sora nu laleumpang beuki lila beuki ngaler. Kadenge deui sora kohkol nu tadi kawas nu titah buru-buru ditemalan ku balad nu bareng jeung kulisi meretana yen bantuan geus deukeut.
1: Ayo mencar, ayo mencar. Ayo mencar. Tong abring kieu yeuh. Ya, sok. Mencar yeuh. Ka kaler, ka kidul, ka kulon kabeh nyebar. Bagi-bagi tugas yo. Oke, Mang Sukri bareng jeung kuringnya.
0: Pokna deui terus baladna misah. Teu leumpang bareng tapi muru ka tujuan anu sarua. Sedangkan Mang Sukri nutur

0: ngeluhkeun kulisi teu meni jauh butuh keur saksi. Barang gok ka jalan satapak laneuheun lembur teu jauh ti sawah. Aya nu leumpang duaan sidik pisan bangun salse kadenge tinggreneng ngobrol. Puguh we Mang Sukri Bungah lantaran manehna apal terus laporan. Yen nu duaan teh pasti Rusli jeung si Jihek. Terus Mang Sukri bebeja ka kulisi atuh kulisi bungaheun deui. Terus ngatur siasat ngabejaan sakabeh baladna yen kudu ngepung anu duaan. Curingkang, curingkang. Dua rona leumpang gancang terus dodongkoan sangkan teu kanyahoan ku musuh. Jekung si Dila geus hasil ninggal anu duaan. Jeng jeng jeng jeng. Megat pijalaneun senepet ngalugas bedogna haok nu saurang nyentak.
1: Oron Rusli. Oron Sia Rusli. Oron. Oron Sia. Hayo Oron Sia Rusli. Oron Sia.
0: Bokna bari melotot.
1: Jeng jeng jeng.
0: Baladrona sejena ningker nu duaan ka asup kulisi jeung Mang Sukri. Milu ningker bisi Rusli jeung si Jihek kabur deui. Atuh puguh nu duaan maneh ngajenghok teu nyana bakal aya nu megat. Reg duanana eureun. Rusli munur si Jihek taki-taki. Pok si Jihek ngaharewas ka Rusli.
2: Aduh, tong kukup. Baju bisa digunakeun ieu. Tapi kelanan urang daguan heula. Baju cimat digunakeun ayeuna. Nah rek kumaha ketakna eta? Urang daguan heula yeuh.
0: Kitu ceuk si Jihek. Atuh puguh Rusli taki-taki seepet kalugas bedog baju cimat dicekal ku dengan kenca.
1: Saha eta? Harik nyinggah. Nyinggah? Hah? Mohon dong loba omong Rusli.
2: Aing geus nyaho kana gerak-gerik maneh ti barang datang. Ayeuna mah teu kudu loba carita Rusli. Lebih hade serah bongkokan ka kami. Hayo. Tuna bedog. Angkat tangan. Hayo angkat tangan. Ha?
0: Saha nu rek serah bongkokan ka maneh kulisi?
2: Mun nya mah aya kabisa jeung kawani sok tebak kuring atuh. Tebak kuring yeuh si Rusli yeuh, ha?
0: Rusli setengah nangtang bari taki-taki pikeun ngejaga serangan.
1: Kurang ajar sia. Nyaan geus bedang mang kelang sia teh. Geus bedang uang kelang sia mah jal utak sia, ha? Hayo, wadah balat. Tangkap.
0: Cekulisi mere komando ka para ronda bari mere isarat kuleungeun.
1: Ayo. Kurang tewak ya bangsa cekurang ajar yo. Ayo.
0: Puguh pareng macu ting serepet ngalugas bedog. Iwal timang Sukri nunte teh datu bogaun bedog. Tapi najan kitu ge siap pikeun nangkep Rusli jeung si Jihek. Menyukaian kitu si Jihek mikir sakilat menang putusan. Mun cilawan bahaya sabab musuh teu saimbang, dua ngalawan dalapan. Buru-buru ngarewos.
2: Aduh, moal kuat Rusli, bahaya. Hayo pake baju. Baju pake.
0: Rusli teu micen waktu langsung make baju cimat meh bareng jeung si Jihek. Barang geus salap make baju, les. Dua nana leungit tanpa labih, ilang tanpa karana. Teka ciri ku panon lahir harita teh.
1: Nah, oi. Oh, wah geuning ngadongit. Waduh. Wah. Aduh.
2: Kumaha ieu ngaleungit kieu geuning jang eci?
1: Teuing mang, aduh.
0: Puguh kulisi jeung baladna ngahuleng bakat ku bingung. Sajongjongan ting polohok. Teu aya nu cumarita lantaran musuh nu geus dikepung wakul buaya mangap ngiles dina waktu anu ngan sakiceup. Dilalila kulisi heran pok ngomong.
2: Aduh, aneh. Sidik pan ieu teh, si Rusli jeung si Jihek. Aduh. Ieu teh manusa atawa setannya? Kamana ari si Rusli?
0: Pokna bari rada treret ka kenca jeung ka katuhu kulisi teh tapi teu mungkin mun lolos mah. Dages dikepung taya longklang pikeun kabur.
2: Aduh, mun kieu mah jang ici kabeh balad-balad sigana baroga ilmu halimunan meureunan Pak Ici. Ceuk Mang Sukri. Bisa jadi Mang Sukri ieu mah yeuh. Tapi kumaha lamun geus kieu yeuh? Aduh. Ngaleungeut eta jelema. Aduh. Eueuh nu ngajawab. Kabeh isuning bengong. Ari Rusli jeung si Jihek geus tenang sabab yakin musuhna timpol hok kabeh. Bos berog diasupkan kena serangka. Nah, si Jihek ngajak ini tidinya kelayan tekudu ngayakin itu jeung ieu. Atau terus dua nana lalu umpang ningalkan balan kudisi nu masih keneh colhok bengong. Sanggeus rada jauh gerok Rusli ngagorowok.
1: Polisi! Polisi!
2: Udah bisa mah euy. Ye aing di dieu yo. Udah hayo udah polisi. Ya kuring ya. Nah, maka jeung barongong kita tuh. Matak oge tong macam-macam yang sudah istimewa tuh ya. Pan kita tak jadi bengong ya. Hayo udang. Udang kuring ya. Cirusli ya.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, lamun tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Polisi, polisi,
1: udah bisa mah, oi, yo, aing dia yo. Udang, hayo udang, udang, udang, polisi, ya kuning ya. Nah, maka jeng bareng orang kita tuh. Matak oge, dong macam-macam yang sudah istimewa tuh ya. Pan kita tak jadi bengong ya. Hayo udang, udang, udang, udang, udang kuning ya, cirusli ya.
2: Sorana ngandung awehana puguh dina kayan peuting nu sepi jemping harita teh. Kebeng. Kurisi jeung baturna tingra renyag. Hampir bareng malik ka tempat datangna Sora, tapi teu aya anu kaciri iwal ti tetangkalan anu geus aya ti tadi keneh.
1: Waduh, cilaka. Hese kaya kieu mah yeuh. Kudu kumaha atuhnya, aduh. Hese mun geus kieu mah yeuh. Si Rusli bisa ngaleungit. Aduh, sarua jeung baturna yeuh.
2: Ceuk kulisi bangun hanyeulu jeung bingung sabab buronan nu geus hareupeun nyeles kitu bae harita teh. Tapi akhirna kapaksa kabehanana narima kana eta kanyataan. Terus marulang deui ka jero lemur nuluykeun deui kewajibanana ngaronda lembur Cisasak harita teh. Sedengkeun Rusli jeung si Jihek harita teh terus laleumpang ningalkeun lembur Cisasak. Duanana beki sombong jeung takabur lantaran ngabogaan pangrasanan teh ngabogaan baju cimat anu kacida loba mangunatna anu bisa dipake nyumput dinu caang. Namun make teu baju jimat, si Rusli si Jihek langsung teka tingali alias bisa nyumput dinu caang, teka tingali ku panon biasa. Basa kulisi jeung balad dan ting polohok duanana ting cakakak seri bungah jeung sugema mani asa jadi jalma pangsenang nasadunya weh pokonama. Sabab bisa bebas kemana-mana, teusieun ku itu jeung ku ieu moal aya nu bisa nangkep kitu anggapanana si Rusli jeung si Jihek teh harita teh.
1: Kang,

pertama dina widang cakacokot alias pulang paling alias cecermet. Nah, karek sakitu pengalaman. Jadi can boga pengalaman urusan ieu teh. Percuma boga ilmu oge, boga baju jimat oge, lamun can pernah dipraktikkeun anu sabener-benerna. Jadi maneh kudu boga pengalaman dina urusan gurang garong, rampok gerot. Sabab geus boga ngelmu, nya eta ngelmu ngalimunan jeung boga boga baju jimat teh. Aratine maneh perlu ku kaparigelan jeung katanginasan. Tah ku kituna maneh kudu ka kota heula, Li. Wah eta mah dek lilat dek sagedeung sabedahna. Ka kota. Ya kasaha ka kota tuh. Pan kudu boga tempat panyainungan berenan. Sedangkan kuring pan teu boga lulur teu boga baraya. Teu babuh pokona jeung urang kota teh. Rusli bingungan da puguh can boga pengalaman nyaho oge acan ka kota teh da nyaho-nyaho teh di eta panyara di jero panyara nyaho kota lantaran basa di panyara teh ya

untuk guduk susah-susah. Kamu lawan orang loba duit tak susah. Pan duit ayak loba duit. Jadi artine ngayang nanaun ngoge pasti laksana. Dirahayu orang cobaan ke kota orang ulin. Ya itu kira sebulan, dek setahun, sebetah nak. Pan orang boga duit ya, no

0: hayang nyobaan hirup di kota.
1: Ya iya tuh. Waduh. Ya gitu. Jadi lamun ke kota urang kudu boga duit.
0: Urang geus boga duit ayeuna. Nah, loba deui.
1: Tapi ya sanajan urang ke kota loba duit, tapi lamun henteu siap badan teboga baju jimat enggak anger. Jadi orang lawan ke kota teh moal susah,
0: dak boga jimat teh.
1: Ayeuna mah ngayu we urang ke kota. Teu kudu mikiran de lemur cisasak. Percuma. Naon? Hantam di pikiran oke kawilang-wilang, ka nyeri-nyeri hate. Di lemur maneh mah. Urang ke kota tempat nu sejen. Ya paling oke saminggu dua minggu atau sebulan dua bulan. Ya, engke.

0: kacaritakeun harita Kota Bandung. Dina wanci sarya klayung, asa hegara tamah betah pikawaaseun. Langit di beh kulona semu beureum, koneng umyang ku cahaya layung. Lampu-lampu di jalan geus harurung, kitu deui di toko-toko jeung nu sejena. Repeting langit surem kaenahan kota nu baranang ku lampu beuki katara. Lantaran rupa-rupa kendaraan nyorotkeun lampuna pating barasat. Aya nu beureum, nu bodas, aya oge anu koneng pating kariceup. Sapanjang jalan ngebrak caang, nya angan nu leumpang jalan-jalan. Aya oge nu balik gawe katara leumpangna rusuh, hayang buru-buru tepi ka imah, hayang reureuh sigana mah eta nu balik digawe di harita teh. Dina kaayaan kitu di jalan raya antara Cicadas jeung Kosambi aya nu keur leumpang dua jalma harita teh jongjon ngadutun leumpang dina trotoar di sisi jalan. Bangun salse jeung lalungse leumpang teu pati gancang da puguh teu boga tujuan nu tangtu naha kudu kumaha jeung kudu kamana eta dua jalma teh. Barang anjuk ka parapatan jalan riau eta nu duaan teh ngarandeg eureun deket kios tukang rokok ngajaran teng jiga nu bingung ting polohok nanyokeun kaendahan Kota Bandung. Kang, ada apa? Kuring mah geus capek ieu teh jeung lapar di ieu teh ari di kota. Aya nu dagang sangu, Kang. Ceuk nu saurang bari menerkeun iketna.
1: Ari maneh Rusli. Aduh, kawas budak glotik baik lalampahan deh. Nyatang tuh baik ayak mah loba deh. Loba di kota nu dagang sangu. Dek di warung sangu, restoran, jauh saja bana. Wah, loba rupa-rupa deh. Hayu urang neangan nu berenah. Dahuh lah akang oke lapar ya teh. Pingin mangan. Pengen mangan, pengen dieusi weteng ya weteng, geus gugurbukan ieu teh.
0: Ayo atuh Akang.
1: Ayo, lumpang deui.
0: Aduh. Capek atuh Kang.
1: Waduh, saeutik deui. Saeutik deui. Tuh di ditu tuh di jalan Gandapura. Dan Gandapura. Moali lah. Ya jalan Riau. Terus ka Gandapura. Sok aya tukang sangu nu rada murah. Tapi lain anu murah pisan, ya leuheung lah. Jika ngarupakeun lain restoran gede, warung sangu biasa.
0: Si Jihek bari nunjuk bangun nugas apal nakranan. Ih, nanggeus nyaho Akang kitu. Nggeus nyaho kapal bah dia Akang. Rusli nanya bangun cangcaya.
1: Aduh,

Tuh doi hari akang teh ye ulah ngahina ka akang. Akang nongeran jihek teh jadi datang di Karawang langsung ke Bandung. Baheula bubuara lahir di Jawa. Karena boga indung urang Karawang, ya di Karawang digelek di Karawang. Di Karawang, akang pernah ngak kota Bandung, lain pernah, lain ukur ulin. Tapi ya balang siar, ngusaha di kota Bandung di dia ya 7 tahun. Pitok tahun akang di Bandung. Jadi dong tak percaya akang sudah lama di Bandung. Ayo tuturkan akang. Ya iya tukang lah, ayo kang ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000.

0: 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: 102,4 Radio Peace FM.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: cocok tahun. Akang di Bandung. Jadi dong tak percaya. Akang sudah lama di Bandung. Ayo tuturkan Akang. Ya iya tukang lah, ayo Kang ah. Bral si Rusli jeung si Jihek lalempang deui. Mapai sisi jalan belah kenca. Horeng si mana horeng eta dua jalma teh Rusli jeung si Jihek. Aduh geus tarepi ka kota Bandung. Sedengkeun pakaian mah anger we nu tadi. Nyoren bedog kawas rek ka kebon. Tekung si Lila tepi kanu di jugjug. Mentas jalan raya terus asup ka hiji warung anu sederhana pisan. Meujeuhna keur sabang saning Rusli jeung si Jihek mah mewah teuing henteu, basajan teuing henteu kaitung meujeuhna we. Gek juanana dariuk bet keparangan lowong eueuh batur nu jajan atuh puguh laluasa Rusli jeung Jihek teh. Sanggeus mesen sangu haneut brak dalahar maningali med bakat ku lapar mangkaning deungeuna sagala aya atuh puguh we duanana kawas nu poho kana nanaon rasa maneh loba duit ting celebek ting camuil deungeuna rupa-rupa aya gepuk opor hayam renang daging renang nom tahu tempe jeung sajabana ditambah ku sayur. Wah, nungeunah hay pokona mah. Ditambah kunu amis-amis keur cuci mulut basana teh. Rusli jeung si Jihek ngarasa reueus bisa dahar seubeuh bari teu aya anu nyisikudi, teu aya anu ngegeugeureuhkeun, teu aya anu nyacaha. Atuh da puguh duit loba. Meunangna malinga tigan ubed teh. Duit loba dahareun loba karikop bisa milih sakahayang sareng sena dahar terus maranehna ting perenyun udud diukna sangeunahna make jeung tumpang kaki sagala rupa panon meretet ka jalan nyerangkeun nu lalar liwat da eta loba nu herang atuh di Bandung mah mojang Bandung teh atuh pikiraneun aduh nulemot geboy aya nulenjang anu rupa-rupa oge nu ngaledod wae aya kitu rata-rata lenjang jeung lempai pokona mojang Bandung mah geus pada-pada apal alalus lenjang mah tapi kabitaeun Kang
1: aduh aya naon deui Rusli aduh alah Akang wareg ye, aduh, jadi tunuh ye teh.
0: Ye Kang ye, lain kuring mah bingung ye. Beting ye rek di mana meting ye teh? Cek Rusli.
1: Ya, aku mah mana baik. Hayang di mana dek es?
0: Hor, nggak bisa milih gitu.
1: Ya iya, iya deh, iya dong. Nya bisa di kota mah. Dek milih nu kumaha tempat es da loba tempat mah jadi gitu ngan kudu mikirkan masalah waragadna di kota mah dek nu kumaha orang da tuh kudu mayar es oge di kota mah kudu mayar es oge gitu jadi niangan tempat es tong bodo gitu apaan kudu mayar sagala nak kudu kudu di kota mah dek orang teh kahampangan kak WC ya kudu mayar. Teng sabaraha ayeuna mah da 7 taun nu kaliwatna. Ya murah. Ka WC hayang kahampangan, hayang wiwis. Kudu mayar sok, kudu mayar. Dek kaburatan oge, buang hajat besar. Ya, kudu mayar. Gitu. Dek cecewok oge kudu mayar. Gitu. Dek ngapras, kudu mayar. Pan urang mah teu boga imah. Teu boga cai. Beda jeung di lemur apan. Di lemur mah cai tinggal ngocorkeun di cai nyusu cai pancuran ngegelenggeng gede bari bersih nu datang nanti leweng atau cina sungai gitu di kota teh bisa cai oke kudu meuli boger mani boger nginum boger ya masak kudu meuli itu di kota mah
0: aduh Ya lamun gitu mah tulah rugi Kang. Aduh, kuma lamun milih nu teu mayar we uing mah tuh. Hayang nu teu mayar itu Kang.
1: Waduh, ari maneh kau teu boga duit. Apa loba duit?
0: Nya teu loba duit teh kada kudu irit-irit tentu Kang. Leuhung lamun urang teh hirup di dieu teh bakal sakeudeung. Palila meureunan. Bingung pan teu boga dulur teu boga saha di dieu di kota mah.
1: Ha. Jadi maneh hayang nu gratis. Hayang nu teu kudu mayar.
0: Nya tuh.
1: Heug. Da aya eta oke.
0: Di mana Kang?
1: Ya itu, tuh. Di emper toko. Atawa dina hanapeun tanggal kai di si jalan. Atawa di korong sasak, korong jembatan. Eta mah teu kudu mayar.
0: Nah seuri Kang.
1: Ya iya. Moal aya ngaganggu di dirinya mah. Ngaloba reungit wungkul di cowan. Jeung urang dianggap anu gelo. Sok we. Padahal urang mah jiga kieu. Urang lembur ngagoler sisi jalan dianggap nu beramain jeng nu gelo. Gratis eta gratis kabeh oke gratis gitu sok bae kumaha maneh eta mah. Jadi ya teu kudu mayar gitu.
0: Wah sangat ingat tuh hari kitu mah Kang lah. Nah kawas anu musafir wae.
1: Cek Akang oke. Hayang gratis no bisa. Nu gelo, nu musafir, nu sok minta-minta di sisi jalan. Ya, heesnya tadi itu. Di sisi jalan, weh hanapun korong sasak itu. Gratis itu mah gitu.
0: Wah, munget wah.
1: Nah, kalau begitu, lamun hayang ngenah tumaninah merenah, bisa.
0: Bisa. Pakai kasur. Make bantal, make seprek. Di kamar oke bunyi, aya susukuh, senang deui gitu.
1: Moal anu ngaganggu moal dirinya moal.
0: Ngan? Ngan kumaha Kang?
1: Ngan kudu mayar.
0: Kela ari mayarna sabaraha eta tempat sare teh ta? Urang mah ke tempat sare we heula Kang yeuh. Ulah bika riweuh kieu yeuh. Piraku urang teh padudur teu boga, baraya teu boga, imah teu boga. Ya sabaraha mayarna?
1: Nah, urusan mayar kumaha tempatna? Kumaha gogobrogna?
0: Aduh. Teu gogobrog atuh imah meureunan.
1: Ya iya. Kumaha imahna? Aya nu bisa tempat tidur bisa sapoe dua poe. Ya kontrakan ngaranna aya nu sabulan, aya nu mang bulan-bulan, aya nu sataun. Itu imah biasa. Aya nu kamar wungkul. Jadi ku harkat ayeuna mah eta teh aya nu 10.000 perak sapeuting gitu. Aya oke nu 20.000 sapeuting. Aya oke nu 50.000 dina sapeuting.
0: Ah, nah meni mahal-mahal teuing atuh nya. Hees wungkul rebu-rebu ima ye. Ah, lebar teuing Kang. Duit teh keur diirit-irit ye teh. Mending milih nu teu mayar we kuring mah ye. Ceuk Rusli bari ngenyot ududna harita teh.
1: Ah. Ya aya deui nu leuwih murah. Tapi ngeunah. Sarta teu kudu dicocok deungit. Malah aya simput ramoan ieu mah.
0: Tata. Di mana Kang?
1: Di mana tah? Maka jeung aya simut ramuan.
0: Ada banyak.
1: Akang tahu. Sudah lama di sini di Bandung. 7 tahun, 7 tahun Akang pernah di Bandung.
0: Si Jihek ngadeketan terus ngaharewos karena celik Rusli. Jempe sakedeng geus kitu cakakak Rusli seuri bari ngalengak. Paroman biar marah mae satujuan pisan harita teh.
1: Jadi enu kitunya. Waduh, mantep deh. Wah, gampang. Kamu kan orang bisa ngelengit. Kalau mau ditagih, pakai baju. Wah, jelma bingung. Satpam bakal nyangan. Aduh, mangkaling gelis ya. Aduh.
0: Aduh, romo kitu mah hayu. Uing satuju Kang.
1: Tak itu jauh Kang.
0: Wah, pokoknya jauh mau burung di Jogjog,
1: anggang mau burung di tiang. Pokok nama si baik sok bayar hilak sekalian. Engke giliran akang no mayar jadi sekali sewang gitu.
0: Jek si jihek bisa pisan ngolok nak karusli. Aduh gus gitu mah Rusli nang tung ngodok saku rek mayar urut barang dahar. Sanggeus diitung kuno boga warung cereng dibayar sacukupna. Aya pemulangan kagok dibeulikeun kana roko harita teh. Terus dua nana ting pelenyun udud bari kaluar ti warung tempat manehna dahar basa mimiti datang ka kota Bandung teh.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barai

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Jadi check up teh, kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mung se, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabarhiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya, mohon.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Aya
3: namana. Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon leres. Aya kesandet teh ka ngomitra kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Nanya. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu na iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wa sekedap.
3: Assalamualaikum.

0: lah punya iku gitu na di lajeng terasa bu konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas di dinten
1: konsumsinya ada mah mengaku kuranana sa dinten kilo kali sekali nate lima tetes.
0: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
1: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduhkeun sapertos abdi, sobianana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alphard Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alphard Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam, ayo nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam ge mung dua suap, gitu. Saatas Propolis eta, tilu dinten abdi kersat wang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos, ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lamun tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lambai teh nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
1: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabaraha uyuhan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tah sabaraha lami gaduh panyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi,
1: terlalu aktif,
2: terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten ke Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu, ngelakukan karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Saat canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, kamana-mana entos bosen.
4: Mohon, Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon, Ibu tos teh seberapa botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan doa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
5: Nuhun.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya.
9: Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: ketiga. Tiga
8: botol ya.
9: Iya.
8: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan
9: iya.
8: sendiri gitu kan ya.
9: Enggak
8: apanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
9: Nyata.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
8: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
3: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 botol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geuningan, mung harita wung. Ungkul, terus ngelain mentah ya we doi, karawas doi.
2: Jadi utama kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
3: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
2: Eta panyawata naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4, pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya,
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
5: Abdi Ibu Odah.
4: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
5: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
4: Ibu teh gaduh penyawat naon
5: kalau mawi kawit terjadi dan kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan peh dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
4: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos.
5: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geun ngaya aya karaos aya karaos na aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal lihat pun
4: tentang
5: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majeng damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak ayana tadi juga mah hoyong yang dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei tak gitu tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italan.

0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita terus kemana wae ibu? Berobat ya teh terus nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapain sok ke rumah sakit? Masa sih nya kontrol ke rumah sakit. Teh iya teh nuju nyari. Alhamdulillah majang damang.
0: Nah berada nuju nyari.
1: Mung dada iyo jantan iyo. Tak kawin sama bar iyo teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting. Ayan dari nama sakit dik dik. Jantan kadiyo iyo. Upami nuju mapah teh. Aduh pegel. Keram. Jantan keram kehanap. Nah mudah-mudahan kugus ya Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapet kos abdi mudah-mudahan mangga engal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bilu di sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: pandangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Pak propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Payung-payung nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene gitu. Hasum wae nih. Mun. Bena alhamdulillah ieu teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu. Mun.
2: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah gitu. Menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangat cobian ku alfa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah. Biasa sebelah.
6: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah
7: ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Welcome to Mix by Mix of Nonstop Dance.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama iya ibu pengobatan yang ngawin wae bu sate acan ku alfa propolis.
6: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngarei gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol Bu?
6: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Ras anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
4: Ibu, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus sinides.
8: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: glukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Baraya Pis sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dina usum paceklik samodel ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija teu ngahasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajen pindah pacabakan kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur bubuara ka kota neangan gawe. Kitu deui tukang dagang teu kurang-kurang anu lalar gawe ninggalkeun tempat usaha kalah ngadon mapayan walungan neangan keuyeup jang jualin. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah aya anu tutukeuran pacabakan jeung kusir delman. Majar nama rek mindah-mindah rasa, susuganan we bisa hasil. Tapi keukeuh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaban naon bae oge anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu kaalaman oge ku wakuwu. Manehna kapaksa lengser tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nu sakitu legana teh ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Kuhal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutik namah teu panuju kana putusan sorangan. Tapi dalah dikumaha, daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikannya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah nadenok, maneh rek diperih pati di pentagawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa, ngurilingan lembur mintonkeun keahlian. Nya keahlianna mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing rido. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadedehna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lunat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju, kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah jung wakuwu nangtung tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 taunna. Matak teu aneh mun eta monyet teh kacida nurutna dititah naon bae oge tara ieuh mumpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek.
1: Koboy, wayahna euy. Silain ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur, pikeun mintonkeun pangabisa silain anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, ngusup dina baskom. Tah, terus engke ku dewek, silain rek dipapatahan kumaha prak-prakanana jajaluk make kaleng susu. Wayah nanya Koboy, kapaksa euy, dewek ganti pacabakan. Sabab ngala duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari ka alaman, loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunan heula.
0: Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyetna mah bieung teu ngartieun. Da diomongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna. Wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna leumpang bari dina taktakna teh anjeuleuh si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas purah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet. Katempo dina tanggungana teh harita aya goong, gamelan leutik, gendang jeung peti, pikeun wadah alat-alat atraksi.
2: Dung dung dung dung dung dung dung dung.
0: Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh nabeuhan gendang bari ceceuleuweungan.
3: Ronggeng monyet, ronggeng monyet.
0: Uli ditema ku waku niupan tarompet paranti pencasilat.
3: Metet wet, tetet wet, metet wet. Mangga geura saksenan, ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut.
0: Teungeun dekelila, Burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun Wakuwu. Barudak teh maninga gimbung ngariung Wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeuceuleu dina taktakna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet Wakuwu. Kadenge harita barudak teh manira ribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet Wakuwu. Tuluy diantarana aya budak anu ngomong kieu.
3: Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapa. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapa bisaeun karaokean teu.
0: Yeuh karita Wakuwu teh ngalieuk ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak.
3: Gandeng sia kunyang. Di mana teuing aya monyet bisa karaokean sagala kacuali lamun monyetna nya neh.
0: Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri.
3: Si bapa mah tadi cenah monyet si bapa teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah.
0: Ngadenge budak nyarita kitu, Wakuwu ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita.
3: Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit jang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silain tuluy kalabur.
0: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun Wakuwu bari pok nyarita.
3: Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rareongan. Suwer, Pak.
0: Kadenge gegedug budak nyarita kitu, Wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok Wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marahmai.
3: Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balageur. Sok, ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan.
0: Disebut si ireng teh nutayalian Ki Arjuna ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna ireng nyarita minangkana mah laporan.
3: Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabeuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig.
0: Cek Ki Arjuna ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nonton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek Wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna ireng rek ngamimitian nabeuh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang ronggeng monyet sejen kadenge ku sarerea.
2: Ronggeng monyet, ronggeng monyet. Hayuk, nu nyangetna anu temihna, bapa-bapa, ibu-ibu, gadarieu, gadarieu. Mangga geuna nonton si Komoi, monyet perkasa, bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge kamburang kalih sadayana, siap-siap nalongton. Kumaha sepak terjangna si Komoi anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadarieu, kadarieu.
0: Gebeg harita Wakuwu teh ngarenyag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datangna sora.
1: Aih, geuning Bah Deni. Tiraha manehna ganti pakasabahan jadi tukang ronggeng monyet? Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal meunang duit yeuh.
0: Gerentes Wakuwu bari matana mencrong kanu karek datang nyaeta Bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud selaku asisten purah nanggung pakakas atraksi ronggeng monyet. Sedengken barudak anu geus siap-siap rek nonton atraksi ronggeng monyet modern wakuwu, harita sarua pating laliek, nempo tukang ronggeng monyet sejen anu anyar datang kelebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swek bujurna, harita teh ngomong ka baturna.
1: Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede, oi. Jung gagah, make pakaian koboi sagala.
0: Cek eta budak, bari nunjuk kana monyet boga bah deni anu harita ditungtun make rante.
1: Kuek, kuek.
0: Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh, kebang budak teh reuwas. Bakuna mah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyatana bah deni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita.
1: Hus, cicing koboi, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh.
0: Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bah deni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bah deni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana ronggeng monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bah deni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedang monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bah deni teu wasa, dasarua pada-pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeuh alat musikna.
1: Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nonton bakal sugema.
0: Atuh tengenek lila der harita musik teh ditabeuh. Sora gendang ngadurungdung, sora gamelan mini tingklenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan bakal tingku bungah bakal nempo atraksi maut si Denok.
1: Sok Denok geulis, geura make payung.
0: Cek wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh, nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna, bari lulumpatan kaditu kadieu. Ari bah deni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun ronggeng monyet teh, manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud, pikeun nabeuh alat musik.
1: Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng oi. Tabeuh alat musik, tarik coy.
0: Atuh der harita para mitra, kadenge sora genang goong jeung gamelan boga bah deni oge disada patarik-tarik jeung boga nawakuwu. Dua rombongan ronggeng monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeunana.
1: Ayo koboi, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung.
0: Monyet bah deni nungaran si koboi, harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus mau.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nami nama?
6: Mate emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 taun ya, mak?
6: Mohon.
5: Salami 14 taun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakur nu ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa mah ngos-ngosan satangga oge. aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
6: Ngeme oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa weh hararampang gitu, badan tetes enak kowe.
5: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bada tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
5: Ay, ma punten uninga alpa propolis di manten ma?
6: Nyati radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum alpa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
6: Amin.
5: Atos konsumsi jamu tetes alpa propolis ieu emak janten tambah sehat.
6: Amin,
5: mohon. Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
6: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
5: Hatur nuhun ma.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkos rekan wae.
9: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
8: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes Cek.
9: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
9: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
8: Oh gitu, aman ya teh Cek?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Monyet Bah Deni nungaran si Koboy harita tuluy bae hut het ngamainkeun jurus-jurus maut.
1: Atuh para mitra derharita barudak teh surak mani rame.
3: Hidup koboi, hidup koboi. Wah, hebat euy si koboi bisa silat. Hidup, hidup, hidup.
1: Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka monyet Bah Deni. Sedang monyet wakuwu anu ngaran si Denok anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik eueuh anu nempo. Perhatian barudak anu nonton kabeh tumplek ka si koboi monyet jalu boga nabah Deni. Teu sakara-kara ujug-ujug greg harita si koboi teh eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun siga anu jajaluk bari ka denge Bah Deni ngomong kieu. Wah, barudak, si koboi nagih sawer. Sok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu nanaon. Lain si Bah Deni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si koboi. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh ku Bah Deni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita Bah Deni geus meunang duit loba. Keur jongjon Bah Deni nyokot duit, gorowok teh kadenge sora wakuwu. Hayoh Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda. Ngadenge parentah wakuwu kitu. Si Denok teh teuing teu ngartieun, teuing celina nu saliwang. Dah harita monyet teh kalah nyokot kaleng wadah duit bari tuluy diasong-asongkeun ka barudak. Atuh barudak teh sarurat bari pating corowok.
3: Wey, dasar monyet bego, dititah tumpak sapeda kalah nyokot wadah duit. Wey, dasar monyet mata duitan. Aran bae Denok, yeuh kuing dibere yeuh.
1: Cek salah saurang budak, bari lung budak teh harita ngalungkeun batu sagede indung suku kana kaleng wadah duit anu diasong-asongkeun ku eta monyet. Kolontrang, harita kadenge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah we nu aya. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikin ka wakuwu. Ari wakuwu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun.
3: Aduh, nuhun jang.
1: Teu ngendek lila. Kadenge deui Bah Deni ngagorowok.
3: Barudak, ayeuna urang saksenan si koboi rek main bal. Ayo, koboi, beraksi.
1: Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayun salaku asisten Bah Deni, nabehan alat musik. Lung Bah Deni teh ngalungkeun bal ka si koboi. Dasar monyet asak latih jeung cerdas, di alungan bal kudunungana teh langsung bae atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu, bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si koboi.
3: Ya, terus koboi, giring bola, tajong sing tarik euy.
1: Cek saurang budak nitah si koboi najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujug-ujug monyet anu ngaranna si koboi teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si koboi teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bali tajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita milepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si Denok monyet bikang kadedehna. Sarta pop harita bal teh kena nenggal pisan kana sungut wakuwu.
3: Waduh!
1: Kadenge wakuwu harita teh ngagoa. Tayoh namah manehna ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mani rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu.
3: Hei, itu bapak nasi Denok, biwirna jeding. Hei, kasian terbal, hei. Ayo koboi, sekali deui, kurang tarik, hei.
1: Sedang wakuwu dipoyok itu ku eta budak teh, manehna jadi nafsu.
3: Hei, sahanu nyenterkeun bal kana beungeut dewek. Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna.
1: Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang. Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing kubal? Hayo ngaku. Geur harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu. Eh, Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si Koboy, monyet boga nasi Bapak itu. Cek eta budak bari nunjuk si Koboy monyet jalu boga nabah deni. Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh ngajenghok. Manehna teu percaya lamun anu najong bal teh nyaeta monyet boga bah deni. Wakuwu harita teh katempo gigisik, hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy manehna melong ka si Koboy. Ari si Koboy dipelong ku wakuwu teh, katempo sungut nangernyu, tuluy nyanggereng. Kwek, kwek, kwek. Atuh, wakuwu teh ngarenya. Para mitra sadaya, persaingan antara dua ronggeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pa alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nucan menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo bah deni, geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik, siga keur pengumuman. Perhatian, perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok. Hayu ayeuna urang saksenan, si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapedah. Ceuk wakuwu teh harita kana sapedah leutik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok. Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si Koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak. Ngadenge parentah kitu ti wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapedah anu ditunda hareupeun wakuwu. Ceung si Denok teh kana setir sapedah, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleuyeung harita sapedah teh katempo maju rarampeolan. Ari pangna rarampeolan kusabab wakuwu nyieun roda sapedah teh jengjot sabeulah. Rampeol, rampeol, rampeol. Harita sapedah teh rarampeolan, atuh si Denok jadi leungit ka saimbangan. Kudu brag. Sapedah teh rubuh para mitra. Nempo si Denok labuh tina sapedah, atuh geur harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada.
13: Wey, diajarna di ditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapedah di dieu. Ah, ongkoh monyet jenius. Tumpak sapedah bae teu becus.
1: Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, wakuwu teh harita manehna ngahuleng. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan.
13: Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapedah teh sok mulus. Nah atuh ayeuna make ti gubrag sagala. Aya-aya bae.
1: Tuluy harita wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sapedah. Gancang harita sapedah teh kumanehna dicokot, tuluy si Denok diusapan.
13: Aduh, nah atuh Denok maneh teh bet belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sapedah teh. Nah atuh ari ayeuna.
2: Hayo, hanjat, hanjat, hanjat.
1: Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Teu lilati harita, gorowok teh bah deni ngagorowok.
13: Ya ka para panonton, ka murang kali sadayana, hayo karumpul deui, karumpul deui.
1: Ayeuna si Koboy rek mintonkeun keahlian karaokean. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan.
13: Hidup Koboy, hidup Koboy.
2: Soklah Koboy nyanyi,
13: dewek rek joget euy.
1: Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo bah deni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy bah deni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora biduan nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renyarenyu nuturkeun lagu. Atuh gerdewe para mitra harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan.
13: Wah, hebat si Koboy euy, hebat euy, hebat.
1: Kira-kira lagu karek satengahna.
13: cetrek harita tip kompo teh kubah deni di pareuman.
1: Atuh si koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh
13: kontan manehna oge milu eureun.
1: Aduh barudak, si koboy nage mopo ye capiheun si gana mah sok sawer heula sawer-sawer.
13: Kadenge bah deni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung-lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak malah aya anu 1000. Atuh harita duit teh amayata kareupeun si koboy. Satuluyna bah deni rikat mupulan duit, sup-sup diasupkeun kana kaleng wadah duit. Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan. Atuh der deui bae harita teh musik disada. Saperti tadi katempo deui sungut si koboy teh renyarnyu nuturkeun lagu.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
16: Aja.
15: Mohon, linggi di mana Bapak?
16: Cikoja Bendungan.
15: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
16: Desa Waluran.
15: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
16: Benjolan.
15: Benjolan?
16: Renyam-renyam remati.
15: Oh, remati ke panya?
16: Iya.
15: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
16: kumaha? Renyam, panas.
15: Mohon, teras?
16: Teras. Napas, nyesek.
15: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
16: Tos 2 tahun.
15: Tos 2 tahun,
16: dua
15: mohon.
16: 2 tahun.
15: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak teh nya?
16: Mohon.
15: Mohon, sabar botol Bapak?
16: 2 botol.
15: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bae benjolan.
16: Ilang. Alhamdulillah benjolan ilang.
15: Terus aya ayeuna namanya?
16: Aya.
15: Mohon
16: panas-panas teu aya.
15: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
16: Aya.
15: Alhamdulillah mati?
16: Teu aya.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Janten sehat sadayana mamanya?
16: Ya, sehat.
15: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang telandung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
16: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
15: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta,
16: Pak. Seueur we sadinten.
15: Sadinten reaksi
16: ya sadinten.
15: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng
16: sehat.
15: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anu sanes?
16: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
15: dieu
16: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek
15: sesek napasnya
16: lambung teu aya.
15: Alhamdulillah
16: sehat.
15: Sehatnya.
16: Ya.
15: Mohon panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
16: Iya.
15: Mohon Bapak aja haturun ya.
16: Iya sami.
15: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
18: 0813-8000-6860
19: TSA? Bukan.
18: TSPA?
19: Bukan.
18: TESA?
19: Bukan.
18: Ya terus apa dong?
19: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
18: Obatin pakai apa?
19: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
18: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
19: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
20: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
19: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
19: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
20: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM.
0: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Seperti tadi katempo deui, sungut si koboi teh renyarnyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu. Wakuwu teh beuki manas we para mitra.
13: Wah, tetela monyet bah deni mah asak latih. Bisa nyanyi karaoke sagala. Nah kumaha cara ngalatih nanya. Wah cilaka ye. Aing moal bebenangan pisan poe ayeuna.
21: Atraksi si koboi dina karaokean harita geus anggeus. Atuh wakuwu teu miceun kasempetan. Tuluy manehna ngomong deui minangka pengumuman. Ya perhatian-perhatian kabarudak. Sok ayeuna geura saksenan ye. Si Denok rek mintonkeun keahlian tari topeng. Sanggeus kitu lung topeng teh dialungkeun ka si Denok. Barang si Denok dialungan kedok teh lain ditampanan. Tapi monyet teh kalah ti bubur anjat siga anu sieuneun ku eta topeng.
13: Ayo Denok, pake topeng na pake.
21: Atuh si Denok teh para mitra beki sasah, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuak-kuek bangun anu sieun. Atuh nempo kitu mah para mitra barudak teh harita sarurak deui moyok waku.
13: Wey, monyet loon, monyet bodoh. Mana waku baruk monyet bisa lari topeng teh mana? Eleh, ku kedok bae geus yeun. Geus atuh, waku bae anu atraksina.
21: Ngadenge aya budak anu ngomong kitu. Lieuk waku teh harita ngalieuk. Tuluy manehna teh melong salila-lila ka eta budak. Bari ngocomang jero hatena.
13: Bener oge ieu omongan eta budak teh.
21: Nya sugan, mending aing bae nu atraksina. Satuluyna para mitra. Sanggeus nyaho si Denok teu daekeun atraksi. Harita wakuwu asa kaidean ku budak anu bieu ngomong. Sarta ujung-ujung rap harita kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng.
13: Hayo ireng, musikna gederkeun euy.
21: Atuh teu talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nambeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu para rugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan.
13: Hidup waku, hidup waku.
21: Kitu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup waku, atuh waku teh kacida bungahna. Atuh atraksi waku teh harita beuki motah. Waku harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asistenna oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana waku ngarasa cape, sanggeus sababaraha lila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna wakuwu harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit.
13: Ayo saweran.
21: Sawer. Cek wakuwu harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo wakuwu ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna.
13: Eh karunya sok bere saweran naon bela. Dari duit mah geus bareak lain.
21: Ngadenge kitu atuh harita barudak teh kompak. Tuluy nyokot naun bae anu sakira aya deket maranehna. Saurang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok, nu ngagoler deket sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu.
13: Tah wa sawerna lumayan.
21: Cek eta budak teh para mitra. Tuluy ditema deui ku budak nu sejena.
4: Yeh, wak ti uing ya.
21: Cek eta budak berilung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna di tema ku barudak nu sejena, ngalungkeun naon bae anu aya di dinya.
4: Wak, wak, wak, wak, yeh ti uing wak.
21: Cek salah saurang budak harita teh berilumpat muruwak kuwu. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit wakuwu, geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra wakuwu teh sedih lain dikieuna. Rek amek teu bisa manehna teh dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuk leles lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse wakuwu ngayakeun atraksi satuluyna di tema deui kubah deni. Pok harita manehna ngomong minangkana mah pangumuman. Ka barudak sadayana, hatur nuhun parantos masihan saweran ka si koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si koboy bakal atraksi anu pamungkas. Nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, liuk harita barudak teh ngalaliuk kalebah-bah deni. Ger kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan di dinya harita teh rame deui ku atraksi si koboy. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ye. Karek muncul si Oding ye. Harita manehna kabeneran ngaliwat kalebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Reg si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate.
6: Aih, geuning aya ronggeng monyet. Aik nempo ah.
21: Tuluy harita si Oding teh ngadeukeutan tempat main ronggeng monyet.
6: Wah, geuning wakuwu jeung Bah Deni, tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan. Jeung karunya deh eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sia ku Oding. Karunya we ka monyetna.
21: Kusiwel harita si Oding teh kana sakucalana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet bari ditojokeun ka tempat riungan. Da eta mah para mitra, barang cet remote dipencet ana reg teh harita si koboy anu keur atraksi main pedang teh ngadak-ngadak eureun. Mata si koboy teh culang cileung rurat reret ka ditu ka dieu siga aya nu diteangan. Barang teu paneuteupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si koboy teh mencrong para mitra. Bari satuluyna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut ka si Denok, anak kerawak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Bari diciung. Sigana lamun cara jelema mah, manehna teh jatuh cinta para mitra. Panari monyet Bah Deni mah jalu, ari monyet nu wakuwu bikang. Jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Katempo harita si koboy jeung si Denok teh patangkep-tangkep mani papuket para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu.
6: Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun parab urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh sau buruk bae.
21: Ceuk si koboy harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan.
6: Nya Kang, Denok oge sapoe ku wakuwu teh ngan dilatih bae jeung dilatih. Bari jeung parab Denok mah sapoe teh ukur diberean wae cau kulutuk.
21: Ceuk si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur di parab cau kulutuk. Atuh harita si koboy teh manehna nafsu. Baku nama karunya ka si Denok, pedah sapopoe di parabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra ceg si koboy teh kana batu, tuli blower dipangpengkeun ka wakuwu. Pletuk. harita teh nanggal pisan kana congo irungna.
5: Waduh! Bah Deni, kunaon eta monyet silaing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Aduh. Awas siak boy, dialungkeun siak wae.
21: Para mitra sadaya, harita wakubu teh nafsu. Sirinting malihna nyampurkeun si koboy. Barang rek gerewak newak si koboy, teu kanyahoan para mitra, harita si koboy teh gancang luncat, bari ngiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan gitu. Lain ukur wakubu, malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya didinya, harita teh kaget lain dikieuna. Nempo dua monyet jalu jeng bikang, nyaeta si koboy jeng si Denok harita kabur teuing kamana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan gitu teh, cikikik maneh nasiri.
8: Rasakeun sia, Bah Deni, wakubu. Umatak ngajan ka sato oge, ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kabebasan. Manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep sina kabur ka leuweung, sina hirup jeung pada patungna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Wah pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah, jeung ka ditu monyet kalabur kabur kabur kabur.
21: Jeuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
22: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
22: Di palih mana?
23: Di Galunggung, di pada Kembang.
22: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
23: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
24: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
23: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
24: Oh,
23: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
24: Panyawat naon, manawi?
23: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
24: Lambung.
23: Mung, ser paripaosna beri ponis terus rada repot gitu.
22: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina kuaha ku putrana.
23: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uihan.

0: Terima alhamdulillah ya nama ayah karawasna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga kapara wargi sadayana anu gaduhan panjat musami penten sim kuring bewarakan ngawningakan insya Allah tentunya syariat orang dilaksanakan hakikatna Allah nu ada mangken orang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
0: enggak sami-sami bapak
1: pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kue gitu loh.

0: Radio Fis FM. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa kerana hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini, "Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini?" Terus saya juga tanya, "Emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini?" Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
7: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: Klik and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Turkang tinutur gentrakang sinarita. Lis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiyosaken kawontenan wewengkon Madukara anu karek kapanasapun ku nagara Amarta itu kaayaanna. Dupi anu jadi papayung di wewengkon nya eta panengahing Pandawa Arjuna. Anu kalaresan dina waktos ayeuna kasumpingan tatamu ti Astina nyaeta Resi Drona Resi Kumbayana. Dekantun Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa kalayan sesepuh Semar Badranaya anu sami aya di pagelaran Jawi Kraton Madukara. Unira kangen di kalis manis melas melis lili kedeh atra pertela kaula nun Kangjeng Rama unyuk sumanga ieu pun anak parantos aya Abimanyu hidep kaula nun putra Rama Dewaji gerap punyung ieu sepuh kasep. Tapi noda mengahaturkan semasung kemkoku nyuk panjenengan eyang. Dedeh teinga yena hirup tegas boga incu. Hidup Abimanyu incu eyang ditampi nuhun semah hidup pujastuti hidup ku eyang kasep.
1: Nikmat Yun di semahku incu. Hak nuhun nuhun cu nuhun cu nuhun cu.
0: Sajabina tiki tuaya pikir seenaon eyang. Oke Kangjeng Rama. Kekasep. Kadie kaharep Kakang Semar.
1: Kadie mar kaharep ilaing.
2: Apa Yun uak bulan.
0: Tapi noda mengahaturkan semua sungkem jisim abdinun ditarima kang kahunjuk kasepuhan sun.
1: Hahaha. Syukur syukur cagus ling.
0: Saya sun saya.
1: Ari si cepot si dawala kemana?
0: Ayah sun di luar.
1: Oh bener bener kade kade si eta kade. Sing bener ngawarahna.
2: Kejadian
1: sabab setiap-tiap kaula datang ka dieu senda teu leuleuh leungit
2: sapanjang leungeun
1: cenah kade
0: timalan timalan timalan mangga Kangjeng Rama naon rupiha maksad sareng tujuan geura saurkeun deui bae sakumaha nu parantos di badan teungkeun wengi.
1: Iya kasep urang wangsulan deui we caritaan anu penting dongeng anu penting
0: leres
1: nyuk curuk kana galur mapay kana riwayat nilik kana pencakaki ama dongkap ka dieu teh nyaeta
0: mangul utusan anu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja ti nagara Astina nyaeta ti Anger Prabu Suyudana ti Tuang Raka Raja Astina
1: Tituang Rama uwa kasep manyu
0: tapi noda mah kaula nun eyang.
1: Iya tadi geus dicaritakeun nilik kana sejarah Panawa jeung Kurawa teh teu leuleuh dordar para sehat di baheula
2: teu leuleuh paceng kadan bae
1: tileuleutik siliarah pati tileulemut silalah umur ti bubudak silalah nyawa ari anu jadi papaseaan lantaran sieun nyaeta sieun karebut nagara Astina ku Panawa
2: eta nu jadi lantaran
1: lobon leres memang memang ama oge apa yen eta nagara Astina teh tetep hak milik Panawa
0: ngan dina lebah dieu kasep bubuhan hidup Panawa jelema saroleh
2: mah sabar.
1: Jelema sabar jeung tawakal. Gening aiku sabar jeung tawakal mah teu burung panawa boga nagara.
2: Teu burung kabujud we boga nagara.
1: Malahan ieu nagara Amarta nepi ka celuk ka celuk ka kana ngewu kalau ka kajana pria ka jampareng angin-angin ka koncara mancanagara.
2: Edas.
1: Nagara subur. Nagara makmur gemari pahlo jinawi aman santosa. Malahan ayeuna mah disebut oge nagara super power.
2: Aneh. Ya atuh.
1: Disebutna oge nagara berat beunghar nya kitu satengahna ti nagara astina.
2: Tenang.
1: Leres. Tak ieu. Ku hal sakitu alus nepi ka henteu jadi papaseaan jeung dulur.
2: Ku teu pagetrengna ge mo nya.
1: Ku teu pagetrengna oge itu ngarasa bagja. Malahan panawa jeung Kurawa nepi ka Mararaju.
2: Jalan lemar.
1: Jalan lemar. Kumaha ceuk nu apa? Itu guruna Dorna. Kabawakeun bagja kolot kaangkat harkat jeung darajat.
2: Kabawakeun bibawa
1: tuh. Nepi ka emang dina waktu ayeuna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot geus budak era deungeun-deungeun mika deudeung. Ieu teh naon? Nya eta saolah-olah ama diangkat harkat darajat kudu jadi anak, bongan anu jadi anak jala lujur bararender. Jala lemar.
0: Tapi sok sanaos ti kitu da puguh ieu teh jasa salira ama.
1: Ha. Eta mah dina saling jungjung mah pon kitu deui da eta mah geus jadi kewajiban manusia.
2: Nya atuh kulan.
1: Ngan tetep ari hak mah ulah dipopohokeun. Sanajan ayeuna hidep aya di nagara Amarta ulah lali kana purwa daksina.
2: Ari purwa teh naon tah kulan?
1: Kulan?
2: Purwa teh.
1: Eta tiba heula tinggi cilik.
2: Bilih irap deui gitu.
1: Karomongan eta teh nyaho purwa daksina. Anger unga nyebut purwa daksina purwa. Ti tukangeun teh kitu. Padahal ai purwa teh wiwitan. Ai daksina teh wekasan. Piraku meni kudu pok deui pok deui. Cina tuh sya kali-kali mah tuliskeun.
2: Nanti zaman Aceng Ahmad kayak gitu.
1: Da gitu. Ari hak mah tetep hak nagara astina teh nu panawa.
0: Tapi sawios anu penting mah pada-pada majeng we.
1: Heh nyeta ulah sagala sawios.
2: Ulah sagala sumerah.
1: Yeuh. Mode lain ngagorengkeun yeuh. Nani menyeritakeun model lanceuk hidep anu jadi raja di nagara Amarta sagala teh sawios.
2: Sagala nyerahkeun euy gidingan.
1: Tah ulah nepi ka kitu hirupna.
2: Ulah sabar teuing lawan geuh.
1: Sagala rupa oge make teuing mah matak nyilakakeun. Ulah kateuingan ngarepek. Tuh. Kudu cara panayagan eta dibayar teh baketut. Loh.
2: Sawios sugana
1: eji. Jeung mang oge. Kitu.
0: Leres kaula nun timbalan Eyang.
1: Ieu. Ya. Dah. Tadi dia aya jalan komo mentas. Mun ceuk barudak ngora teh mah pucuk dicinta ulam tiba. Nyaho Arjuna ulam.
0: Anu dina awi.
1: Eta mah cangkilung. Ai ulam teh nya eta harus sok kukuru nyudan dina huntu. Da kitu.
2: Ulam waos apa?
1: Jadi hartina teh aya jalan ka meuntas monyet naik di bere taraje.
2: Mobok.
1: Mobok mah geus gorowong. Ari Prabu Suyudana teh boga budak awewe.
2: Eda, eta geuning.
1: Ai ngaranana teh Lesmining Puri.
0: Oh leres, leres. Aceuk Lesmini Eyang.
1: Tah eta. Nu bungsu. Lain Salmini teh anir lain.
2: Sanes.
1: Ieu mah Lesmining Puri. Adina Mandra Komara.
2: Bungsuna.
0: Leres kaula nu.
1: Tah eta budak teh ayeuna teh geus remaja putri. Aya ku aneh.
2: Tah kumaha sepuh?
1: Eta budak teh dina waktuna teh gering nangtung ngalang layung. Peuting teh ganingakeun sare, beurang teh ganingakeun barang dahar, ngan ukur huleung jentu lamun ti peuting hahariringan, lamun ti beurang hahaleangan. Di hari Pihari wangun eh.
0: Leres kaulanu boa kedamang.
1: Ayo disebut panas tiris dan te. Ngan anu jelas eta budak teh dina waktu eta teh keur katarajang ku asmara.
2: Asmara cinta nu
0: boa. Katarik birahi ka pentang asmara gama nyata lain kunulian ku hidep Abimanyu. Ku anak anjeun Arjuna sabenerna eta budak teh kapeletna.
1: Bagja ama.
2: Heeh, sepuh
1: momong. Ku ayana eta budak nyeletuk ka hayangna. Boga salaki ka Abimanyu ama guliga ngagebrai paribasa teh mah keur seudeum kaayaan poe brai panon poe datang bengras jentre eces pertela ngemang bolet naon anu katempo ku ama
0: bisa jadi ieu tetep hak Panawa teh tetep bakal kapimilik ku Panawa ngan moal kapibana ku Panawa pasti bakal ku Abimanyu yang turunanana.
2: Eta irongan kolot.
1: Atu ayeuna teu kasorang ku Panawa sugan ku anak hidep.
2: Sarua wae.
1: Buktina naon? Sejarah. Ngabuktikeun dina waktu ayeuna yen eta budak anu ngaran Lesmining Puri teh katarik birahi ka pentang asmara ku Abimanyu.
0: Tah ku kituna wayahna ieu budak teh rek dibawa ka nagara Astina nya tarik ditepungkeun jeung Lesmining Puri beh dituna mah hayu urang pindahkeun tina alam nalagasan kana alam rimitan ieu budak teh kasep
1: kadar senang ke hayang pestana hayang upacara adat gampang
2: ada upacara adat
1: gampang nu kitu mah iik iik oge teh sanggupeun nyeun upacara adat
2: riya-riyana mah kegemo
0: leres kaulanun
1: tah kitu kasep kumaha kira-kira na menta jawaban anu pasti dina waktu ina
2: cing

0: Raden Abimanyu sakedapan Puten Nawang Sumarganipun peteng penggali.
1: Sedengken Abimanyu maca sejarah kadengkian anak urang-urang Kurawa, malahan dina dirina parantos ngarasa kesalku tindakan urang-urang Kurawa. Kapan awak itu numutkan sejarah anu parantos katampi? Kumaha Kasep?
0: Sadaya-daya jawab Kasep.
1: Wayahna ieu kasempetan.
2: Wah, peluang ageung itu.
1: Nagara Astina teu kalaksanakeun ku ama atuh ku hidep jeung turunan hidep engke tetep bakal kapibana.
2: Leres.
1: Tak itu merokana
2: sepuh masae.
1: Sok jawab.
0: Yang
2: Kang, Akang.
0: Sok palalaur aing euy.
2: Palalaur naon ri Akang? Yok paur we.
0: Setiap-tiap kedatangan Dorna kudu we aya ribut.
2: Ya, kudu we aya cekcok.
0: Tah sok sieun ka dinya dewek kalumpatna.
2: Adeh, mang paurkeun Akang.
0: Mang paurkeun dek mah Dora.
1: Naon? Ulah kalangkang kolongkong ka inya.
0: Ye, lain. Dek sok rasa melang lamun datang Dorna teh. Kurti istri oge kada-kada kurung. Teuing. Sok ngiruhan wae suasana sareng rupa oge. Gerteng temteng terem. Nya. Ha kadieu cicing di dieu urang mah urang congkak di dieu. Heeh.
2: Dininya we main kaleci Akang we nya.
1: Kumaha kira-kirana Semar ieu satuju?
0: Ngiringan jisim abdi masyun.
1: Heeh, kudu kitu aya jadi jelema. Cing di baju ai hareupeun dunungan teh atuh. Ieu mah hareupeun dunungan hareupeun sesah teh dibuligir we. Jika anu teu dibere jika pajar keuneh dunungan pedit. Ulah kitu kalakuan teh. Eta beuteung kempesan ulah buheukeun teuing.
3: Bagian teh dikamanakeun.
1: Sabab jelema ke di akhirat mah moal nyarima jelema anu buheukeun. Oh beja kitu ge.
2: Anu ditarima teh nu lalangsing.
1: Tah kitu.
0: Teu pinoda mah sih. Jawab Abimanyu. Sadaya-daya kaulan mun ramat dewaji. Oge eyang.
1: Kumaha Kasep?
0: Kumaha cu? Para lun malum anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Sakumaha kasauran ramat dewaji. Yen dina waktos ayeuna putra teh kedah ngareuyeuh nikreuh milarian elmu panemu jampe kalayan pamake.
2: Kedah kaguar pangabisi.
0: Pikeun pibekeleun di mana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat.
2: Leres kitu.
0: Katerangan mere beja yen di mana urang nitah teh kudu ka ahlina. Upama nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana. Kuha sakitu ieu teh katerangan teh diperhatoskeun pisan ku putra. Putra rumaos dina waktos ayeuna masih keneh sisip ku pangarti tuna ku pangabisa jauh kangaduhan ilmu anu tangtu. Sateuacana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat teh koyong pinuh kelawe ku ilmu kalayan supados putra jadi ahlina. Sedengkeun dina waktos ayeuna teh tebih kana ahli tukang oge teu aya.
2: Saing si Aden naon?
0: Dina leresan dieu saur ama teu aya deui gogodana lintang ti harta wanita jeung tahta. Pikeun ngahontal ilmu panemu jampe pamake ku hal sakitu panuhun bae ulah bade benu. Ramat dewaji miwah eyang. Putra teh rupina teu acan maksad bojoan ramat dewaji.
1: Ay. Nah, ieu budak teh teu meunang dipi ka nya.
2: Nu asih teu pulang sengit.
0: Nah, ai kasauran putra menak.
2: Mun asa kecocok sepuhnya
0: geuna. Ngaguluyur heuh. Jak.
2: Akang.
0: Lain juragan Abimanyu mah nepi ka beda tinu sejen gitu.
2: Jalmi pendidikan
0: di denge-denge teh anak Suyudana mah Mandra Komara.
2: Wah,
1: Proyek oge kumanehna dileg-leg taranya syakeun keur batur. Mak bari jeung basana teh gariha. Batur salah saeutik ceprot. Polotot. Main pecat. Main paehan. Ari kapangih ku batur kumaha we carana ngabing hitamkeun batur teh babari pisan. Lempar batu sembunyi tangan deh. Oh, anak-anak suyudana gitu anu hirupna salilana di pepende kudunya. Pinter ngamainkeun angka tah nu kitu jelema anu poho kana temah wadi teh. Tapi ai didikan dewek mah mod mede juragan Abi Manyu. Percaya siling eta didikan dewek? Biasana mah sok siling teh sok kitu biasana mah. Ayeuna mah meureunan percaya kana 100%. Aduh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namung asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
5: Teu acan. Dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Pak Yana bade mesek kangge panyawat naon Bapak Yana?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tapi parendene kitunya euy. Gendeng-gendeng ulah potong sagar rupa oge urang ngadoa we.
2: Urang mah urang ngadoa we.
1: Cenah ayeuna juragan Abi Manyu nolak. Atuh ku nolakna ieu atuh cing nyari hikmah. Cenah ditampina atuh cing heueuh bener jodohna ti pangeran. Nya. Heuh da aya jodoh pasti bagja cilaka mah eta mah. Rusia pangeran eta mah.
2: Lain urusan manusia.
1: Aya urusan mah urusan jelema.
2: Jangan pasti anu nangtukeun
1: anu nangtukeun mah waktu da kitu alah ampun teuing anak nu matak cing rinik-rinik oge kitu tak kana tauhid teh euy
2: heeh mana ge saeutik-saeutik kamari ucrak
1: ecrak silaing melain kana tauhid tauco sih mah heeh alah ampun aing
3: rencangan teh kangkeun
1: jadi kumaha cinekna. Kumaha kasep cinekna Manyu?
0: Paralun baik kaulah nun ramah dewaji. Putra teh teh acan maksad gaduh bojo sir oge teh acan ayah.
1: Kumaha aryuna cik aja salaku kolo cik bisa ngolok kasep.
2: Cik bisa mecut tetekanya.
1: Iya teh siapa nerna keur kabagjaan urang-urang keneh pek pikir ku aryuna. Iya teh kesempatan gede aduh dah kak bener mana teh Arjuna kenapa pikir ku Arjuna kanan ayah nak mau kawin atuh kan bae kan bae can hayang mah can hayang mah kan bae tau maksa kan mana anu penting mah kawin kenapa pikir ku Arjuna ya lain lain dorna gak harewos ke juragan Arjuna wajar genteng nggak rewos ini pupuku kadengnya ku sererea juragan Arjuna mau dibibiri gini kan ketek punya aduh ampun pek pikir ku Arjuna Abimanyu
0: ulanun putra
1: dek daek mau dikawinkan kalas bining puri
0: paralun ramad dewaji putra tesanes nampi kena pangasih nanging teacan maksad gaduh bojo
1: dek daek mua
0: mua tiasa kaulah nun
1: nah iya budak kami nabina teng tiba-tiba nipikanya
2: ku badagong
1: iya di dunia mah hidup tebakana harta lamun hidup di dunia teboga harta dihina manyu cana aya na dek neangan ilmu atuh bari neangan ilmu teu kurang-kurang jelema anu karuliah anu maralenung beuteungna. Ya,
2: anu rumah tangga karuliah we.
1: Anu rumah tangga karuliah keneh atuh wajar we ka sip.
2: Da teu ngahamat
1: kana anu paha maksudna neangan ilmu. Keun bae kawin-kawin budak maralenung reuneuh kuliah terus. Ya. Tuh.
2: Ukut babu we ait lah.
0: Ampun rahmat dewaji eyang moal tiasa.
1: Dek daek moal Abimanyu.
0: Mua tiasa

0: kawawani anak siapa patahan kadudungan?
1: Manisa tepapana
0: iya. Tersangka antep tong halangan da ieu mah ngawarah deuleu.
1: Wajar we anak.
0: Wajar bapak ka anak bakitu sia. Dar nyolongkrong eta. Duh, Arjuna cing. Pingkeun mah cenah nyingkah jelema kieu mah. Entong dikukut. Heuk aya datang semah teh nu kipatu teh heuk petian heula.
2: Atawa keleran ka nya.
0: Pikasih beulen pisan komo eta geus ngadenge beja pajarkeun teh si semah teh sang hiang. Cenah euleuh. Euleuh. Ah, sang hiang ti ucing.
3: Sang bango teuing
0: teh. Make jeung lamun sang bango teuing.
2: Atawa sang ikan.
0: Atawa sang ikan. Da teu puguh turunanna si Semar mah turunan jurig jarian. Da lamun dibandingkeun harga mah masih keneh mahal keneh turu limun. Ulah lalawara. Jeung jeung mah ge. Lain sang hiang sanguan da manyung kitu mah. Ah, dewa kemanusiaan peyus. Dewa kemanusiaan.
1: Sang Hyang Ismaya.
0: Sang Hyang Ismaya, pajarkeun teh Sang Hyang Ismaya isnawat meureun. Atawa isna teteh nepi ka kitu. Heeh.
1: Lain nepi ka bebeakan jeung.
0: Montong sok. Ka mana karep sia Semar ngomong teh? Piraanan hirup jadi kekesen sia.
1: Parina
0: geus cicingan urang. Geus kitu wae. Cumuhun rumaos si Simabi teh jadi kekesed. Da upami teh aya kekesed mah panginten ka tengah bumi teh bakal kalalotor. Apaan lo bapak Bu? Sia.
3: Ari babu teh kaura aja ari kumaha.
0: Sanajan babu taralila oge da dihileun dan ku tukang gamang.
3: Jangan ngari babu
0: coba kena. Duh.

0: Mentong kamara-kara pae sia sia marang ngomong teh. Piraanan hirup sia jadi alah. Nah, asa kabina-bina teuing. Ngagokan wungku jadi manganeuh sia teh deuleu. Heeh, lauk-lauk buruk milu mijah teteh.
1: Sumuhun sun bade ngiring mijah we jisim abdi teh. Leuheung keneh lauk buruk milu mijah. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk panginten ancur sadayana.
0: Da, itu malik-malikeun. Nah, asa leuh. Ngadebat eta kakolot yeuh. Saluhur-luhurna oge ganek. Moal ngaluhuran dangiang, aing teh dangiang deuleuh.
2: Kan hiji-hijina nu boga gelar dangiang teh,
0: Pak. Moal aya di dunya anu boga gelar dangiang lintang ti tayeuh tah. Tah.
2: Oh, teh eta jelemana?
3: Pak Dada.
0: Dorna. Komayana.
3: Komayana hiji-hijina.
0: Kumaha Arjuna sok? Tuluykeun.
4: Semar.
1: Ieu jisim abdi nun
4: haling tengah halangan.
1: Agan ieu teh kader seung.
3: Penerus
1: ulah bade di roga hala seung.
4: Urang ajar nyikas ya.
1: Ayana.
0: Aduh. Panuju Arjuna.
2: Ka dijewang kitu won.
0: Loloh ka jakubir geura tuman jeung wakijong. Oh, nya. Atawa kabeneran ieu ama mawapel.
1: Naon kaulan
0: beke.
2: Beka.
0: Iya, heung cenah dileg-leg pantes geura heug lalakona teh Semar teler. Atawa Semar tripping.
1: Ulah nun, ulah bade kitu kaayaan ituang putra Hawatos nun.
4: Semar Badranaya.
1: Iya, jisim abdi seun. Aya Allah.
3: Pocak-pocak
1: teh. Nuhun agan. Nuhun.
0: Nya, jelema beleguk bari ciduhan nuhun. Ah, geus pileureun si Semar mah.
1: Kengeng ngasuh jisim abdi ti jaman lembut, kengeng ngakon-ngakon ti jaman bolon.
3: Ngatik tileletik banyak.
1: Amui. Ayeuna mulang tarima ku sacara ngaludahan ka jisim abdi nepi ka dijieun tampolong ku jang. Balik jang balik.

0: Cuari bapak menikah kolot begong.
1: Eta ku pipiluan
0: wan. Pipiluan ting kana urusan batur. Ih, lain pipiluan leuh ieu teh kahayang na jurig anu nyiliwuri nepi ka kieu teh leuwih ujang.
1: Ya, satadi na mah tanggung jawab disebut teh mah.
0: Yeuh, da lain dek dikawinkeun juragan Abimanyu teh lain sia rek diracun dek dipaehan. Binasa. Dek dibinasa, dek ditutup turunan-turunanna leuwih ujang.
1: Politik kodorna mah kitu mah.
0: Politik geul ieu teh ujang. Ba kumaha tuh? Tuturkeun heula we dewek siang.
1: Nya.
0: Lah hayu lah. Naon? Sieun rek di dieu cicing.
1: Rek anger wae di dieu.
0: Dunungan sakitu geus ngabaheudan teh.
1: Sakitu geus teh mere budi teh hanteum.
0: Sakitu dunungan teh geus mere budi teh hanteum mah cicing di dieu. Ieu mah ngadon duh ampun cilincing cat ka luhur ka handap. Kalo teng ka handap.
1: Lain dunungan teh mere budi teh kalah kana keclok.
0: Dunungan baeut teh kalah rek ucak keclok belegug. Ka dieu sia tuturuna aing. Sok Arjuna deh kumaha?
2: Dek daek apa moal Abimanyu?
3: Moal tiasa Rama Dewaji.
2: Bener?
3: Tepi nodama.
2: Pinas ti kersah yang tumambara. Abimanyu maksad nebihan nafsuna Arjuna lompat ngajengkat ti payunan Arjuna lompat sakal.

0: Arjuna
1: ulanun
0: moalila ama marik balik heula we pe kereng sekeun dinya.
1: Euy sayana mah tu antos jadi
0: antong tong tong tong. Ama loba kaperluan pisan jeung aswata mah di hayang lek lebaran cenah hayang boga sapatu. Karek sabeulah aswata mah teh. Sapatuna teh nya
2: sabeulah geu bekulitan.
1: Teu pinodamel kaulanun
0: jeung aswata mah amanat dari Sep Musyif hayang pamalikeun ku kumul cenah di mana eta toko ku kumul.
2: Seueur
1: gentos saya tuh ku itu asbak.
0: Ahna teteh Arjuna kemana karepe ahna teteh ahna teteh. Udah siapin baju. Udah.

0: suna lompat saka lompat lampin. Jang.
1: Ah.
0: Cilaka dulu.
1: Aduh, itu akang lebih kan disiksa gitu lah.
0: Aduh, wartawan jauh cincel perote dulu. Wah, muat ngejeblak isu dini surat kabar dulu. Aduh, Jang. Pasti bakal aya kejadian jeung rame dulu ya. Bakal aya kejadian nu pro jeung nu kontra. Eta masyarakat geus kadenge ku dewek ngomongna.
1: Masing karcebisna kan.
0: Ngomong balik anu balik ti pasar mah deuleu. Cing hararewosna anu balik ti pasarna cenah ayeuna cabe beureum teh naek hargana. Nya. Naon cenah sababna juragan Abi Manyu di udag-udag ramana? Aya oge anu ngomong cenah Abi Manyu cenah eta nyengcangkeun duit proyek keur ngomean jalan. Ayo ciri tuna cina gede, ayo datang ke hanap cina jadi letik, jadi mewatan cina. Iya, kemana cina busna lintang timurin kena syaku, dipakai beger murin ku Abimanyu, matak jalan teh bubari rusak. Ah, rupa-rupa omongan jelema. Abong-abong kena jelema ngomong na harus alahbatan goong. Ayo oge nu nyarita. Hah? Naon cina sababna juragan Abimanyu di udag-udag. Ayo oge nu nemana teuing cina. Tanyakeun ka itu. Heuh, tah eta anu jadi bingung mah dewek.

0: Si horeng di dunianya pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas uwuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan dina ilmu pengetahuan dan teknologi anu canggih ieu moal bisa tengtrem moal bisa ayem moal bisa pageuh tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Tadina lebah dieu urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagarana pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara yuk urang tingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan nya atuh pamarentahan urang aya maksud hayu urang rojong sakuat tenaga urang dararukung ku urang kapan dititah ku katerangan oge ati uloha wa ati urusul wa ulil amri minkum turut ka pangeran ka rasul ka pamarentah ngan di mana urang beneng ceweng buru-buru kembali lagi kepada Allah nya balik deui kana fitrohna urang seling hampura di mana salah eta kewajiban manusia teh nya di mana urang astagfirullahaladzim inaon sarana teh istighfar anu hartina istighfar teh nyaeta muga Gusti ngahampura ka jisim abdi. Tadi mana geus datang hampura ti pangeran teh geuwat bagikeun. Di mana batur mah tadi hampura teh geuwat bere. Nya. Namun urang teu mere hampura ka batur aya urang menta ka pangeran terus hartina pinter kodek.
1: Di dieu saling hampura
0: teh. Lumatak saling hampura. Heh?
1: Sumuhun. Heeh. Kawajiban urang teh saling hampura.
0: Lu naon? Buruk mangisung dewek nyeli.
1: Eta lumayan paisan.
0: Ngan di mana maisna euy?
1: Ah,
0: kene antepnya.
1: Bawa.
0: Kene antep cina asak ah. Si horeng hirupnya.
1: Hirup kumaha?
0: Teu apaleun jelema. Lain teu apaleun mopohokeun maneh meureun marukana moal pangih jeung akhirat.
1: Eta mopohokeun
0: jalma. Rarasaanna teh bakal langgeng hirup di dunya.
1: Ya, murukan bakal megar meureun.
0: Padahal yakin hiji waktu mah urang teh bakal mulang. Bakal aya balitungan anu tangtu hasil tina amal-amal perbuatan urang boh hadena boh gorengna kudu bisa dipertanggungjawabkeun.
1: Iya tuh laras.
0: Gusti muarek nyiksa jeung ngaganyar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganyaran.
1: Da eta kudu eling.
0: Nya. Mangga tuh.
1: Oh, sae mangga kula.
0: Nya wae ku pun lanceuk teu dicokot ye suung.
1: Lebar atuh akang ka dinya.
0: Sugan teh suung. Turub termos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tanjung kapusir dayah amarta ke Karaton Nagara. Kalesan di pagelaran Jawi Karaton Nagara amarta Yudhistira kasondong. Atu Arjuna langsung ngajug-jug ke Karaton Nepangan Rakana. Kakang Prabu, pangapunten Rayi. Arjuna panengahing Pandawa.
1: Arjuna yap merenea

0: Prabu Yudhistira kasumpingan Arjuna Penengahing Pandawa.
1: Kunirahangan dika bagia kadang ingsun Arjuna yap kadie kakarep rayi kaulanun raka Prabu. Rayi Arjuna nampi kana pembage aya naon rayi? Oki raka Prabu.
0: Paralun maklum anu kasuhunu ninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Wirih rayi ngudag-ngudag si Abimanyu sasat bade ditandasa ku kaula. Ayeuna rayi dongkap ka dieu utamina maksad ngudag si Abimanyu anu lumpat ka dieu. Takuhal sakitu panuhun bae ulah disumputkeun eta si Abimanyu iha kaula urusan kaula jeung anak kaula.
2: Ulah dikilungan.
0: Panuhun bae si Abimanyu kaluarkeun di mana disumputkeunana. Prabu Yudhistira bingung anu teu mangihtung-tung susah manah nu taya sudana. Ujug-ujug diteken nyumputkeun Raden Abimanyu itu kayaanana.
1: Kadang ingsun Arjuna
0: kaulanun kula
1: hampura akang rayi akang teyete rewas nu taya papadana ari anu ngajadi rewas teh pajar Abimanyu lumpat ka dieu pajar akang nyumputkeun Abimanyu.
0: Leres di mana aina si Abimanyu? Ulah dikilungan sabab eta teh budak teh bedegong. Ayeuna mangsana bakal ditelasan teus hayang kaula boga anak bedegong buraung model kitu.
1: Nah naon pasualanana?
0: Pokona eta mah urusan kaula, mana aina si Abimanyu?
1: Rayi hampura akang teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu kadatangan Abimanyu.
0: Pasrahkeun raka Prabu. Ulah saruana.
1: Hampura Arjuna akang teu kadatangan Abimanyu.
0: Pasrahkeun raka Prabu.
1: Arjuna
0: kaula
1: sakali deui akang teh teu nyumputkeun Abimanyu bujeng hingga kanyumputkeun papanggih ge henteu da puguh teu datang ka dieu.
0: Sabalikna kaula sakali deui nanya upama ayeuna anger keneh jawaban dina harti salira bakal luntur dulur laas baraya leungit pensakaki jeung kaula.
1: Arjuna
0: kaula
1: kalakuan model kitu teu nyaho kaayaan akang lain agul ku payung butut naha iraha akang ngabohong. Sakali deuk kula teu kadatangan Abimanyu.
0: Yudhistira pasrahkeun si Abimanyu.
1: Arjuna kalakuan teh teu beda ti buta poek mongkleng buta rata eta paningali.
0: Binas tikar sakyang tumampara. Prabu Yudhistira jama suci istuning saciduh metu sakecap nyata.
1: Nyata Arjuna disebat buta leungit diri nusayakti ilang warna nusanyata.
0: Jangelek Arjuna jadi

0: iki awak. Bakal Prabu tua.
1: Raka Prabu Rayi Hampura, Raka Prabu.

0: Lajeng wae denawa penjelmaan Arjuna. Maksud ngagabrug kana sampean Yudhistira atuh. Ieu Yudhistira ngadak-ngadak leungit tina paningali Arjuna. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata leungit tina paningali.
1: Raka Prabu.
2: Haget kurnira

0: Dulu itu petugas nepi ka ngabrul kitu. Ngarawa pedang tameng. Wah, sia dijejekan ku ai kula.
1: Ayo kebung, kebung, kebung.
0: Kurang ajar, maka jeng wani-wani ngahurup ka aing ka sebelan sia. Aduh, ampun buta. Ampun buta. Modar sia. Ampun kaulah tong dipaehan. Margi pun anak dina waktos aina teh can lebaran. Teu acan dipangulikeun pelenis. Bungana sia turang makarek ngahurup. Da abdi mah sin parantos jadi kawajiban sanu ngaruksak kedah di. Wah, montong loba omong. Di awut-awut kabeh pasar jeung sajabana sia kurang aja pisan.

nyalala dipusir dayeuh amarta. Ieu kajadian teh nyaeta dipake kasempetan ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ngadon milu ngaruksak, ngadurukan pasar toko jeung sajabana.

parantos nyebar kaayaan ka setiap penjuru dunya yen dipusir dayeuh amarta aya kajadian toko-toko didurukan teu kurang-kurang karu

0: Sumogo mah gampang pisan kapangaruhanana. Bari jeung jalma anu sulit ati ka pamarentahan amarta mah kalah asa di hayu-hayu itu kayanana. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan tutugan Gunung Wilis. Aya hiji panita anu pinuh ilmu jemar panalar saciduhing metu sakecaping nyata weruh saturung winer. Ari kakasihna nyaeta panita Pramadita. Anu kalesan dina waktos ieu teh ieu panita kasumpingan hiji nonoman nyaeta Raden Abimanyu anu apruk-aprukan metu alas manjing alas. Pangapunten kaula nun sesepuh pertapaan.
1: Ai para jatri jing ladan rada nyara ringkah kaitu gening aya tamu. Kumaha ilmu sorop nahu mantek bayan geus ka apo geus ka ieu kapikir. Anu 12 pan geus apa?
2: Sapalih.
1: Ai ilmu mah tungtu terus. Keun engke urang tuluykeun deui nya eta ilmu tajwidna. Iya. Kelanan. Mun ilmu tajwid teh kapan rupa-rupa aya idgham bilaguna. Aya idgham biguna. Tuh nya. Leres. Jeung rupa-rupa.
2: Uluh jauh keneh urang mun ngaji
1: teh. Heuh. Yap tamu.
0: Pangapunten kaula nun.

0: FB aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mak, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Padepokan Gunung Wilis. Panita Pramadita Kasumpingan. Yen nonoman nyeta Raden Abimanyu anu tadina dibeberi ku Ramana Arjuna. Para santri catrik-catrik alolohok kaget nutaya papadana aya nonoman dadeg sampe rupa hade patu tenganyuk rupa dementa. Yata Raden Abimanyu itu kaya anana unirangan diga. Haturan menat nampire bunuhun laksa ketika bingahan sepuh.
10: Duduk dimimiti rengkak nepi kasorana tembus ikana hate.

0: budak teh ieu.
1: Luyuh sepuh tamatnyaan.
0: Teu matak nimulkeun picurigang, Kansa.
1: Kantenna ngaresep
0: tamah. Atuh gasik ditampi enggal ditaros, dupi hidep teh saha, anu ti mana bade angkat ka mana, mulih ti mana? Nampir bunuhun laksa ketika bingahan. Kaula ngaran teh Abimanyu.
2: Saha?
0: Abimanyu.
2: Abimanyu.
0: Leres kaula nun. Atanapi Angka Wijaya.
2: Oh, Angka Lima.
1: Angka Wijaya.
0: Sepuh.
2: Bulan
0: sanes Angka Lima, Angka Wijaya.
2: Oh, nah iya teh celi gesaliwan Adi Wijaya.
0: Angka sanes Adi.
2: Oh, Angka Wijaya.
0: Leres.
2: Hampura jalu.
0: Dayat lepat nah kaulanun.
2: Kakasih teh Angka Wijaya atanapi Abimanyu.
0: Leres.
2: Di mana menak?
0: Kaulah teh di Madukara.
2: Di wewengkon Madukara.
0: Leres.
2: Nagara?
0: Nagara Amarta.
2: Putra saha hidup teh cu?
0: Upami dipercanten mah kaula teh putra na Kangjeng Rama Adipati Arjuna.
2: Ulu. Kanca. Gening putra menak ieu. Putra papayung gening eta sampean dugi ka bararet kitu eta Kali Musa eta tepi ka Rimil dina Bitis. Tuh. Nah, di mana wae atuh hidup teh ieu teh?
0: Sadaya-daya kaula teh nuju apruk-aprukan sepuh.
2: Sakaparan-paran.
0: Tepi nodama.
2: Moal kitu keur mabok mah budak teh.
1: Tapi teh teu katinggal dina raraina
2: mah. Aya tipe. Eueuh tipe mabok. Sabab cenah bejana dipusir dayeuh teh cenah ayeuna mah kejeung aya tasi-tasi kitu naon teh teh Kanca? Eta teh uluh kade Kanca. Ulah ngalibatkeun maneh kana kitu patuh.
1: Bujang-bujang kuningan.
2: Cing yaah ka nagara jeung ka bangsa. Cing yaah ka diri utamina.
1: Bareng
0: dupi ieu teh pertapa naon dugi kararesik sepuh.
2: Ieu teh tutugan Gunung Wilis jalu.
0: Tutugan Gunung Wilis.
2: Leres.
0: Dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan.
2: Sanes agul ku payung butut menak aki pisan.
0: Salira.
2: Leres.
0: Atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemko kunyuk panjenengan.
2: Ditampi nuhun menak, ditampi nuhun. Tuh, abong teureuh menak. Didikan teh heueuh. Nah, aisuk di nagara Astina anak menak teh tengah puting balap mobil. Ngaganggu katengtreman masyarakat. Atuh ari polisi dek newak teh mikir dua kali da eta teh putra saha gitu. Yes. Kan sa. Leres ieu teh sih. Padepokan tutugan Gunung Wilis.
0: Dupi sesepuh teh saha kakasih.
2: Ngaran kaula.
0: Leres.
2: Upama dipercaya mah kaula teh Pramadita.
0: Pramadinta.
2: Sanes Dinta Pramadita.
0: Pramadita.
2: Nah, budak ngora geus saliwang.
3: Dinta segala
2: maklum. Ari aki onaman maklum da geus kolot.
1: Ya kacareto teh bagian jalmi atuh.
0: Kumaha sih kaula nun?
2: Hapunten, teu nanaon, tinu kitu-kitu wae jadi pasoalan, geun bae. Geun bae. Ke ieu teh naon keur sarurumpaheun ka ieu tempat? Aki teh bingung.
1: Leuwas sepuh mah pelintan.
4: Sadaya-daya kaula teh bade masantren di dieu rumaos sirup teh masih keneh jauh tina ilmu anggang tina pangabisa. Tebih tina pangarti kalayan rumaos kaula teh sasat putra Ais Pangampi bilih lebet kana istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan bilih dikersakeun kaula engke kapayun dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat ari kaula tanpa ilmu mahrupina moal tiasa ngajalankeun naon rupaha kawajiban salaku Ais Pangampi.
2: Oh, laras kitu laras. Nya ari kersa mah di dieu idek liher. Kersa di dieu dihinakeun mangga teh teuing da aya ilmu mah hakula sing saha anu hayang eta nu bakal boga. Ngan istilahna papangih-pangih ajang lamun pangih keur jang uken, keur si ujang tuh. Kitu. Ya.
1: Laras.
4: Tapi nu damel kaula nu asa aneh nguping ka sauran neme paripaos naon teu teh papangih-pangih ajang lamun pangih keur paaci.
2: Lain keur paaci jalu, keur si ujang.
4: Tapi nu damel
1: mun pangih jang si Kohar.
2: Kitu ieu.
1: Laras.
2: Heh, mangga. Nanging syaratna kitu jalu.
4: Kumaha kaula nun?
2: Heh, da ari putra menang masuk salemina di pepene ku kudunya. Pasti naoge hidep teh putra nu nomor sabarahiji.
4: Kaula teh cikalna.
2: Aye tuang rayi aya.
4: Nu mawi henteu.
2: Oh, nunggal meureun.
4: Tapi nu damel.
1: Biasana masok ogoh.
2: Heh, biasana mah nu nunggal masok di ogo goreng adat.
4: Tapi nu damel geuning seueur ieu teh para satrik di dieu.
2: Ih, kapan sakedik ageungna pasantren teh di dieu teh nya eta ngayakeun pasantren kilat jalu. Komo dina sasi saum kieu seueur anu masantren teh alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dina bagbagan agama teh seueur para nonoman anu katarik kataji ka pati-pati ku pangarti ngeunaan agama. Da nya kitu hirup di dunya mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nya kana raga cing apal kana agama. Ari agama teh nu jadi ageman hirup keur urang salaku manusia. Tuh, ari hartina agama teh nya eta cenah mah ceuk sakaol anti riweuh cinta damai. Heh, atuh damaikeun heula diri sorangan. Nya,
4: tapi nu damel kaula nun
2: kitu jam.
1: Wah, beres ta.
4: Dupi anu palih ditu.
2: Tah beulah ditu mah barudak anu beulah ditu mah anu tadina sok mabok. Gening itu balu ligir make tato.
1: Anu sok teler.
2: Anu sok teler. Tah eta ayeuna teh dikoroyoh ku Abah di dieu.
1: Alhamdulillah eta gemleng.
2: Digemleng. Nya aing geus apaleun mah kana agama, manehna teh muringkak bulu punuh kana laku lampah anu geus dijalankeun ku maranehna baheula.
4: Tapi nu damel kaula nun
2: kitu jalu. Aya hasilna.
4: Jadi penting agama teh.
2: Is komo. Komo hidep ayeuna sasat calon Ais Pangampi kader kudu pisan teu jalu malahan cing jadi ahli abeh dititah ku batur abeh batur teh moal rugi nitah teh ka ahli mah sabab lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana.
4: Leres kaula nun eta teh leres pisan.
2: Ih, ulah lalawara kasep nya naon pangna ayeuna cenah di nagara sok loba oknum-oknum ta eta teh bongana nitah ka lain ahli
1: lain pakna
2: tuh kadang-kadang lain lain ahli mang kena teh bakal pacorok kokod anu ku anu ieu ku itu ku ieu anu teu mahna kumaha dah bakal aya kaributan saeutik gede mah nya kecemburuan sosial we ka itu nama nya
4: tepi nodama
2: anu mata kade pentingna agama teh di dieu kasep jalu
4: tepi nodama
2: ngan omat ulah nepi ka dipersempit agama teh nya
4: tepi nodama naon agama nu pangsaena
2: sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nya eta agama Islam tuh inna dina indallahi Islam sanyana agama anu paling dipikaridho ku Allah teh agama
4: Islam
2: tuh nya
4: oke itu is ulah lalawara
2: beh dieunakeun sanajan berisa agama tuluy dipersempit agama teh golongan itu golongan ieu tuh akhirna naon lain agama Islam nu dipertahankeun anu ditanyerkeun nu dipertahankeun kumaranehna teh golonganana
1: tuh laras gambarna
2: tuh geura pe
4: olaras
2: atuh iraha dek bersatuna nya nu matak loba masjid nu can angeus teh kitu tah akibatna coba lamun ayeuna runtut raut sauyunan babarengan mah geura pe nya sabaraha persen agama Islam di nagara urang kapan 87% tuh ayeuna cokot teh tina 200 juta penduduk cokot teh 50 juta we sabulan cenah neuneun 1000 tina 50 juta pan 50 miliar da angeus geura pek masjid teh sabaraha hijieun masjid tah geura pek tapi agama naon anu diaku ku batur sanajan bari jeung saeutik bangunanana aralus tempat ibadahna bari jeung tarapunta-penta di sisi jalan nya
4: tapi nodama
2: ta ieu cirina naon can bersatu nu matak penting kesatuan jeung persatuan teh di dieu buktikeun nya jadi ulah dipersempit coba diperlebar diperluas bongan tadi oge pan agama mah yuni persa nya
4: tepi nodama kaulanu
2: coba tanyerkeun nya eta akhlak-akhlak anjeun pikeun nangtukeun agama nu sabenerna teh temongkeun dina akhlak anjeun kudu jadi jalma anu DP-DP hanap asor sopan santun ramah tamah nya
4: tepi nodama nuhun sepuh
2: ih sawang suweuna kasep sawang suweuna mudah-mudahan we hidup cing jadi jalma anu soleh atunya cu ulah nepi ka jadi sulu nya
4: leres kaulanun
2: tak itu
4: nanging kaula tadi oge kapan kaula teh putra Ais Pangampih tangtosna oge tileuleutik teh dipepene ku kaliah dunya
2: aye kitu
4: kaula sok nguping cenah mah hirup teh ulah dudunya
2: heeh bener
4: jadi atuh pamikitu mah kaula teh kudu ngeureunan soal dunya
2: lain kudu ngeureunan lain ulah usaha dunya mah teangan tapi hirup ulah dudunya
4: jadi eta nu beunghar teh dudunya
2: lamun manehna poho kana agama poho kana pangbalikan eta dudunya entong moro nu beunghar sanajan nu miskin oge sapertina hirupna mikiran wae batur batur teh beunghar batur teh kaboli anu ari aing sanajan miskin manehna tapi tetep jiwana eta dudunya manusia bakal kagencet engkena ku kasusah ku kabingung jeung sajabana nya
4: oh kitu jadi upami
2: jalma aya bari pinuh agama na yakin eta dunya na teh bakal dipake alat pikeun ibadah Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Lain tidak, eta tetep manusia dihirup di dunia teh lian tikeur ibadah. Tuh, eta oge keur argumentasi kanun tadi teh ya. Karena ina dina indalohi Islam nya
4: teu pina dama
2: nyambung kanu tadi ibadah da
4: laras
2: ari Islam teh al Islamu mang salama muslimuna bilisanihi wa yadi ari umat Islam teh anu sok salamet anu sok saling salamet jeung papada baturna kulisana jeung puleungeuna tuh ari ayeuna didenge-denge teh lisana cing carorowok ngomongna kasar leungeuna dipake ngaduruk pasar ngaduruk toko manya umat Islam model kitu apan lebar nya tak ieu teh akibatna diadu domakeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab anu sok resep ngusup dina cai kiru
4: teu pina damel kaulanu
2: kade urang lamun diparengkeun teh mah jadi ais pangampih nyaeta anjeun mah cing bener-bener jadi panutan masyarakat teh kasep jeung cing inget deui
4: naon
2: samemeh diduk dina kursi gerat tatan-tatan anjeun ti ayeuna bebekelan tapi lamun anjeun teu bebekelan ilmu panemu jampe pamake pigeusaneun hirup jadi pamimpin lamun ayeuna ujug-ujug ngaguguk ka hayang hayang ujug-ujug diuk dina korsi bari jeung teu nyaho elmuna tunggu turun anjeun tina korsi dengan tidak hormat nya
4: teu pina dama
2: tayo kasep nya
4: laras kaula nun beuki kata jiwe kaula teh pangersa
2: nanging kaget nu taya papadana atuh hideup aya keneh Rama
4: aya
2: kunaon dek masantren teu dijajapkeun ku Rama eta teh sae pisan upami ibu sareng Rama ngajajapkeun ka dieu guluyurna jeung doa teh engke eta teh bakal nyambung jeung anu dipikapalai ku hideup
1: kedahna mah dititipkeun teh
4: sadaya-daya sepuh
2: naon
4: anu mawi putra teh nuju dipibenu kunu jadi sepuh

eyang sedaya daya eyang. Putra teh dina waktos ayeuna kenging bebenu sepuh.

0: carekeun atuh jalu. Nah, dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Mun awewe teh mah alus laur hade tangtung. Nah, ayeuna bet bedegong ka sepuh bet menang babeneu nu jadi sepuh. Da moal pati-pati sepuh ngabeneuan lamun urang henteu lepat. Tuh. Carekeun bua. Moal ngadudut urek batur mah cacaban batur.
1: Sanes kaulanun.
0: Naon?
1: Wireh putra teh di ojok-ojok pikeun laki rabi. Kedah ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Ari putra nolak sedengkeun eta anu kedah di kawin ku putra teh nya eta musuh Kangjeng Rama. Nya saolah-olah musuh we kitu da puguh ngabenci ti jaman leutik ngewana ti jaman budak.
0: Saha
1: putra Kurawa aceuk Lesmining Puri kedah dikawin ku putra kaulanun
0: ulu. Jadi hidup teh nolak meureun
1: leres margi rumaos ilmu teu acan katimu pangabisa teu acan kapenak kari-kari ayeuna kedah kaganggu kunu kitu putra teh ampun eyang.
0: Tapi aiku kitu dah bener budak.
2: Sae tamura kali.
0: Ai can tamat ilmu panemu jampe pamake mah oh, bener. Ulah wae ka hartina teh ulah haripeut kudu teureuyeun keneh da awewe mah loba. Moal beakeun. Duh, cenah eueuh-eueuh teuing atuh eyang wedakan.
2: Kitu. Eyang katun bakal ge anting.
0: Kitu kasep.
1: Tepina dama kaulanun.
0: Huh. Jadi
1: nanging aya wartos.
0: Naon?
1: Wireh putra bari ditikahkeun teh sanes mengukur bari ditikahkeun tapi putra teh bakal diala nyawa dipetik pati kurang-urang Kurawa. Pajarkeun teh cenah putra teh bakal nyebarkeun turunan anu bakal ngarebut nagara Astina. Ta ieu jadi kaula teh bakal dibuntukeun moal gaduh turunan engkena kitu ieu teh siasat musuh kitu kaula nu

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaos natos ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutik acara ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaos natos ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit tahu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon
1: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah tos saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Desa sebelah.
5: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Itu baru.
10: Tapi no damal kaulanu.
9: Deh kasih. Jadi tos lami ngantunkan amarta teh.
10: Tapi no damal ayah karena dua dintena.
9: Tika jadian.
10: Tapi no damal.
9: Saleresna. Eyang oge ieu teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya.
10: Eta. Naon kaulanun?
9: Nya. Aya para catrik nu meunang beja cenah di nagara Amarta ayeuna teh aya pemberontakan.
11: Aya kerusuhan.
9: Pasar-pasar didurukan. Toko-toko pon kitu deui.
11: Di baledogan.
9: Teuing tina naon pasualanana.
10: Naha aya kajadian naon di Amarta teh?
9: Euy nu bieu teh ya.
10: Sanes pasualanana.
9: Ah. Da kaula oge abus kana tatarucingan duka teh teuing.
11: Duka naon atuh bulan teh?
9: Tapi aya deui dukanya ketang.
11: Beja keneh tage sepuh teh.
9: Cek sawareh mah cenah aya buta ngamuk. Ayeuna teh cenah panglima tertinggi negara Raden Gatot Kaca nyiapkeun sajumlah pasukan. Pasukan anti huru-hara.
10: Bua-bua
9: atuh kieu we ayeuna mah. Eyang bari dek lalajo ka itu.
10: Supino dama.
9: Kalayan para catrik meureundek di bejaan yen anu jadi wawakil sesepuh di ieu padepokan teh hidep wayahna dek yeah. Diangkat ayeuna
11: diwakilkeun mah
9: sanggup
10: ajrih teu meunang putra jadi wakil teu wasa kaulanun masih keneh sepi ku pangarti
9: anu penting mah cicing heula we di dieu cicing heula we di dieu asa dieu ke heula
10: dupi eyang
9: keun eyang ayeuna dek init
10: ka mana.
9: Ka Amarta.
10: Hoyong ngiring.
9: Ye, aye di dieu.
11: Subung
9: meureunan.
10: Kapan seueur anu kedah anu tiasa dipercanten itu para catrik di dieu kaulanun. Anu tos pangalaman.
9: Oh kitu.
10: Teu pina dama
9: sae atuh pamikitu mah. Keun bae eyang ayeuna dek kabeneran boga baju keur ngora baheula.
10: Kitu kaulanu
9: geura urang pake hedaguan dilin di sakeudeungnya.
10: Tapi no damel kaulanun.
9: Lajeng wae panita prabadi

0: Hidep. Piye teh saha? Ieu eyang teh acung.
1: Walah.
0: Ieu teh eyang anu tadi teh nya anu tadi teh.
1: Nah, eta pamanita.
0: Giri lusilan paingan.
1: Giri kulan.
0: Coba eta tiba kelacan keneh apa? Kapan giri teh gunung? Lusi cacing. Paingan nyata teh sangka sarbuk semerang nyamuk. Leon para satrik sareri.
1: Ieu gelar aneh nu.
2: Iya, gelar aya kaadean.
0: Pina damak kaula dek milu moal abi banyu. Hoyong ngiring lamun dek milu sok cicing dina susumping eyang. Na tiasa lebat kena susumping caritana ieu mah asup kitu bisa lah. Entong lebat carita sok abus jumput tina susumping. Tapi nodama lajeng wai Raden Abimanyu ku kersana Gusti nu kagungan kalayan ilmu na ieu panita pramadita tiasa lebet cicing tina susumping anu palih kiwa. Cicing tina susumping. Tapi nodama kaulanun. Hayu urang lumampah para catrik. Wayahna kaula rek be HP di dieu. Kalayan cing soson-soson diajar.
1: Pada di estukeun.
0: Tak itu.
3: Wong ngamarta. Wong ngamarta.
0: Yakin aya denawa anu ngamuk bejana. Wasuma ka bisa ngarengsekeun ieu kajadian lintang ti kaula Pramadita. Lain ngandung harti nganggap remeh ka sajumlah wala dia baletam tama. Lain nganggap remeh ka panglima tertinggi nagara Raden Gatot Kaca. Ngan bisa jadi kaula bakal mantuan kana kaprihatinan di nagara. Atu ieu Bambang Pramadita halumampah ngeplek sodera menaki bingso soderan nyaeta watak wantos pinuh ilmu jemar panama.

Bambang Pramadita ingkang bakal sumedya tuminak ing nagara Amartapura. Tuna lampah eta kacarios nyaeta di Amarta ieu denawa penjelmaan Arjuna teras-terasan ngamuk arsa-arsa diteungeulan ditajong diremekeun pangwangunan oge pon kitu deui. Sia-sia, nurek ngeganggu aing amuk weh.

0: lara klirik-klir dadalin ningali mangsa.
1: Gundirah ngandika. Kabina-bina teuing sia men tadi hampura teu dibere aing. Meupeus geuyang temahna aing amuk-amukan ngan haja kawe itu si kasebelan teh di dieu kacirina teh. Kaciri loba keneh nu teu satuju ka pamarentahan nu dipingpin ku lanceuk aing. Beuki dieu beuki jentre. Bukti nawe deuleu itu. Naon di contohan ku aing ngamuk teh maranehna ge milu hirup. Asa diluluguan dulu itu nu maok boboko di pasar nu ngedukan naon itu teh tarigu nu mawa beas emas eluh si kasebelan ho kabina-bina dulu itu jelema disangka tapi aiku kitu teh mah puguh daheun nagara keur berkembang pikeun nuju kana era tinggalan das teh kudu we aya sesekelan rongrongan heula heueuh nu mere hampura ka aing sok dipancing da aing ngamuk teh mancing lanceuk aing supaya biji deui. Tengahnya aing teu dihampura ku lanceuk meuy. Ho. Kaduhung aing campelak.
2: Da kitu mata ulah campelak
1: ye. Geuning campelak ka lanceuk teh heuh da sarua jeung bapa cenah bejana.
2: Iya tuh kantana gagentosna teteh.
1: Da eta gagentos anu jadi bapa.
2: Tenang.
0: Penas ti kersayang tumampara. Raden Gatot Kaca parantos nyiapkeun sajumlah wala dia belantam tama anti huruhara. Nyaeta kulon wetan kidul kaler parantos dikepung wala dia belantam tama. Kalayan seueur anu katewak nyaeta oknum-oknum anu milu ngusup dina cai kiru. Ya. Waduh nyaon ruksak dulu ieu aduh dulu ieu.
2: Tapi kaayaan kieu puseur dayeuh ya Kang.
0: Geus aya tilu likurna jelema nu katewa ku dewek.
2: Akang.
0: Heuh.
2: Di ka manakeun teh di sel?
0: Ayeuna teh keur di sel we aya oge nu maledogan.
2: Wah, kaca naon itu
0: mah. Mangka ning ka petugas anti huruhara. Nu maledogan. Anu nongeng. Sakali mah nongeng deukeut dewek dirojok ke bujurna teh dewek. Dewek ka baledog tempo dina punduk dewek meuni menyuwe.
2: Alah meuni kumaha geus nuwa kitu, Bos.
0: Adi adi dewek nepi ka buta ka baledog. Alah nyaan euy. Nya keur jelema sumogol mah.
2: Wah, jelema nu teu ngarti
0: mah. Jelema nu teu ngarti mah ngadon milu ngusup dina cai kiru.
2: Wah.
0: Tobat. Kaciri nongong nukangna teh dileu euy. Da ieu ieu.
2: Bahaya mah nu kitu.
0: Anu geuleuh ku ayana majuna pangwangunan.
2: Lain syukur.
0: Teresep ka jelemana pangwangunanna diawut-awut. Teu wani ka jelemana pangwangunan diruksak. Padahal atuh beledag-beledag we nya euy dek ngiritik mah.
2: Kudu sportif urang.
0: Kudu sportif. Nya malahan diarep-arep ku pamarentah ge aing ngiritik mah. Tapi ngiritikna kritik opoeun.
2: Opoeun membangun.
0: Ngiritik membangun. Pokona mah asa demokratif jeung Pancasilais.
2: Nah, itu bakal
0: dilindungi ku undang-undang. Jaga rupa oge. Ieu teh atuh da jaman ortodok geus kaliwat. Kada era teknologi teu nepi. Nya
2: guntang-gantung.
0: Tuluy guntang-gantung tah jelema sumogol kitu nu guntang-gantung nu sok milu ribut teh.
2: Nyeuna perkara.
0: Nyeun ah, cek dek oge. Kade ah pandayagan cek bener da kawate ah. Ieu. Ai, salah na mah silung kitu na ge.
2: Ai bentar mah pira ku wae jeung salah.
0: Nya. Kade ah. Jang. Tuh sangka teuing deukeut jeung inget ka bapa dewek nu eueuh.
2: Nya paur kumaona mah.
0: Ini balik ka lemur.
2: Aduh.
0: Sieun ka tutuluyane euy sieun ngagantung maneh.
2: Nya malum kolot.
0: Nya.
2: Kene si salamet kue dosa doakan.
0: Lah, mau tinggali oi.
3: Oh, nyata kaciri ku kuring oge cerita tadi.
0: Nepi kaki tu iya pangwangunan di awut-awut na kabinet te etisnya hirup.
2: Hirup saku buat tanggung jawab. Nyah teing.
0: Dina harti iya te Pancasila te karek dina teori ungku.
2: Teori kan?
0: Nyah. Oh, hanas datar gede modalna. Karek nepi karena sungut. Ay sungut teh nya eta karek pinter ngomong ungku dina teori.
2: Teori pelaksanaan.
0: Pelaksanaan mah heeh. Buktina wae geuning ayeuna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya. Wajar kajadian sakitu mah nya disebut wajar kitu nya.
2: Nya.
0: Heeh. Anggape lah urang teh da nya kitu teu leupas dina rorongo hirup mah.
2: Tenan. Hamatan dianggape lah.
0: Atuh cenah urang make kudu bingung sagala entong do. Lamun hayang senang mah atuh geus pindah ka akhirat. Heeh.
2: Aing belum bingung mah di dunya nya ka.
1: Sebut.
2: Saha?
1: Sebut.
0: Tuh dicalukan. Geun montong ditembalan, montong ditembalan.
2: Lain sok hare-hare.
1: Sebut.
2: Digeroan kudunungan teh hare-hare. Jika duit butuh kudunungan teh.
0: Ya we atuh da euy, bosen disebut cepot wae di baheula.
2: Nah, yang disebut naon?
0: Bisa kali mah deden teh kaya
2: ieu. Atuh saimang teh rupa atuh.
0: Atawa Asep. Ayah
1: keribut.
0: Ayah naon gan? Semua kapi hatur gan?
1: Minang-minang teh nyemas ya.
2: Cik ada duki ada.
4: Orang menyamakan mana baju?
0: Umaha agan?
1: Naon?
0: Parantos
1: nggak siap kan? Tinggali itu di Nawana.
0: Anu mana? Itu gini ngonyong buta nade le. Anu mana?
2: Tidak
0: ku teka
2: ciri
0: akan anu
2: mana
0: si etama ini gelas terkasih dawala ikus gitu aja tidak
2: budak dimanja
1: hei denawa wah ayah jika nama

0: biar sia di bekah gue. Raden Gatot Kaca ngebelesat ku tarik-tarik netiupan idenawa.
1: Aduh, tingali juragan Anom ngebelesat.
0: Itu kudu aneh dia juragan Anom bisa ngapung. Ngapung kita lain ngebelesat dibuka.
1: Manya ngapung munur.
0: Dek munur, dek maju, nu penting mengapung gitulah. Saya temuin lo pating pikiran.
2: Pikiran berdiri sendiri.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotoskeun Punbiang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6.

0: Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan kabur
3: ya.
2: Pandangan kabur.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
3: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Naon sia nyampurkeun?
1: Hah. Hayu lompat kuring dina harti kuring teh pengecut.
2: Jiga
1: nu tanggung jawabna.
3: Ha kudu kitu ai hirup.
1: Pokona mah remek hiji remek kabeh. Ai keur dunungan dewek pajuragan Gatotkaca da Esa hilang dua terbilang. Mati satu tumbuh seribu. Tuh ulah lalawara dileu.
0: Tega lara.
1: Tega
0: pati
1: sok.
0: Sok sia di rampok.
1: Dora dora.
3: Naon
1: rampok euy. Sok cileung ti tukang dola euy. Duh lamun aya sigareng rame euy. Ngan sigareng mah euy ku dalang ieu mah tara dibawa ing aneh euy. Heeh. Iya, ngusup wae si eta mah. Heeh. Aduh, ampun sok.
0: Wah, ieu sampai Yedan. Urang ajar siang ngawulan ti kotok aing.
1: Sok aing ngadeuleu naon eh nu aya. Heeh. Ngarana ge main po ai main teh ulin po teh poho. Tasilat. Ari si teh sireum. Ai latih latihan. Jadi hartina teh latihan sireum. Nu kumaha cing ai latihan sireum? Atong mikiran nu kitu ah lieur.

0: atuh sumping ieu Bambang Pramadita lumampah cahaya gilang gumilang.
1: Kupinuhna wibawa kumara. Ieu satria dugi kasadayana anu ningali ngarasa serab ajrih ku wibawa kumarana.
2: Denawa. Ulah kaget ieu kula denawa.

0: Tersangka itu buta. Naon eta nu kokleaban di luhur? Kawas lang layangan pegat tali timah.
1: Di kantong keresek kan anu du.
0: Nya ah lamun sig manehna ragrag deh ditampan. Uluh. Alah, alhamdulillah selamat euy.
1: Sakitu ge geringan akan panjang umur.
0: Tolong! Lamun teu katampan bahaya ijlema. Aduh Gusti. Coba teuing Aden. Kumaha?
2: Nuhun Den.
0: Nuhun Aden. Mang teh ditulungan teh ku Aden.
2: Teu lepat Mang.
0: Nuhun Den, nuhun sareng Aden. Duh. Dupi sareng Aden di mana?
2: Kaula.
0: Nuhun di mana sareng Aden?
2: Kaula teh ti sareuleuweung.
0: Ah na Aden teh make tuturut muning ah. Nya. Mana we titi syarkawi? Nya. Alah, di lembur abdi deket ka lembur Sar Cimuncang. Sar Kemis aya, Sar Kawung. Na aya agan teu sarimit ka dieu.
2: Kunaon anjeun aya di luhur?
0: Henteu dihandap we, Sen.
2: Isaneh sababna?
0: Sabab dialungkeun buta abdi teh, Sen. Syarkaden uninga abdi teh pejuang.
2: Persanten. Abdi teh dialungkeun buta kulan Aden.
0: Buta naon?
2: Buta tayan.
0: Itu buta nu ngamuk sun. Aduh, aya pemberontakan kulan atuh puguh we dijieun kasempetan ku oknum-oknum kulan.
2: Aya dalangna teh eta buta?
0: Eta buta jeung jeding.
2: Dalangna teh
0: petot. Wah. Iya, sagedeung deui butak ye. Belas di benoan wae sigap deui. Keun bae keur asbak lumayan ah. Iya.
1: Jeung pajangan kana.
0: Iya.
1: Yang coyang aja. Pas katanya
0: heran. Aduh, ampun aing lah. Lain aya wae deh kanya euy. Geus kitu we bawana. Heeh. Geus mentong ngomong si anak cicing ah.
2: Aya eta nu milu ngamuk teh cenah bejana masyarakat naon teh?
0: Ah eta mah nu arawam sieun. Nu arawam teh mah eta mah teu tong Jawa da dipancing ku eta ku buta-buta keneh kulan. Kitu. Nya. Aya ditanyakeun ku abdi tudingkeun ka jelema.
2: Ditanyakeun ka saha?
0: Ka buta. Jadi eta teh buta teh mengkambing hitamkan jelema-jelema nulian sawareh. Kitu kulan Gusti.
2: Pinasti kersah yang tumampara. Raden Gatot Kaca nyetek anu aya di awang-awang barang ngungkulan ieu Bambang Pramadita ngadak-ngadak ti luhur leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan. Ngadak-ngadak nyirorot ti awang-awang ragrag di payuneun ieu Bambang Pramadita. Astagfirullahaladzim. Nepi ka reuwas. Aduh, agan.
0: Agan.
2: Kunaon ieu jelema teh ragrag?
3: Satria, kaula teh leuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan.
0: Ra, naon? Kumpul keunjing na kapuk teh keur kasur.
2: Naon?
0: Eta saur juragan anom cenah bieu teh meuli kapuk.
3: Nah, mana teh cepot. Batur lieur, batur riweuh. Aduh, ampun.
2: Oleles anjeun.
3: Ora kapindo gawe.
2: Waras tu bari jati-jati tu mah kaning waras waluya. Damang.
3: Wis. Teu sangka. Hebat satria nuhun.
2: Sawang suna satrik.
3: Saha kakasih?
2: Ngaran kaula teh Pramudita.
3: Pramudita.
4: tepi nogawe.
3: Urang mana?
4: Kaula teti pertapan Tutugan Gunung Wilis.
0: Oh, pertapan Tutugan Gunung Ita sini, oi.
3: Wilis, nah manusia teh.
5: Kita gunung Marapi kan?
0: Ayo, dewek, itu nggak bodor di pancing-pancing wae, gara ayo nggak bodor sok di gerukan wae nggak. Oh, Pramudita, Pramadita, Pramudita bisa dek Pramudita, dek Pramudita oke. Okay.
3: Sugan teh Dian Pramudita nya
0: manawi teh pramugari ahna dawala teteh ahna teteh ahna teteh ahna teteh meni maksa penting maneh dawala
3: tulungan satria bantuan kaula pikeun ngarengsekeun ieu pasogregan.
4: Oh kitu
3: teu pino gawe
0: nya teh aya wagel naon-naon.
3: Nyuhunkeun pitulungna bae bantoskeun naon paha ka pijugian. Kajadian ini Pusir Daya Amarta
0: sae
3: sae. Sanes kaula jejeri kupati nanging nyuhunkeun bantosanana.
0: Kaula nyayogikeun tanaga sareng emutan kalayan kaula tanpa buruh, tanpa menta pamulang tarima tapi geus jadi kewajiban kaula pikeun nyinglarkeun jurig anu diwi setan sumerah kelong anu newu-newu.
3: Cobi atuh satria.
0: Mana dendawana?
3: Balik dicu kulan kade kade kade gancing hati-hati den kene ka rumah sen mah mangke nya seneng kahitutan.
0: Entong sagala ditawarkeun wae atuh.
3: Bilih bilih itu. Nah. Ka rumah sen mah mangke kan gaduh rokok.
0: Ai kitu?
3: Iya nyuhunkeun abdi. Alah. Engke pasti pamasirkeun roti ku abdi den ah. Nya. Itu juga jawab dia oke. Kene ka rumah sareng mah kumangke sindang we ka itulah ka geger sunten ka Kang Taufik Paturohman. Nya.
0: Nya teu naon? Itu geningan butana.
3: Sumuhun.
0: Hali hali hali hali.

0: Ngaran kaulah Bambang Pramudita.
1: Bambang Pramudita
0: ora kapindo gawe.
1: Ngenakeun ieu sih. Oh, si eta salamet euy.
0: Eh, dewek teh panjang umur. Beda jelema pegek mah panjang umur wae. Nya, eleh, ampun aing.
1: Dek naon maneh Pramudita?
0: Coba-coba orang perang giri gamana perang toya gamana? Giri gamana perang sabda sering gunung, toya gamana perang sabda sering segara. Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang perjaka sapuh pulang tato adu tulah hampara tiga.
1: Wah, azimulat di tegal.
0: Maju ah, urang aja.

0: Ia denawa dipun jamakku Bambang Pramadita. Leungit diri nu sayakti nyaeta leungit diri narseksi ilang warna denawa. Yang ngelek aslina deui nyaeta Arjuna ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan teu tiasa ngutekeun curug-curug acan. Aduh, satria. Ampun kaula satria.
1: Astagfirullahaladzim. Nah, kaget deka.
2: Gusti.
1: Aja mun euy. Heda anehnya euy. Kitu geura manehna geura anu mimiti nyeun kakacauan. Aye geus ruksak manehna anu kaduhung. Deng ngambing hitamkeun batur. Kitu naon ieu teh naon cenah. Eda nanaon anjeunnya euy. Eda rayat anu ruksak mah. Kitu jadi rayat anu katempuhan butut amung aye mau. Gerebek pikir ku si lain. Aneh deh ka. Nanaonan kikitianya euy. Eda naonnya euy. Kitu aing ah. Heeh. Duh, mun kitu deuleu. Heeh.
0: Ampun satria.
1: Dek kumaha ieu?
3: Keuning ieu teh paman, Put.
1: Lah,
3: paman.
1: Nah, eta teh paman agar kitu.
3: Lah sia teh nyaho ngarep pencak kaki. Mimilu ti baheula teh sia.
1: Manawi teh alo.
3: Itu alo mah ka kaula.
1: Sanes ka putra Kang Osid, alo. Nya. Lain ngomongna teh nu lain-lain nya. Ih, da wala teu kitu mah aing moal nyatu. Da dewek mah usaha teh nu lain-lain. Heeh. Aduh, ampun.
3: Nanaonan ieu teh paman? Dugi ka ngaraksa kaayaan pusir daya pangwangunan sareng sajabina.
1: Ulah paman-pamanan agan.
3: Naon?
1: Pokona mah tewak ya sirajar paman oge. Nya, sakira-kira ngarusak mah.
3: Nah maneh boga dendam naon ka paman Arjuna? Heh?
1: Pun bapa di Ciduhan.
3: Nu balik.
1: Weh mun dilamokot. Piraanan sareng pun bapa teh kitu cenah eta. Jadi kekesed. Lauk buruk milumijah. Tatina lauk buruk milumijah mimitina mah. Nya dorna anu kitu agan dalangna mah mimitina teh.
3: Aduh tobat.
4: Apa ti mimitina Kang
1: Modar? Abdi mah apa ti mimitina? Sungguh agan.
3: Geus yah.
0: Dek kumaha nyeuna?
1: Nyuhunkeun tulunge kaula.
0: Bisa kaula nulungan anjeun tapi anjeun geus bisa ngarumasakeun kana dosa anu kaalaman. Nah ilaku kitu teh bener ceuk pandangan anjeun pribadi.
1: Memang kaulah salah ayeuna mah sadar. Yen beuki dieu beuki jentre pun anak teh Abimanyu bade ditandasa ku urang-urang Kurawa.
0: Nah geuning geus apa nepi ka pabarinya?
1: Kaulah ayeuna geus bijil manusana.
0: Oh jadi anjeun pangnangudag-udag Abimanyu teh era dumeh guru.
1: Taklid teh kitu teh ngaranna. Jadi segala rupa teh kumacek mama, kumacek guru. Eta teh teu mikir eta teh. Teu mikir sorangan. Teu ingeteun diri na teh saha, urang mana, di mana, rek mana, ayeuna keur di mana. Heeh. Grepek aya baju dewek di mana nu tadi teh euy. Sora. Mingos ka mana karep ngomong teh.
0: Jadi geus ngarumasakeun maneh yeun anjeun teu salah.
1: Tepi nu dame
0: anak anjeun bakal jadi korban.
1: Leres deh kumaha? Kaula teurik neangan nu jadi anak duka ka mana sareng kumaha nasibna?
0: Lamun kitu carana tah tingali anak anjeun. Biji manyu. Lajeng wae ieu Abimanyu kaluar tina ieu susumping.
1: Tapi noda melama ieu putra. Aduh kasep. Cing amateh tulungan bawa ieu leuleus awak.
3: cager anjeun Arjuna.
1: Arjuna disebat cager Jangira Tangi. Satria kula nuhun sawangsuna.
3: Jadi sadar karena kesalahan.
1: Ulah sadar karena kesalahan. Tanggung jawab karena naon rupaha kaansuran anu geus diruksak wajen. Ulah tanggung jawab.
3: Naon?
1: Dek ngagentian.
3: Ngagentian naon?
1: Itu pangwangunan anu rusak. Lain eta wungkul tapi tanggung jawab dihukumna jeung.
3: Sabab di ieu amarta hukum adil nu dipake, ai adilna hukum wasit karo hideung moal ponteng kanu koneng. Teu akian, teu ninian, teu indungan, teu bapaan, teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo, teu sobat-sobat acan salah dituntut ku heula.
1: Teu pinodama kaula sadia pikeun dihukuman malahan kaula rido. Umum kene yen kaula teh menang hukuman naha sabara taun mun taun.
2: Ieu mah supership kan. Kalebetna supership ngaganggu kestabilan negara. Kersahan ieu kan. Wajah naik agan kada dihukum.
1: Kaula rido kalayan ikhlas. Barang nuju riungan sapraptane pun ieu Bambang Pramudita ngajangelek jadi deui Prabu Yudhistira. Nur cahya sesekar ningwang cahaya hilang gumilang. Aduh, Raka Prabu hapunten dayi di Kampura Arjuna.
3: Wah, sembah kepihatur wa.
1: Nuhun kasep. Kana naon rupaha perjuanganana oge maneh cepot dawala.
2: Sumuhun kulan.
1: Bapa maneh di mana? Ah, ditu we di lemur panginten.
2: Ya. Kitu geuning lalampahan Pramudita teh eta teh cu. Nya, geuning eta teh Gusti Prabu Yudhistira. Nya. Alah, aya sugan aing teh jadi beno. Padahal sakali-kali mah nya euy beno jadi debog lalakon teh. Atuh kukituna hapunten anu kasuhun tina anu pihak kalepatan ageung semonten alit atuh tina gogonyakan ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di negara. Mudah-mudahan tina naon pihak kajadian anu kaalaman teh ulah kajadian deui urang pake enteng urang jeung hikmah ku urang sadayana nya ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek teh sugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya teh acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararista duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khusus nanti keluarga abdi pesan ke wargi-wargi.

0: anu gara dupa nyala enggal meser ka gara ulah ulah ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Umid.
0: Amin amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Pada suatu hari, seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa?" Beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Walyanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn, pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas, tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan, Pak? Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang, kapan itu, Pak? Dulu. Dulu sekali. Sekarang?
4: Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja.
2: Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? tidak tahu. Siapa nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di,
4: apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer, tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khithah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu. Ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat, keluarga.
2: Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wawassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya.
7: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Keroyokin Pak Guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan, makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan, tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit.

0: Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatet sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai.
1: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang, 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fatamorgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-hakumut takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar

0: Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati, baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno, bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern, versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat, mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendirian. Dia mau puasa, dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar. Siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan tim

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: dokter teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina Alpha Propolis iya?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pis Ciamis, ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio opis, birajin nyetel, hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anukatuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol gak lewat etat teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma
2: teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan apakah sadayana anu gaduh panyawa seperti emak, lambung sareng sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa fosforis. Insya Allah da emak oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di emak angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mak teh. Iya jadi jamu teh istuning nama manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli sadayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa fosforis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya mudah-mudahan ma saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
5: Your

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyewat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahangge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah tiasa barang damel kitu ibu teh
0: tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos
1: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya leng hami deui aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: sampean
1: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kawitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: ah berada nuju
1: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baradio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Cekung si Lila dua nana geus lalumpang deui dina trotoar di Kosambi. Kalawan pagiling gisik jeung jalma rea. Aya nu leumpang rusuh, aya oge nu salse. Aya nu riduku babawaan, aya nu silih kaleng jeung rupa-rupa deui di dinya teh. Kaayaan teu karasa beuki peuting. Tapi kota masih keneh nyaring. Jalma balawiri keneh. Kendaraan teu weleh ngantai, ngan toko geus aya nu mimiti nutupkeun ting kebanana.
1: Waduh, sudah malam nih, Li. Aduh, sudah malam nih. Ngurang kana beca yuk ah. Hayu. Tapi sieun uing mah ieu teh hek ye.
2: Waduh, takut. Kenapa takut naik beca?
1: Aduh, da geuning dina beca mah urangna dihareup anu ngaboseh di tukang. Kumaha mun dengar bool truk atuh meureun panghelana ti dagor. Kitu maksud kuring teh.
2: Wah. Hehehe. Waduh. Rusli, Rusli. Si lain mah pilaku. Truk aya boolan, aya bocor. Hayu ah.
1: Cici hek keukeuh ngajak kana beca. Geus kitu mah terus nyarukan beca, cerak duanana kana beca. Geuleuyeung mapai jalan raya, reok mengkol ke belah kenca, lempeng terus mengkol deui ka katuhu. Regkeureun sakeudeung, sabadana lampu geus hejo, maju deui. Rusli gawe na raratreret nitenan kaayaan nu kaliwatan. Tapi weleh can apal di kaler jeung kidul, kalah lieur da dibawa ngider peuting harita teh. Nyaho-nyaho rek beca teh eureun. Cut si jehek turun. Rusli oge nurutan di harita teh turun tina beca. Terus asup kana gang leutik. Lempang patutur-tutur. Beki jero, beki pasasedak jalan teh. Loba jalma, loba awewe balawiri di dinya teh.
2: Duh, di mana ieu teh Kang? Waduh. Apa nu dicaritakeun tadi teh? Pan hayang ngendong lain bermalam. Ya di sini bermalam nih. Enak. Ada selimut yang berjari.
1: Oh nya nya nya.
2: Nah, geuning tempatan kana gang leutik. Ah, apaan biar lebih adem, biar lebih seru.
1: Oh, nya nya nya nya. Ngarti kuring ge.
0: Rusli seri leutik. Panona gular giler semugalak. Akhirna reg eureun ngajanteng duaan, terus nitenan kaayaan di eta tempat. Rusli ngarasa betah. Resep nanyo lampu, nanyo nu herangan tinggilisir, bari sengit minyak sengit nu lempai datang. Aya nu gagupayan, aya nu kulat kelet ulah tedot, nulungak-ringak aya di sarua. Puguh atuh. Ieu meureunna disebutkeun Bandung Kota Kembang teh keur harita. Loba kemang buruan, kemang anu garaling. Jeung rame kudu ngaromong di dinya teh.
2: Aduh. Di mana ngenong teh Kang?
1: Waduh tenang.
2: Tenang, urang milih heula tempat kamar anu adem. Anu seru pokok nama Yahud lah.
1: Pilihan cihek dia itu masalah.
2: Oh gitu Kang.
1: Duh, sumpah kuring badan cara apal naon ye.
2: Aduh pokok nama nikmat adem. Nanti tidak usah pakai selimut. Di kamar ini semalam aja. Waduh pasti bakal enak tenan.
0: Dekung si Lila. Si Jihek Noel Karusri ngajak lempang deui. Go ke hiji tempat. Si Jihek terus cacarita jeung hiji awewe kolot. Geus rada kolot awewe teh, tapi memang katingali kageulisan mah, cenah geus kolot oge ngan geus kolot wungkul. Si awewe keur mah pantes geus kolot oge. Someahna keranan
1: tapi kacongahin. Rusli puguhe kataji satu luina dua nana arasup kahiji bangunan misah kamar. Labas tapi ka isuk ngelong di etapa tempatan bari tebijil deui. Pokona mah tekudu dibasakeun jeung tekudu dicaritakeun. Kumaha kaayaan pangalaman Rusli jeung si Jihek di eta tempat.

0: Kacaturkeun isukna si Jihek jeung Rusli geus barijil ti eta patempatan. Leumpangna bangunna lungse. Poh si Jihek, poh Rusli geus taning meureun jigana mah tengah peuting. Tapi Rusli ngarasa sugema sabab peuting tadi ngeunang pangalaman anyar anu moal bisa dipopohokeun saumur hirupna. Tetela ngeunah di kota teh cenah da geuning dahar karikop. Sare karireup hayang nanaon karimenta asa loba duit.
1: Aduh, palageurnya Kang, aduh, di dieu mah geuning yeuh.
2: Ya iya. Pukuh bae atuh, ngenak tenan ya.
1: Betah li. Duh, betah Kang.
2: Ya iya syukur. Tak ngayeuna. Ngurang poe ieu ngurang jalan-jalan heula ngarah ngapal kana kaayaan di kota Bandung. Urang ngeuliling poe ieu.
1: Dek naik bemo, naik angkot, naik beca, sok
2: pan teu gede salempang.
1: Da duit mah loba keneh lin. Wah, kenal keneh Kang lah, lumayan lah. Cukup saminggun di mah yeuh, jigana mah yeuh. Saminggun di mah kuat yeuh jigana mah Kang.
2: Ah. Tak ayeuna. Di dieu da deukeut. Urang ka ngalun-ngalunnya. Ka stasion, ka pasar baru, ka Tegalega. Jeung urang ulin ka terminal-terminal. Terminal bus, terminal angkot kitu urang ulin. Oh, kudu apal di dieu. Pan aya terminal 2 nu gede. Ada terminal Leuwi Panjang. Aya terminal Cicaheum. Aya terminal Kebon Kelapa. Nah. Jadi, ieu penting pikeun maneh mali. Nah, terminal terus oke okay, pasar pasar di kota Bandung pasar anu gede pasar detik jadi sangkan apal karena kayaan di kota gitu cek si Jihek ciga anu ngahaja ngawarah Rusli ngarah wawuh ke kota Bandung tah ari ieu aya di mana Kang urang titeh ayeuna mun lembur-lembur naon kampung-kampung naon Kang.
1: Aduh, lain kampung ngarana ieu mah kota. Ngas kota.
2: Nah, ieu tadi aya di Bandung apa urang teh di Bandung, kota Bandung. Eunya heueuh atuh aing geus nyaho, ieu teh di Bandung maksudna teh. Kampungna ieu mah kampung naon? Pan di lembur urang mah geuning rupa-rupa. Aya Legok Inong, aya Cibiuk. Aya Legok Hangseur, Cirangaok. Nangorek gitu jeung rada deui lah pokona mah di Bandung oge aya meureun ngaranana ieu teh nya nya aya di Bandung oge tak urang teh ieu teh di Andir ngaranana Andir ieu ah engke ngurang ka Astana Anyar tempat eta teh lain loba astanana ngan Astana Anyar ngaran tempat geus titinya terus urang ka Cibadak terus urang ka Tegalega ka Kebon Kelapa apo koe urangnya deureu wae poe ieu mah da kitu ngan apal mah industri ieu ngan apal ieu memeh balik ka lembur kitu
1: jeung si Jihek
2: oh kitu iya tuh hayu pan kuring pengalaman sudah 7 tahun pernah di sini gitu jadi apal karena gang-gang sempit apa gang-gang anu peuting tadi teh ya gang yang penuh kenikmatan hahaha selajar berupa gang tapi ieu kasohor gang eta mah loba jelema nu ngadeg-deg di mana-mana eta waduh eta di luaran gang teh memang ngantai mobil ararus aduh pokoknya mak karasa kurus nih pan puting tadi malam tadi bagaimana itu hahaha surga dunia gitu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paeta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sun.

0: gitu. Dua nana terus lempang ngahaja tekena bemo dahayang sidik sagala rupa na sangkan leuwih apal ka hiji-hijina tempat. Mun capek tuluy areureun ngadon jajan bari ngobrol. Kitu jeung kitu wae tepi ka burit, malah tepi ka jam 10 peuting es tuning taya kacape. Terus neangan di tempat meuting nu sejen. Rusli beki betah aya di Bandung teh. Lat weh poho ka lembur mah. Duit dipake unggal waktu beki lila, beki ipis. Akhirna dina poe ka genep, kari saeutik deui duitna teh. Da haben dibeulikeun. Teu make itungan, teu make kira-kira, rasa maneh loba atuh. Akhirna tepi kana waktu nu ditangtukeun nyaeta saminggu ti saprak nepungan Mang Sukri tea. Rusli inget kana janji pok ngomong ka si Jihek. Kang, ada apa? Uing ayeuna rek nepungan deui Mang Sukri, rek muguhkeun janji jeung Nyi Titi tea. Kitu ceuk Rusli.
1: Anya, aduh. Hampir lupa nih kulo.
0: Dak boga janjinya. Ya cung bae atuh. Cung bae ngayeuna mah daknya kudu ditepungan deui. Sok ka ditu, cung bae. Si Jihek dari anak karanan. Tapi Rusli rada ngagebeg sabab jawaban si Jihek teu ngeunah kadengena. Keke. Nah make jung wae. Moal milu kitu Akang.
1: Kadek ngoma terus ri ulah nyangka goreng ka batur komo ka Akang ulah waka salah sangka li kieu keur aya pan urang teh rek matuh di kota lain heueuh atuh tah lamun rek matuh hartina urang kudu boga tempat keur cicing. Ulah unggal peuting ganti-ganti tempat. Itu bari kudu mayar. Mending urang boga tempat anu matuh di tempat di mana di kota Bandung bisa sabulan, bisa setahun, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun. Ada loh Pak rumah, yang namanya rumah kontrakan gitu. Tak ngayana kieu li. Akang nyobarek neangan imah ke tempat cicing urang duaan. Lamun perlu bawa pamajikan ke kitu ka dieu. Tangtu lamun maneh bawa pamajikan ya Akang neangan deui. Ya pamajikannya imah nu berbeda tapi moal jauh kitu. Nya lamun kuring geus kawin jeung Nyi Titi sarta si Titi daekeun.
0: Nyanya gitu. Gitu harapan Akang oke. Terus urang pan bakal senang. Usaha bakal gampang. Duit loba. Tempat cicing geus boga. Akang rek kontrak keur saheulanan mah. Ngontrak heula. Engke mun Rusli datang deui ka dieu ka kota karisup ka imah kontrakan. Keuna ngontrak nama Akang da duit di Akang oge aya keneh. Tah. Ari Rusli ayeuna balik sorangan nya. Moal jeung Akang.
1: Moal nipu Akang mah.
0: Ah. Kapas teu apal ka Cihek.
1: Urang teh kudu sapapait sapamanis.
0: Jadi wayahna ku Akang moal dianteur. Lain hartina Akang tega tapi demi kelancaran urang duaan
1: maneh nguruskeun eula pi pamajikanan tah Akang rek nguruskeun pi tempat teunana lain adil ari kitu nya.
0: Leuh kumaha keneh nganana Kang pan uing mah teh nyaho alamatna.
1: Tong bingung kari Rusli tong bingung. Tak angke talangan balik ke lemur didoakan sing hasil mawa Nyi Titi jadi pemajikan resmi. Tak angke tong kamu mana apal kene kasih ibu nu ngampihan orang basa peuting mungaran dia.
0: Oh nu digang teh ya Kang nu digang jero gang teh geuning di dinya.

loba anu analus manulus nu hareang-hareang. Ingat kenehnya, aduh. Ya pasti ingat aduh karena gang eta mah. Kumaha? Oh, jelas ingat aduh. Mal poho Kang nepi ka irha oge. Balageur lah nya, teu kacongaheun. Duh, jeung pikareseupeun dipokna mah dirinya mah duh. Aduh. Asa surga teh. Asa nu urang lah peuting eta mah kitu. Syukurlah lamun inget na. Pasti atuh kana kitu na teh. Sabab yeuh mun Lusri percaya mah, heuh lamun didinya percaya mah eta teh indung-indungan Akang. Da Akang mah teh ka mana tuh. Didinya we baheula mah ngora keneh si emak nu si ibu nu tadi teh ngora keneh basa 7 tahun kaliwat mah. Aduh malah ya jeung Akang oge deukeut pisan pokona mah eta teh. Ngan teu ikah bogoh mah dada kolot saeutik ti Akang kitu. Tapi da waduh. Bukan main si ibu eta teh. Jangan pisan ka Akang teh kitu. Jadi Akang lamun boga duit sok mampir ka dinya. Tungtungna Akang dibere tempat keur khusus keur Akang kitu. Nah. Jadi mun engke Lusri geus balik deui ka kota, tong ngasa-asa datang wae ka si ibu eta, ka gang eta, ka dinya nya. Tanyakeun imah kontrakan teh. Pasti dituduhkeun. Dituduhkeun. Da kitu malah bakal dianteur geurak. Sabab mun Akang geus meunang rek buru-buru bepeja ka si ibu, da kitu nya. Rosli ungut-ungutan, asa bener oge eta omongan si Jihek teh. Ciga-ciga pikasenangeun sabab munyi titik daekeun sarta laksana bisa kawin rek langsung dibawa ka Bandung karisup ka imah moal teu senang sigana mah. Kumaha, Li? Kartos. Mengerti. Duh. Karti Kang. Syukur ari kitu malah. Tapi duit uing geus ipis ya Kang. Duh. Minta heula we atuh sawareh ti Akang keur nambahan ongkos ye. Pokona mah keur balikna engke ye da keur sajalaneun mah cukup yoge. Ah, beres. Siap eta mah. Tangtu dibere da Akang oge boga pikiran. Aduh, tah ye cukup binya. Ya ya ya ya ya 50.000 ya ya aya ya sok bawanya cukup merenya mun kurang mah waduh mun kurang ngadadak we usaha heula pan geus boga modal urang modal naon ya Kang kawas teu inget eta baju jimat nu bisa ngaleungit teh pake eta heula manfaatkeun. Wah sawe aduh di ditu teh nu beungar cokotan duitna kumaha carana pokona nu meunang duit nu penting mah kitu ngan kade eta baju teh ulah dijual jeung makena ulah mineng teuing nya nu dijual eta baju teh ulah mineng teuing makena jadi lamun teh kapaksa teuing mah ulah baju teh ulah sembarangan make lamun kadesek lamun kadesek tah wayahna pake eta baju jeung kade ulah poho kana pangapesanana eta apal meureunan bisi poho kitu ceuk si Jihek bari mikeun duit ka Rusli ku Rusli di tampanan harita teh. Aduh nuhun Kang lah nuhun nya kitu we lah sing meunang imah teh nya bisi kuring hasil serta tuluy kawin nya titik dek langsung dibawa ka dieu beres pokoke sip lah benama jeung Jihek teh atuh tong hariwang Jihek mah sahabat setia pokona Lusri yeuh geup duanana sasalaman tananing pada satuju nyangreudkeun jang dipasini sumpah satia yen rek silih belaan
Geus kitu mah Rusli amitan kasiji hek rek mulang heula ka lemurna. Nyata lemurna cisah saktea. Ku siji hek dijajabkeun tepi kana bemo, malah mah dipangmegatkeun bari teu poho dipapatahan jalan-jalanna bisi nyasab. Padahal Rusli oge geus rada apal ayeuna mah, da saminggu teh ider-ideran duit oge beak puluhan ribu apan. Dius Rusli kana bemo nu satuluyna bakal ganti kendaraan kana beus ngajugdug ka lemburna nya eta di lembur Cisasak teh.

Urang nyarioskeun nu aya di lembur Cisasak. Tisaprak aya kajadian di imah Namang Sukri ngeunaan Rusli nu maksa ngalamar Nyi Titi. Urang lembur beki nyaho yen Rusli geus lain pibarayaeun sabab mineng teuing kadengebejana. Tina soal nu dilakukeun kumanehanna nyaeta soal kajahatan jeung kajahatan. Ngeunaan ngagarong Gan Ubed geus lain Rusia, ngeunaan maling ngeboeh ti kuburan Cibeo geus pada nyaho. Kitu deui kajahatan-kajahatan sejena geus lain masalah anyar. Malah Mang Atang oge tukang ngaput tea milu dirugikeun sabab ampir-ampiran milu jadi korban disangka kalibet karena kajadian leungitna boeh ti Cibeo tea. Ku ayana kitu Bapak Kukutna Rusli nyaeta Mang Dasim geus boboleh ka pangurus lemur yen Rusli geus di luar tanggung jawabna. Rek dikitu rek dikieu oge masrahkeun kana wajib sabab geus taat ka bina-bina Mang Dasim teh ku kalakuan Rusli anu jadi biang kerokna di eta lemur.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Mi nya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Mi nya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ieu da ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nanti jambian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu
1: teh. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Ngabatunya.
1: Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nya.
1: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto sahur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
2: kamari
1: meni eda teh ka raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
2: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun
1: mohon
2: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: teras. Tak sarang sarang ngeliat iya, alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
2: Tiga kali kemari mah.
1: Mohon.
2: Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
2: Tiga genap tetes kini saya dintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
2: Genap tetes.
1: Tiga kali pangintennya.
2: Iya.
1: Tiga kali.
2: Tiga kali.
1: Oh berarti
2: mohon. Mohon sare.
1: Berarti 18 tetesnya saya dinten.
2: Anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
5: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
6: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ayeuna mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Iya atuh ayeuna nama Kang Ukri yeuh.
1: Kumaha cek baneh yeuh boga naon teh boga kamandang naon didinya boga kamandang naon yeuh.
0: Cek kami mah minta bantuan ka pamarentah atuh ka Pak Isi ka Pak Kuwu ulah kagok urang teh kana kitu mah.
1: Minta bantuan ka pamarentah mah ka Pak Isi kulisi desa ka Pak Kuwu cuma
0: nah
1: kawas teu apal si Rusli sabab si Rusli teh bisa ngeleungit boga ilmu naon cenah pokona mah ngaleungit we eta mah pan eta oge kungsi dikepung ku sabelah urang lah pokona mah ku 10 urang lamun gelut mah bakal meunang dari lempung ku kabehanana dikepung eta mah tapi kulantaran bisa ngaleungit patan beunang kalah ngiles malah urang cebeo oge nu sakitu sama greng naku pakarang teu mampu nembak si Rusli mah. Nah kumaha tuh si Rusli eta teh?
0: Kumaha atunya Nyai? Aduh. Jadi bingung mama ieu teh. Bingung. Aduh, bingung pisan ieu mikiran si Rusli eta tuh. Si biang kelok tah, si wadus tah. Aduh.
1: Leng nyititi ngahuleng. Mikiran keur pilampaheun pikeun nyalametkeun diri tina ancaman Rusli. Dasar geus kitu wae kudu na meureunan kudu panjang carita namah lalakon brai aya ingetan aya ilham dina uteuk Nyi Titi lantaran inget ka sobatna nu mangkuk di Bandung nyatana Nyi Yeyen tea alias Nyi Yeyen tea anakna Bapak Aris nyeh Nyi Titi seuri pok ngomong dari anak karanan
0: ma Kumaha Nyai?
1: Kumaha Nyai aya naon?
0: Bapak, kuring boga akal nu hade kira ieu teh. Tapi kitu oge mun di satujuan kumaha jeung bapak?
1: Tah. Geuning aya ngagebrai. Nah kumaha ti maksud di titik ieu teh? Mangsuk ri atuhun pisan?
0: Pikeun nyingkahan ancaman si Rusli, Pak. Oge emak. Nyanya-nyanya, kumaha. Taya deui jalana iwati. Kudu disingkahan. Hartina kuring kudu init ningalkeun ilemur. Supaya teu bisa tepung jeung si Rusli. Tak kitu, mah, oge Pak.
1: Ceuk Nyi Titi ngedalkeun maksudna. Mang Sukri neuteup ka pamajikanana nu diteuteup kalah olohok. Sabab asa gede ting resiko namun kudu ini tilmur mah jaba melang deuih da puguh ka anak awewe ngan hiji-hijina bisi kumaonam jeungna deuih ini teh ini ka mana da teu boga dulur anu bisa dituturkeun atuh di Bandung teh
0: kumaha Pak kawidan atanapi henteu Pak
1: Nyi Titi bangun teu sabar hayang keur ngadenge putus anu jadi kolot Titi
0: kumaha Pak? Kah? Kumaha?
1: Ini teh. Dek ini ka mana ye teh?
0: Yang ka Bandung atuh Pak?
1: Ka Bandung teh dek ka saha? Apan urang mah teu boga dulur, teu boga tuturkeuneun, teu boga baraya. Istuning urang kampung urang mah di kota teh apan? Heueuh nu lain eta mah. Teu boga dulur urang mah.
0: Ah, nya kasaha wae atuh. Da pilaku are mungun ngampihan kana tungara atuh. Ngan mun eueuh-eueuh teuing mah. Kuring teh rek milarian bumi Neng Yeyen we atuh da heuh da moal burung nulungan atuh Neng Yeyen oge.
1: Yeyen. Yeyen mana ari maneh? Yeyen da Yeyen mana? Mang Sukri beki kerung.
0: Nya putrana Pak Aris, Raina Gan UBD geningan. Putrana Ibu Warliah, Raina Gan UBD ya.
1: Oke. gitu. Kutan teh wabuhnya jeung eta budak. Iraha wabuhna ieu teh? Kumaha unas ieu teh? Ceuk Mang Sukri bari neuteup ka pamajikanana.
0: Ah. Ari kuring mah kumaha beres sampai atuh ah, kuring mah geus teu bisa mikir ieu teh. Bingung sanyana mah damun bisa mah ulah tepi ka kitu, ulah tepi ka ini ti dieu. Tapi ari eueuh de jalan sejen mah nya adalah di kumaha atuh? Ini ti dieu oge meureunan. Wayahna we urang kudu ngijinan ieu mah pa ieu teh.
1: Ti. Lamun aya nu wawuh mah heueuh yeyen teh sugan we atuh urang teh bageur ka urang. Lamun memang geus kitu kuduna Bapak mah moal bisa ngahalangan. Nam wae rek ka Bandung oge. Komo mun nya mah rek ka Bumina Pak Aris. Eta mah Bapak teh satuju pisan. Lantaran Pak Aris mah jelema bageur. Jelema tukang tutulung kanu butuh, tetelang kanu susah, cek beja mah. Apaan ka urang ge kurang kumaha geuning ngabantu kalemur urang mun ka dieu teh. Heueuh beda. Jeung Kang Ubed. Kitu-kitu jeung Haji Gopur beda pisan apan sifatna sanajan asli urang dieu oge Kang Ubed mah meni kieu tah keket eta mah itungan deui. Tapi kieu keun bae ngan omat urang teh sing bisa ngajaga diri jeung kahormatan awewe mah komo jeung sing bisa naon teh salain ti ngajaga diri teh sing bisa nitipkeun diri nyangsakeun badan komo di lembur batur di imah batur jeung omat hidep ulah kabawa ku sakaba-kaba jeung deui ulah kamalinaan sing inget kana purwadaksina urang asal ti mana da urang mah urang lembur kade tata krama adab sopan santun eta kudu dipake komo urang teh nyemah di batur sing bisa pikanyaeun ting jeung pikaresepeun batur ngarasa kitu pamenta bapa mah ieu teh
0: duh nuhun atuh ari kitu mah pa kuring mah kali deur deui pokona mah jeung tibatan kudu pasrah sumerah ka Si Rusli mah duh amit-amit pak lebih hade pa pisah jeung emak katut bapak keur saheulaanan aya nama kitu
1: nya benar kitu tapi rek iraha initna ieu teh
0: nyari geus kawidian mah enjing oge bade mios atuh abdi teh pak
1: nyaheuk atuh ngan kade ulah aya nu nyaho sajabati emak jeung bapak manya
0: nyamuhun atuh kitu atuh pak
1: atuh plombang baluh teh asa ngurangan lantaran geus aya pijalaneun geus nyingkahan balai nu baris dibalukarkeun ku Rusli nu memang geus ngancam sarta janji yen rek datang deui geus kitu mah teu loba deui catur nyititik ku kumpul bawaeun utamana mah pakaian keur salin Mang Sukri turun ti imah bebejana mah rek nepungan kapilanceukna rek nginjem duit keur ngongkosan anakna harita.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Sangkoni. Jika na poye i anyen maka paragat nyawaku kaula. Utang pati barah pati utang gerah depo gerah. Gerah samut pusakaku dewek sangkoni.
1: Gerah pentanggen sadewa panah tira sadewa. Gerah pentanggen sadewa. Gerah sadewa.

da kamari sore masih kene bau panglai maka jeng hayang nying harapan kaula geus bolongkotan taktik perang aja di kaula. Oh, ai umur mah anjen ngora, tanaga anjen masih kene kuat, tapi urusan politik perang iwati aing nu bakal bisa nengaranana. Hei sadewa, disamut panah anjen ku kaula ini.

Sadewa lan panas sang kuning ngeblesat kawang-awang. Mangkahing bakal diaduni mukun guluduk gurun tuyan gledek rentetan. Dipersaksi ku para sangat juata para lumanten bayar robaya. Ia perang beratayu dari kawitan.

Aduh, aing poho. Bedog teu kabawa. Aduh, aing meuning duh, bedog meunang nyeuseuh. Meunang asa. Aduh, cilah ulah, naon? Siap, siap.

0: pihak mana sih mana?
1: Lah, mau kejeng nanya kon pihak mana tina baju yang geus beda, bro.
0: Yeah, lain urusan tina baju. Kurajar. Bisi dulur lain naon? Bisi pasak kaki dari saya adi aing. Bisi aing kemar. Pihak mana?
1: Baulah pihak mana, wa?
0: Iya, berarti musuh aing. Kurajar sangar mana? Ngaran.
1: Saya terik perang atau terik nyen sus?
0: Lek perang nanya ke ngaran, lek perang mah dor-dor sih teh. Ya, lain naon bisi mana paeh aing gampang nyalabar kenana. Ngaran aing, Jumri. Wah iya goblok. Ngaran tentara Jumri. Te elit pisan ngaran teh. Jika yo batur mah tentara teh Peri, Doni, Anton,
2: Mang Otoy,
0: Firman, Pak Konang, naon ieu Jumri? Heh.
1: Sia ka batur nyebut goreng aing ngaran mane?
0: Alus aing mah.
1: Saha?
0: Uju.
1: Alus Jumri goblok jeung Uju mah sia teh. Jeung saeutik deui.
0: Kurang ajar modar kowe maju. What? Iya, kowe, iya, kowe, iya, kowe. Goblok, sia kumaha mun kana? Sia

0: Hidup Panama, hidup
1: Panama.
2: Hampir sipit.
3: Udang si Uju. Tarasa bodong aing teh atuh silenyap teh. Bodong silenyap teh mulai aduana modar si aing.

0: Astagfirullahaladzim. Dah, tesudin aja di tentara tetebok ieu aing. Aing mah daek jadi tentara tepo tanggal hiji ngumpul.
1: Tanggal hiji.
0: Udah gajian. Dedeh teuing leuy. Bangke jelema geus kieu mah geus uhargaanana deui nya. Hargaan keneh bangke peda di pasar. Sok ayeuna. Aya jelema dagang daging jelema moal teu birat mah. Sing horengnya anjing bodog di jarian paehnangan ukur bilatungan. Ari jelema mah jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun deui yaumil akhir melak hade belah ade melak belah goreng. Sing horengnya jasa anak jelema mah nya. Nu matak sok berlomba-lomba di ayeuna jeung dina kahadean. Ningakeun amal anu hade pikeun conto keur anak urang turunan-turunan urang. Tapi maraneh mah paeh teu ngahiung wae naon teu euy.
2: Kontrol anu teu euy.
0: Kereta api itu ngahiung wae di kontrol tanah belah katuhu maraneh mah maot dina pangperangan aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna disebutna oge mati fisabilillah mati syahid jeung tibatan urang ayeuna mati dina golodog buat golodog batur halatan ngaheureun pamajikan batur pan disebutna ge mati konyol lelel mati konyol lelel betul memang betul. Karunya teuing leuy. Urang asupeun yah.
2: Ibadah Kang atuh.
0: Urang teh kudu ibadah ieu teh. Urang kubur.
2: Nu paeh mah urusan nu hiji.
0: Cacak geus kojor nyapekeun si teh. Komo keur hirupna. Si teh kumaha ieu teh? Duh, weh.
1: Dah. Dasalkeun ka mana? Ka manakeun ka?
0: Heh.
1: Nu eta rek di ka manakeun?
0: Nu ieu. Urang asupeun deui kana kotak. Ah, sia mah geusan. Sia mah kagarek biji jeung geusan aing milih lakene. Ya make bedog sakeudeung tapi pae. Aing milih lakene. Aling jang, cicing. Kolot jangan ikut campur dengan urusan pemuda-pemuda. Aku pemuda harapan bangsa. Akan berjuang matematika. Matematian. Demi ngebela bangsa dan negara, jangan sekali-kali engkau menghalangi diriku. Hamba akan berjuang. Semangatku lagi memuncak. Sampai puncaknya. Aku akan semangat untuk berjuang demi membela negara dan bangsa. Senajan aku ini. Ayo bahasa Indonesia senajan naon ya. Walaupun aku ini tidak pangkat RT-RT Aksan. Tetapi bersama rombongan ini. Ikut berjuang untuk ngebela negara Amarta dan sedikit pun tidak akan takut
2: sedikitnya
0: sebenyer-benyer
2: hari akang di mana kok di net wae ai gaul di net ai ngomong anger
0: beda deui di net TV mah beleguk aing si Sule
2: di
0: BSW bukan sekedar wayang jam 2:30 tonton terus BSW di net TV.
2: Aisa si Sia mah ngali tayang tabuh sabaraha si
0: Sia. Teuing tong kananya.
2: Tonton.
0: Aing lagi bersemangat.

0: tidak akan menjawab siapapun yang nanya. Karena aku lagi bersemangat untuk membela negara dan bangsanya. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan peperangan ini. Karena sebentar lagi adalah 17 Agustus. Oleh sebab itu, silakan mari kita berlomba karung. Berlomba-lomba untuk balap karung dan balap dahar. Itu juga kalau ada nasinya. Kalau tidak ada nasinya, ya apa yang lebok ya. Jangan sekali-kali aku lagi bersemangat. Tidak mau aku ditanya. Ayo, jangan nanya aku. Diam kamu. Aku lagi berjuang.
1: Berjuang nanaon batur perang anu pidato. Da akan mah perang bagian masak lain bagian perang.
0: Masak juga ibadah. Kalau prajurit kelaparan siapa yang disalahkan? Saya yang disalahkan. Jangan sekali-kali kamu menanya saya. Aku tidak sudi kepada kamu. Aku seorang kapiten.
1: Gusti, ngajak aing buat gelo.
0: Bisa jadi. Karena aku lihat terlalu banyak darah. Darah muda. Dan darah kotor.
1: Palingan beungeut na beureum.
0: Jangan banyak-banyak macam-macam kepada beungeut. Mana oge koneng. Eta beungeut tai.
1: Gelos ya. Mana we karep.
0: Jangan ngomong pendayangan. Diam semuanya. Aku lagi sensitif. Karena aku lagi datang bulan. Yang siapa jangan-jangan? Siapa jangan-jangan? Aku bukan burung jangan-jangan.
1: Ay.
0: Batur perang siang adon pidato. Kalau puisi, jangan sekali-kali bapak menyanggari puisi saya kayak gini. Aku tidak sudi kepada bapak. Bapak toksia. Malah karep yang ngomong teh dan si teh. Ayo, kita serbu rumah makan. Karena aku lagi kelaparan.
1: Aing ngulang mungkus banget ki, ya. Wah, datang musuh mana?
0: Set.
1: Dah. Set. Cokot ini bukan. Trak. Siku jadi tak. Tik. Kodar dah sekali ya, gua aing. Aing dah tu. Jeger kota tua tu syah. Hah? Dijaga di hareup teh saha? Aing jaga di hareup teh. Aing na foto dina hayang dipoto euy. Aing mah propoden ge asup we. Oh nu nyarek. Heula dicarek aing mah ngawayan meureun. Heeh. Mun kaburangan aing.
0: Aduh. Loh. Woi. Temiluan aing mah teu. Bagian masak. Bagian konsumsi. Jangan sekali-kali kamu ke sini.
1: Anjir, ya panah. Lupan lancep gitu dulu.
2: Cacakan kena batu, Eta.
0: Hah?
2: Cacakan kena batu, kan ngecep gitu.
0: Mana batu?
2: Eta, payung nanakan.
0: Gebok, beleguk. Batu di mana? Situ tak ngebohong lah, Mbak. Gebok.
2: Api-api
0: nama ya. Tuh, pakai api-api. Iya, mah gebok. Tuh, gebok tuh. Tuh. Gebok. Gebok.
2: Gebok
0: bener. Nih. Hiu. Marah. Hiu.
3: Hiu.
1: Mana pagar-pagar tingcing dadan atau syaitan dan cebunan pagar teing. Buka aku mana. Iya. Nuhun dadan. Mwah. Bantu aing gitu-gitu ge.
0: Allah. Anjing. Tinggal di tempat hulu aing kayak ini. Alhamdulillah, ya lu. Lain naon bisi eueuh ke hulu aing. Pernah kejadian kemari. Kumaha? Aya nini-nini lalajo perang Bratayuda, hareup teuing. Panah bur-bur ka itu ka dieu burat. Eta nini-nini kasabet beungna. Nepi ka ngageleunceng. Balik ka nini-nini teh ka imah. Oh, geus mani geus naon geus diangir. Abus ka kamar rek nyisiran sirah eueuh. Koceak maot teh. Nunggu cek, mana awalnya udah loba situ sungut dari tawai. Ting HP, ting nawan. Aduh, haling jang, cicing. Panah teh kieu. Naon ye euy? Oh, eueuh bensinan. Aduh, beak keureuh.

0: Batang pati barang pati utang urang dibare urang pan panegara
1: daun
0: monar.
2: Kayaknya nepi ke mana sia ngabela Kurawa menepi ke mana ge mah bener-bener sia urang jar.
1: Kan bot bari ngabantosan sia bot
2: weh aya jelema sangsara ka dieu
3: banding ku aing goblok sia.
2: Maka jengjel buat cuma sangsara sini kain beti gableng. Bina-bina teing nyebut sangsara kain padu teing. Ini jadi para manusia ingat. Bina-bina teing.
0: Wey. Jelom mau eta irung nepi ka orangonya.
3: Paduli ah dalin urusan mana. Bina lagi. Sugan teu eueuh lomang di dieu.
4: Malangat.
3: Pek teh aya lomang. Meni reuwas kuring teh geubrus kana lomang. Meningake beugi hate teh geubrus kana lomang. Ieu dada ngadurudut. Jadi babak belur ieu dada. Teu geubrus kana lomang. Meni reuwas ieu hate. Naon merong?
1: Eta sia ngomong di kitu-kitu. Geuleuh kadengena.
0: Cik, sia teh ngomong make jeung di kitu-kitu. Lah urang dia mah ngomong teh kararitu.
3: Aduh. Lah. Aduh.
1: Kayak bos ngomong jadi kararieu kabeh tuntungna mah. Alah, kan?
0: Abot,
1: kadegan lah. Pemikiran tenaga syamat abdi tilu kali.
5: Saha nyamat?
1: Nyamatna Mang Udi, Mang Udi.
5: Doha.
1: Di GNP Nangerang Kuningan.
5: Waratim, Waratim.
1: Nya, sareng Waratim Balaka Kuningan. Nya. Alhamdulillah.
0: Cing, halikeun eta duaan. Lawan, halikeun. Halibot. Lan haling.
1: Daek lah. Hilang tenaga syamat abdi tilu kali. Namana Pak Wanang gitu.
0: Haling.
1: Wei. Sia teh meuni ka dijieun teh naon.
0: Haling.
1: Kadagan.
0: Ningga.
1: Adek lah.
0: Aling
1: bade kulan.
0: Ih, goblok sia. Kadi sia. Kadi ieu weh wani mah. Cok.
3: Banding ku aing. Emang aing rek sieun ku sia. Heuh. Ini bener teuing sia teh. Tuh. Tong halangan atuh. Manehna nu ngadupa.
6: Kitu weh ngaralonyeng.
3: Kirang tanaga samat abdi tilu kali. Waratim, Waratim, Balaka Kuningan gitu.
0: Haling. Haling.
3: Hai.
6: Hai.
3: Meninggal.
0: Haling.
3: Hai.
0: Baik. Rek naon sia?
3: Rek neungeul kan ka panggi. Buru ka panggi euy. Wah, mamae dong. Wah, si tekena.
0: Kurang ajar siapa menangara. Utang pati berapa ti utang berang berang. Dipasangkan diksa kula beraja. Diksa pangsap. Sakula paungan. Beraja lalap nem para nem jiwa perok anak menak tunggal anak menak. Aci mula ti tegal ada. Maju siapa menangara. Ayo.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
8: Bu Rema.
7: Ibu linggih palihan mana Bu?
8: Sukamana RT 22 RK 04.
7: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
8: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
7: Sok liur. Ayap
8: lambu.
7: Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
8: Banyak obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
7: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta Bu?
8: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
7: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon Bu?
8: Arpa propolis.
7: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
8: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
7: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
8: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
7: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
8: Ayuna masa poete dua kali sore ijik isuk, genep tetes.
7: Ninga alpa propolis di manten Bu?
8: Tinu radio.
7: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
8: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu, tos sehat.
7: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Punten nama Bapak siapa?
12: Bapak Sukedi.
11: Bapak Sukedi, alamatnya
12: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
11: Pakijangan Bulakamba,
12: RT Loro RW 5,
11: Kabupaten Brebes.
12: Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya, Tesma Aini, ya
11: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
12: Beli yang kedua, iya betul.
11: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
12: Hampir habis.
11: Oh, hampir ya, habis.
12: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
12: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
11: Lihat orang ada dua.
12: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
11: Berarti bayang gitu, Pak ya?
12: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
11: mata
12: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
11: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
12: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
11: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
12: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
11: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
12: Empat hari.
11: Empat hari udah merasakan perubahannya.
12: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
11: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
12: Ini ya betul sudah cocok.
11: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
12: Tidak mengada-ngada.
11: Asli gitu Pak ya.
12: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
11: Iya.
12: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
11: Iya.
12: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
11: Beli kedua botol ya Pak ya?
12: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
11: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
12: Amin.
11: Ya, dan mudah-mudahan
12: amin.
11: Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
12: Amin.
11: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
12: Amin. Iya.
11: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang tenulan dia balantan tamah hangkut buta pada siap siaga nyata kamu ngalawan yang Arya Bratasena utawi Arya Bima sareng Padmanegara. Iya pasukan buta-buta cingkar romoy.
1: Hei batur-batur, iya. Wayahna kumpul-kumpul lae urang atur strategi, urang atur strategi. Tinggali si Bima urang awut-awut, mangga.

0: jol gagaro we
1: darah mang sadayana
0: aya pangesto
1: ha
0: aya pangesto
1: nuhun ari damang mah
0: dupi salira kumaha damang
1: cekak
0: bade angkat ka mana eta kulan
1: bade ngarempug si Bima
0: doh eta supados gancang elehna aya dirempug mah
1: tah eta aduh panayaga nu nyatu-nyatu
0: samutut
1: mungka mangke we heula aing ge teh nyatu ge tenang di museum seni rupa dan keramik kitunya museum Jakarta kota tua Jakarta kuapukana seni Sena Wangi Pepa di pusat Museum Seni Festival Wayang Indonesia 2016 Oge Yayasan Total Indonesia Oge disponsori ku BCA Bank Sentral Asia Di nararaga Festival Wayang Indonesia ka 2016 Alhamdulillah nuka genepna ite Nuka hiji nama baheula pernah uing ngawayang tapi belah ditu di tengah teu di dieu. Belah ditu belah lapangna. Tilu dalang baheula mah. Kawuwuh ku para pinisepuh. Bapak Hejwan Deputi 5 Menko PMK. Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Sena Wangi. Bapak Haji Konang Sutrisno SE Ketua Umum Pepadi Pusat. Ba Ibu Esti Utami SS Kepala UP Museum Seni. Bapak Radio SSN Ketua Panitia Pelaksana PWI 2016. Bapak Agus Jamhur Ketua Yayasan Total Indonesia. Bapak Dr. Anes S. Solihin aya atuh ti Kuningan oge aya yeuh ngaleut ti Kuningan Bapak Udi di GNB Nangerang Kuningan Wawartim Balaka Kuningan heh
2: seueur kulah
1: Waratim
2: Waratim
1: heh Waratim Balaka Kuningan
2: laras
1: kula simpatisan Gerah Jati lu alhamdulillah nuhun kadada rieu ti Kuningan atuh pamiharta wayang golek Bogor oge aya
0: Bapak Herto
1: Bapak Herto
0: Serang Banten
1: aya
0: itu teh Ika sareng Mas Suroto
1: heeh teh Ika ka dieu dulu dulur dewek eta tapi adi jeung Kang Suroto na ka dieu Kang jadi urang dieu da urang dieu jadi nama
0: nya usaha di dieu
1: atawa usaha di dieu
0: Kang Budiana
1: Kang Budiana
0: Sastra Manggala
1: Sastra Manggala
0: Kang Endra itu
1: Kang Endra aya
2: aya
1: heeh nuhun
2: Kang Obay ya Kang
1: Kang Obay Ombay Cikarang
2: sanes ieu mah di dieu orang Jakarta
1: oh orang Jakarta
2: Serang Mang Otoy
1: tadi. Mang Otoy alhamdulillah.
2: Di Balaraja
1: tah. Heeh nuhun. Kaulah ah ka urang dieu ah.
0: Inen itu aya.
1: Mang Inen?
0: Ya ti Bogor.
1: Ti Bogor aya heeh. Kaul ah. Bayet aya.

kandang nyelap.

0: Balaga, balaga. Ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Balaga. Mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teh meunang. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Konang. Balaga. Hayang katangar ku Waratim. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Udi. Balaga. Hayang katangar ku Dulalajo. Dulalajo ngadagoan balaga. Boang. Ada goreng kejeng dulur nih.
1: Ambil gendeng.
0: Ayo siap kurang ajar.

0: Aya pamajikan anak sia nyusul
1: Nah eureun. Lanjut atuh lanjut.
2: Ah, taluk Haji
1: tuangkan. Lanjut atuh kanggo ki lanjut lanjut.
2: Alim aya nu nyusul Pak Haji.
1: Lah moal. Nyusul-nyusul puguh da polisi.
0: Ada sieun tuh Pak Haji abi mah.
1: Hayo lanjut.
2: Alim ah.
1: Hayo lanjut.
2: Aku mah tidak mau
1: ambil resiko.
2: Tah Bu Haji tah.
3: Bapak Haji dilanjut.
1: Haram jaipongan teh. Temenang jaipongan teh. Homo ngawur-ngawur duit. Sapanjang abdi di Mekah teh aya kasenian jaipongan. Teu kengeng. Haram. Homo ngawur-ngawur duit. Duit teh kudu disidkohkeun ka anak pakin piatu.
0: Yatim piatu umur maju.
4: Haji na gempur.
0: Soakeun atuh bena paji.
1: Teu meunang kitu. Ayo lanjut, Ji. Gening aya bebeb.
4: Aya garwa tuh paji.
1: Bebeb.
2: Iya.
1: Kitu patut teh pagadagan teh. Di imah yang jina rek neangan pakasaban jening duit ya awur-awur ngomong nama kalah kermungah kerpuasa jening eta duit ya awur-awur mangkading eta teh duit aing duit paket ker lebaran beakusnya aing ti mana ngagentiana na aing ngajabla geus teu payu ngojek geus eureun kari-kari sia eta duit teh awur-awur salaki model naon kitu bebeb nyao boba bebeb sia anak bah di imah barang keakan nyatu jeung peda kitu ge parebet jeung ucing kitu we duit teh awur-awur ka sinen puguh we sinen mah dagareulis beda jeung aing
3: urus sinen mah
1: da isinan maka urus da aing mah teu diurus ku sia kumis sasagede tai sia bebeb nyao boba bebeb dianteurkeun ku aing ka bapa sia diserahkeun talak tilu sakalian ku aing kabina-bina teuing ngawur-ngawur duit aing mah hayang beuli clipper setip ge hese hayang kabeli masker oge hese hayang kabeli sedo oge hese kuareng aing sedo teh
0: kene salaki nu baheula we nya Bu Haji
1: mending salaki nu baheula nya ge begang
0: nya tapi satia nu
1: baheula satia ka aing nanya ka ponok umur ka bentar gelap
2: khawatir tu Bu Haji
1: bebeb nyao boba bebeb sia anterkeun ka bapa sia ku aing. Kumis gede sia.
3: Ayo tuji.
1: Beb nyao.
4: Paji atuh menawi aya milih kene jodoh.
1: Maafin daku beb, tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Aku tidak sudi melihat kamu.
3: Aduh.
1: Pergi kau ke neraka jahanam.
3: Jahanam.
1: Jahanam. Bebeb nyao boba bebeb.
3: Bencina teh bener tuh Ji.
1: Jangan membenci aku beb. Benci tapi sayangnya tidak. Aku tidak sia-siang lagi kepada kamu. Beb. Beribu-ribu bintang di langit hanya ada satu bintang. Yaitu kamu beb. Kamu kelihatan cantik. Kelihatannya. Meskipun kata orang bebeb kayak kuntil anak. Tapi buat aku kamu kayak bidadari beb. Cintaku tiada dua beb. Bebeb. Naon. Bios naminya diganti sama aku bebeb. Dari edah jadi mala. Mala naon malaikat. Aku. baok sama jus aing.
4: Tapi anu kadua atuh
1: beb naon bapa bebeb polisi ya kok tahu karena bebeb telah membrogol hatiku. Beb, wayang apa yang romantis, beb? Festival wayang Indonesia? Bukan. Wayang kulit? Bukan. Wayang orang? Bukan. Naon, wayang yang romantis, ya. Wayangin beb-beb tiap malam.
3: Rombongan tuh.
1: Beb, apa bapak bebeb pegawai PLN ya? Kok tahu? Karena bebeb bau kabel, beb. Teh konsisten maneh mah. Ongkoh aing teh bau tarasi. Tapi bau kabel sih kan yang penting bau tarasi. Enak bau kabel siapa? Bebeb, batu bebeb.

0: sedanten wadi apalah tamtama. Nggih nggih nggih. Kumpul. Nggih kula-kula. Jaga ke si bapak ngapakir ke si Diuk calokan batur-batur. Oke bos, ay sebuk tadi gitu-gitu sedih jika yang pelung ngenakin yaitik mode yaitik gaya mohek. Mohek
1: Simuhun.
0: Mohek naon?
1: Mohek, mohek mongkling.
0: Mohek itu batu. Ngenakin abdi anak pang. Pang naon? Pang goreng patut. Masya we. Saya ingat calukan batur-batur. Oke bos.

0: Hey, my brother, everybody, come here. Let's go. Come on. Kemari. Kesini. Kadie. Kadie, die, die. Kesindang, iye. Kemarau. Kadie, die, die. Siapa nak wonon? Ya, kiki tuan, me. Wah, buka yang lempes, oi. Waduh, kacau yang ya. Gara-gara naik sepeda Honda, gitu ya. Peglabu nih. Ah, lulus, oi. Manganing temawa jelly, aing. Wah, jelly alam, gitu ya. Heuras, rujit sia teh. Bulan, rujit.
1: Biar rujit tapi heuras.

0: Yen lan teng sing apal apal terus Gusti.
1: Diuk.
0: Lan
1: diuk.
0: Lan
1: diuk.
0: Maksudnya?
1: Diuk.
0: Oh, simuhun. Naon cina?
1: Ongko sumuhun ajing cete. Diuk. Huh? Diuk.
0: Ari batur nanya teh jawab. Dosa teteh lamun batur nanya teh dijawab teh.
2: Pan aing enggak jawab belegung. Cek nunungan teh ditarima.
0: Kolokoh ungut-ungutan. Tengah hargaan ka babaturan. Naon cina?
1: Astagfirullahaladzim. Ditarima belegung.
0: Huh? Aduh. Ditarima belegung. Ah, nu leres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot, anjing. Lain bapak aing maot belegung ditarima. Bu, iraha maotna? Aduh ya jianna.
2: Eueuh nu modar belegung. Eueuh nu modar belegung. Belegung eueuh nu modar.
0: Oh, tos dua minggu. Aduh ayalah.
3: Parah.
0: Geus tong diceungceurikan ih. Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna.
1: Kumaha sia we anjing?
0: Tah kitu amin gitu aduh alah. Aduh aduh aduh aduh.
3: Biar teh amin.
0: Aduh aduh. Kunaon maotna teh da mangheula?
1: Eueuh nu modar.
0: Heh?
1: Eueuh nu modar.
0: Oh, liper. Aduh aduh. Aduh parah sih badannya. Alah alah alah. Atuna sanes wawartos ka abdi da liper mah gampang. Liper mah ubarna teh ku hahanyiran. Di lemur mah model kokoh hanyiran aing ge nyaho ngan eueuh nu modar ish hahanyiran ulah lepat
2: heueuh anjing aing ge nyaho ubah lipat teh ku hahanyiran ish
0: nah teu kangeng diwartosan ku hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut ku harmis tah nulangkung saya pisan mah ku tutut
2: aing ge nyaho ngan eueuh nu modar
0: ish tutut
2: heueuh belagung aing ge nyaho ubar liper teh ku tutut ish
0: sanes ku eta ku tutut
2: aduh anjing aduh anjing aduh anjing alah alah anjing aduh anjing aya bahan aing nu liperna.
0: Amin mudah-mudahan.
2: Aduh amin. Aduh amin. Aduh. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Budak kabina-bina teh.
0: Ku tutut, ngala tutut mah teh kengeng abring-abringan ku nyalira ge cekap. Deur ngala tutut nyewa tentara teu kedah.
3: Ulah.
0: Teu kedah dikecerik, teu kedah dicanak ge.
3: Teroris
1: tutut. Majia we anjing. Rek tutut rek keong kumasia
0: amin mudah-mudahan engke manya ka abdi we tutut tutut tutut mertua abdi ge damang alhamdulillah ku tutut ceng hardeu dugi ka ayeuna alhamdulillah
1: masia we
0: ha masia amin amin
2: tuh jelek di hareup pan aing nu teu heula
3: antri
1: di tukang diukna di tukang diukna
0: bulan
2: jual karena itu nu ngomong baru karena itu nu ngomong aduh aduh padahal lain nu ngomong aduh
0: oh semuhun takut tutut tuh sami sami
2: duh janji
0: hei naon di tukang diukna is tutut
2: aduh anjing tutut tutut aduh ya Allah hayang ngebasmi we aing ka tutut aduh di tukang diukna
1: Hei. Naon? Di tukang diukna.
0: Gusti aku. Aduh.
1: Sabar. Aduh, ini sabar-sabar ge meunteu sabar ge aya. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari si budek ini ya Allah. Aduh. Hei. Naon? Di tukang diukna. Ah, mung ah. Aing mere di tukang diukna. Baca aing ge kitu teh. Bulan, teu ngomong. Tak dengarkan hayang-hayang tengok mau mendengar tak? Lebok kaji.
2: Alhamdulillah ya Allah. Gus lohor deh.
1: Jadi, aing mecus disangka adan. Aduh, jelema dia pegang gitu-gitu teing. Aduh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur nya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering gugur.
4: Mohon.
5: Kadieu poyang unggap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngewodo dada kita,
4: mohon.
5: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu dada,
4: yeah,
5: dada
4: yeah.
5: Di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
5: Ka dok. Sareng ka herbal.
4: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
5: ya,
4: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon
5: alfa propolis drop.
4: Oh, ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
4: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
5: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
4: Mohon ibadah lancar
5: mah. Oh, bener lancar. Geuri mah ka masjid ge pa capek.
4: Oh, kitu.
5: Oh,
4: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
5: Alhamdulillah.
4: Ibadah ge lancar
5: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah geuri mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare Pak. Udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
5: Tilu.
4: Oh, seep?
5: Tilu.
4: Oh, tilu botol.
5: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
4: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
5: Tilu.
4: Jadi kan, to seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
5: tilu,
4: nya.
5: Tilu, botol.
4: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
5: Kaiji.
4: Oh, di botol
5: ke seep, kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot, ima ya. Ini langsung awuh wae mah.
4: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
5: Perubahan.
4: Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura
3: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
3: Iya,
2: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya.
2: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: aneh nu ningali ka aing geus nikah ka itu. Ya mah cele di dinya juga nuyen masalah jeung aing emangna aing rek sieun ka sia. Urang ajar sia awas disantet sia wae. Mina-mina teh euy cetek aing teh. Eh gini aya Gusti. Oh,
1: karere.
0: Sugan teh kapiting.
2: Enggak. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Donungan di hei hei ih Allahu Akbar naon dunungan disangka kapiting is tutut daje tutut aduh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan dua ini insan ya Allah.
0: Aya naon Gusti
2: keu heula
0: naon
2: keu heula keu heula
0: mending ayeuna.
2: Kayak geus hase.
0: Nah, da ayeuna geus teu riweuh.
2: Lain daguan.
0: Antosan sapan abdi tos ka dieu.
2: Engke cenah.
0: Nah, da aing malain ka mani. Maka jeung lugang degung ka aing emangna naon mah teh? Amina-mina teuing endah yang miluan yang miluan barokana rek dibawaan padahal moal usinya
2: iya
0: tuh yang Gusti oge nya wayang sia mah aku hayang milu ka Prancis bolang batong wae
1: tudah bos
0: kumaha wah aing mah bos tudah amina-mina teuing sih teu mah usinya situ mah sok ngoreng wae ka abdi nya
2: iya
0: tuh situ mah goreng patut nya
2: iya
0: tuh pami abdi kasep nya
2: henteu
0: tuh

0: Lempang teh kawas nu kasurupan sih teh. Buka topina tuh. Jadi kitu budak Badung.
1: Suaikeun topi teh atuh. Wah. Wih, halo. Halo, bro.
2: Halo.
1: Halo, bos.
2: Bos.
0: Artis alapi artis. Samoy, samoy. Naon semelong? Naon? Macam mana pula lah kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah apa? Ye, mana mengomong tak gitu, oi? Urang mana mana? Oh tidak mengerti awak dari Medan. Oh di Medan betul. Geus lila aya di Suna. Eh? Geus lila aya di Suna. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila belegu gitu. Oh can nyahun bahasa Suna. Sudah lama ada di Suna. Eh? Sudah lama ada di Suna. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar dari Sunda apa? Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Hari mana ngaran? Nama awak? Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ayo di dia jeng saha sama adi awak. Saha Butet Humaregung. Adina Humarurung, ya Humaregung. Oh keluarga panas tiris sebenarnya. Ayo bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Hari inung ya siga termos. Hari aki siga seeng. Oh keluarga parabot dapur. Jigana uyutna hawu ya jelema ya. Bisa bahasa Sunda sekidik-sekidik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinian Sunda itu si abang itu rees jeng dede. Si abang hees jeng dede. Bukan hees jeng si dede harus diserahkan. Tapi rees jeng dede. Oh reesnya jeng dede. Nah itu rees jeng dede. Horeus jeung deudeu. Bisa bahasa Sunda, lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, betul? Cicak, oke. Okay. Bubuy Bulan, oke. Okay. Bubuy Bulan itu masih? Ongko becus. Ya lupa lagi lah. Maklum sudah lama. Dari 1442. Gimana? Dengarkan. Bubuy bulan. Bubuy bulan sangrai benteng. Panon poe. Panon poe di sate. Itu lagu Bubuy Bulan itu nyirep kena hati. Nyerep aja nyirep. Isok, oke. Okay. Bubuy Bulan, nah, oke. Okay. Mimitin aku mah. Boboy, sudah. Bubuy Bulan. Bubuy bulan di sangre si bentang labah. Panon sia, panon poe ajik dan panon sia. Lu mau balik sia. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya. Bisa, ya bisa. Lagu naon. Si abang itu paling resep itu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul? Bisa. Oke. Nayaga. Woi. Nayaga kurang kompak ah. Kurang kompak na ya gak? Kompak di festival wayang Indonesia itu harus kompak.
3: Iya harus.
0: Karena wayang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Oke, Nayaga.
2: Yo!
0: Ah, tukang goong tidak yoyoan.
3: Si Momoy.
0: Ayo ikut deh, Nongmoy. Oke, Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon dah, emane kompak diamnya. Oke, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready?
2: I'm ready.
0: Okay, please, Kopi Dangdut. 1, 2, 3, 4.

Ole person. Alunan kok. Kop. Karena terlena oleh pesona alunan kopi.

0: bate.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tersangka eta dakwah nepi ka nyerep kitu. Nyanyi anjing. Aduh aing. Atuh jelema budak dibabawa ka dieu, nyeta kitu budak wae. Ulah dibabawa nya budak mah tuh.
2: Heeh.
1: Nah ngomong naroba. Heh. Ci ngomong deui. Tak macam mana pula lah kau. Oh salah denge mun aing. Dengekeun heula batur ngomong. Teu. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda bener. Nah naon kitu? Jelas ieu teh orang Batak. Aduh anjir poho. Da lain urang Batak aing mah ti Bogor, si edan sia.
3: Sugan teh heueuh we urang Batak. Hanas teu dengekeun ku aing pe teh urang Bogor. Kabina-bina teh aing ka aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Kabina-bina teh.
1: Sadana naon eta? Teuing.
3: Mana tadi anggap ya aing ngomong. Kita aing ngomong teh euy.
1: Oh radio meureun.
3: Disangka radio buka kacamata mah tuh.
1: Nah ka aing ini. Weh. Gusti tingali naon? Itu melon segede gitu.
3: Jurik nyebut melon ka aing.
1: Guys.

Irahangan diga. Atur sewunuhunlah saketika bingahan. Kadulur-dulur anu ngacuruk barayan geus datang pamili. Anu geus sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagia dulur-dulur.

0: aisi etana naonannya. Batur marampak sekar pokal grup der menerikin mani. Kaciri semah yang kapuji kurunungan teh. Kaciri semah yang kalem kurunungan teh. Matak naon namun kuyub.
1: Parulit aing ah. Sungut-sungut aing. Sungut di paraban ku aing. Sungut di warna-warnan ku aing. Nama kejeng pimpinun kena urusan aing. Kuma aing weh.
0: Lain kuma aing. Pan mana teromongan ulang.
1: Tuh harayang tuh. Tuh hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Tuh hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema menak, aing mah beungar.
0: Saha beungar?
1: Aing.
0: Mainnya nu beungar weh buukan.
1: Nah sateu mah mawa kana buuk. Da weh buukan teh ka hayang aing. Mending weh buukan aing jembatan honto maneh jiga pager.
0: Itu aing jiga pager cenah heuh. Heuh, es jurik.
2: Wayahna nu sangarepan kurang aya si Bima.
1: Si Bima Gusti.
2: Si Bima.
1: Siaplah pirang adan si Bima. Ku abdi Gusti. Anu ngaran si Bima ku abdi ditinggalkeun nyaho.
0: Si ditinggalkeun atuh balik tinggalkeun mah. Geun bae antepkeun geun.
3: Ngomong sorangan.
2: Cenah ngomong sorangan. Sabab si Bima gelen hiji lain dua batur-baturna loba.
0: Siap ku
2: hayo ini sarea orang kampung si Bima mangga hayo ini mangga wal jalan siap ini saya mangga aduh
4: mayu mah
1: naon
2: mun orang mah nyingkah
1: manehna anu adupa ka aing manehna anu amak balagu
2: weh
1: naon
0: eta teh dunungan beleuk.
1: Nyaho aing oge.
0: Nah tuh ka dunungan teh meuli campelak.
1: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamek. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara unggul. Aye bangsat ayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit tangara diarantep meuyit kumane cek bener-bener teuing. Tong ni keperokan aing meuli japati.
0: Batur teh ngadukung.
1: Hah?
0: Ngadukung.
1: Teu hararayang teuing.
0: Batur mah ayeuna ngahajan yang ngan hayang dukungan, hayang jadi kepala daerah. Mane teh hayang jadi kepala daerah?
1: Teu hararayang teuing.
0: Beleguk mane mah.
1: Mane nu beleguk?
0: Naha?
1: Dengekeun bodo. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah,
0: heh.
1: Pek pikir ku sia.
0: Naon?
1: Rek saha anu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aing geus milih nu gelong aing. Kitu geus nu gelong anu mangga mandian heula.
2: Ayo ini cirit-cirit. Ayo ini cirit.
0: Lu aing. Woi. Hayu. Woi. Hayu. Woi. Hayu. Aduh Gusti nu agung. Ih, Allahu Akbar. Naon? Aduh si Haji kakara naon? Hayu. Teu ngarti aing mah. Ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun teh rek rapat. Ongkoh dikumpulkeun teh rek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui nah ieu teh baralik terek neangan tutut Allahu Akbar aduh ya Robi ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari babatok si ieu ya Allah aduh kudu kumaha ngomong jiji aduh urang teh ayeuna terek kepung si Bima lepung si Bima ieu dangukeun abdi lemes nya ye nyarosna urang teh aya teh bade ngepung Bima bade mawatan Bima Bima teh ditewak di mawatan di kok Bima na nya kalau digiceupan ka aing aduh aing anu ya Allah ya Tuhan kami lindungi hamba-Mu ini ya Allah

0: Operasi.
1: Lagi apa, bro? Aduh, jika nu ieu nya sauyunan. Baru ngah kieu,
2: lain bunga lieur.
1: Lieur naon? Lieur ngomong jeung si itu. Wah, iya. Nah, ngomong jeung si ieu mah bisa-bisa TBC. Nah, budeg. Ieu teh babaturan aing keur SD baheula. Keur SD mah baheula mah teu budeg, ngan gara-gara lagrag dina sapeda hontel. Jadi budeg. Teu dioperasi cilina.
2: Gitu.
1: Jadi ya budak. Iwati aing ngungkul di bisa ngomong jeung si ieu mah.
2: Naha?
1: Aya carana?
2: Kumaha?
3: Aya teori.
1: Tingalikeun, aya teorina. Tingalikeun.
2: Sok.
1: Tempo.
2: Sok.
1: Hey.
4: Naon?
1: Tuh.
4: Ya eueuh anjing geus ditoel.
1: Cela. Hey.
4: Naon?
1: Kumar kali katung, tumir kali manur, kapur kapis kapung. Tuma bang bang bang bang bang bang, kota tua, sepeda ontel, dipoto museum keramik.
4: Oh, jadi urang teh anak terek ngahurup si Bima gajah nama Amarta.
1: Dengekeun.
4: Ke ajik, museum keramik jeung Bima naon hubunganana ieu teh?
1: Teuy, aing teh nyaho.
4: Oh, jadi urang teh ngalawan Bima ieu teh. Naha ngalawan Bima?
1: Kumir Kalimanan keluar tol macet. Di ditu di Bandung ka dieu teh meningna 6 jam. Jabaning panas. Bujur asa lepet. Tu bapak bang bang bang bang.
4: Oh, sabab ngalawan Prabu Dursasana anu ngalawan Bima teh ayeuna.
1: Dengekeun. Hayu.
4: Naon?
1: Hayu.
4: Naon teh?
1: Hayu.
4: Naon opoho?
1: Kumir kumir.
4: Oh, hayu hayu.
1: Dengekeun.
3: Kumir dikurur.
4: Gampang aja ngomong jeung ieu mangeuningan. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas bongbolongannya ya Allah. Aku telah memberikan sesuatu yang berai-beraian. Hei, naon bener eh bener eh. Kumar kali katung, tumir kali manan, kumir katung patung. Tima kang pa bang bang bang bang, patung dong pating tung pak bang bang bang, dong pak beleku.
1: Aisyah ngomong naon.
4: Kumar kali katung, korma. Bujur tepos macet Bandung genep jam bang bang bang bang bang. Wah jigana ieu jelema kasurupan. Kumar kali katung, ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu nu aing anjing kita macet. Aduh anjing aduh kami napina teh.

0: Antawis.
1: Ngare.
0: Pihak Pandawa sareng pihak Kurawa. Selepeti pati yang pamili silala nyawa yang baraya. Itu ujaring carita. Astra jingalan dawala anu kiwari nyaeta ngabantosan Padmanegara anu bakal dihurup ku buta-buta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidongati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ini.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
1: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh, aing euy. Hati-hati ah. Ari wang. Heuh. Aing bakal ngalawan buta-buta di poe ieu leuy. Lain lawan memeh dahar, lain lawan atah-atah dileu nya. Sararakti galeraga, wah luar biasa, jang. Ya teh di museum seni rupa teh ya dulu.
11: Nya, ulan.
0: Nya. Payuneun museum wayang Jakarta Kota Tua Jakarta. Kuapokana seni wasana wangi. Pepa di pusat museum seni. Atau PWI 2016 oke Yayasan Total Indonesia sareng BCA. Dina laga Festival Wayang Indonesia 2016 kawuwuku para pinisepuh Bapak Hazwan Deputi 5 Menko PMK, Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Senawangi, Bapak Haji Konang Sutrisno Ketua Umum Pepadi Pusat, Ibu Esti Utami Kepala UP Museum Seni, Bapak Radio SSN Ketua Panitia Pelaksana PWI, Bapak Agus Jamhur Ketua Yayasan Total Indonesia, oke Bapak Dr. Najib Haji Solihin, alhamdulillah. Mudah-mudahan wayang tehnya bikin anyer ka payuna.
11: Amin.
0: Sebab alhamdulillah wayang itu sudah diberikan anugerah dari UNESCO nyata sebagai warisan budaya internasional. Tepuk tangan kanggo wayang, tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah akang tiasa ngagejrak di dieu nya. Dua kali baheula nu mimiti festival wayang kahiji di ditu ari tama ditu di payun tuh. Ayeuna di dieu alhamdulillah leuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu seni wayang teh leuwestari ka mamana nya.
11: Amin.
0: Sebab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsa nage moal teruksa. Numawi kitu alhamdulillah Senawangi Pepadi tetap konsisten dina ngalaksanakeunnya festival wayang. Geu ada dalang teh akang wae meureunnya engke mah ka payun seueur kene dalang-dalang di Jawa Barat. Iya, dalang-dalang wayang kulit. Alhamdulillah. Geningan petetan-petetan ti Giri Harja oge seueur anu isi kibung dina seni pawayangan. Aya dalang ngode nu gaya kapayun insyaallah sina padang ngode padang geut-geut ayeuna nuju latihan latihan ngajual tanah
11: jadi calo.
0: Alhamdulillah jadi calo, jadi makelar, mau eh tanah tawarkan ke aing. Kang tulungan, kang tulungan. Mau tuh sudah wala, eta. Aya anu gagara yaman, karena bitis jengegelan, lebok monyong lebok. Kang tulungan eta kang tulungan aya anu gagara yaman ana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok bagian aing teh mah. Halo halo brother, halo sister, sister mah awewe atuh aisyah eueuh deui lagu salian ti eta.
10: didenge-denge tiba heula dalang mana ngalagu yeheta weh.
12: Oh da teu bisa deui atuh kuring mah mun kitu aka pan aka mah sagala bisa. Komo gering aka mah geus ngalagu papatong. Aduh, meni geunaheun teh. Dedengeun. Nah kitu panglatihkeun uing hayang bisa ngalagu papatong. Oh. Bagus atuh. Ada kemauan berarti kamu hayang bisa lagu papatong. Tapi dewa ngarek kabejaan lamun ngalagu kudu dijiwai. Ngalagu teh kudu diresapi, ngalagu teh kudu di make rasa. Aya teorina. Ulah dapon ngam. Oh siap. Lagu naon? Papatong, heeh. Kade artikulasi kudu jelas. A I U E O na teh kudu jelas lamun diajar ngalagu mah. Meka harti. Siap, siap. Laguna bete? Papatong. Heeh. Laras kudu apa? Ulah ka mana karep? Siap, siap, siap. Laguna naon? Papatong. Intro we sing bener. Ngalagu teh. Siap, siap, siap. Laguna naon? Papatong, heeh. Ketukan, ketukan kudu bener. Ketukan. Siap, siap. Lagu naon? Papatong. Si beungeut heula bisa ecile. Daerah. Siap, siap, siap. Lagu naon? Papatong. Siap. Dengekeun. Tadengekeun. Neng, jok. Neng. Neng nong tina neng berang tuh dengikin bisya berang maju kalohor papatong teh papatong nyebut papatong tuh loh papatong ulah gitu ulah cowong tapi papatong teh kufe kufe vevetong veve cing manja vevetong vevetong nu koneng entrep naregang asia naon eta sora meni ngareuneuhan ngareuneuhan sitren ngareuneuhan berang maju kalohor pebedeng pebedeng nu koneng entrep naregang cok ayeuna taun hareup ayeuna si teh berang berang Allahu Akbar cek aing cingeuna cingeuna. Aduh aing berang berang alo atuh dengekeun lah sugan ngeunaheun sok maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang nah siapa kitu aduh gusti lagu nah mau bener siapa nika nika nika nika nika eh si pege si monyong si dawala biar ngeus dites ayeuna aing rek ngetesinen ya ulah kana rendang wae ulah nyatu wae sinen teh di deuleu-deuleu teh ngenyoh kitu luy
13: tapi bara regang nya kan
12: heeh nen nen
13: tes kenya kang tuman
12: kolokoh molor Nen. Aduh. Nen.
14: Kak. Ke sana Akang.
12: Aduh. Cacak sorana. Komo lamun sorana. Aduh, Nen. turutan akang nen.
14: Turutan naon kang?
12: Jok, turutan. Cianyuran. Laras gede.
0: Gunung.
12: Tadi ke.
0: Gunung. Tangkuban para mapaisan.
12: Sao. Ayeuna. Ditampiling ku aing. Ayeuna. Samalawan kitu.
14: Bisa kali daya teh contohan.
0: Gunung tangkuban para mapaisan.
12: Halus
14: tangkuban para mapaisan.
12: Halus
0: kota Bandung.

0: lain. Gelik dah. Nah. Kota Bandung. Ciao. Ciao.
1: Kota Bandung.
0: Lain. Kota Bandung. Lain karena irung
1: panilongna samene
0: kada pilek jadi melendung kota Bandung Bandung Bekasi jadi Ngetes. Sop. Sini nuhi jidai, kalian kalahnya tuh, wah saya tadi cekek, waing. Kanon selfie, weh. Sop. Kaca piring. Untuk kita tuh.
2: Kita ngadrung, rasa pun.
0: Kikinciran dina leuwi.
1: Kikinciran dina leuwi.
0: Kokojayan di muara. Gera-gera

0: Siapa mah ngadon utah.
1: Aduh.
0: Sejak. Ya si nenek keur nyiram meureunan. Aduh, alok ah.
2: Duh. Kang, aya dua alok teh.
0: Bung maneh aing mah yang maneh. Aing mah maneh, maneh dewek-dewekeun. Di ini kan di sini orang-orang itu tidak semisini manungkul.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lu harus bisa bahasa Indonesia ya.
2: Boleh.
0: Oke, okay. Kita tes. Lu nyanyi dangdut aja deh. Gua mah nggak inilah.
2: Emang pengen lagu apa sih?
0: Lagu dangdut dong.
2: Oh boleh.
0: Lagu ini Istri Soleha.
2: Ah jangan Soleha dong.
0: Naun.
3: Nawar
0: kaing dicekek cek aing. So. Lalu setiap ke letong surupan ana tuh. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata. So.
4: Setiap keindahan perhiasan dunia.
0: Terus
4: hanya

Asi. Dah dengekeun Sinen. Dengekeun. Alok hiji deui. Eta mah olah lagu dangdut euy. Lagu nyatu kuda. Heeh. Ai, luh. Duh, ai euy. Buta-buta si kalupa kitu deuleuh euy. Bawa naon aing yeuh? Heeh. Berjuang aing mati-matian di lainna euy. Dola. Siap lah euy, siap.

0: Terima kasih Pak atas kebaikannya. Iya. Kalau tidak ada Bapak, wayang saya di sana terus Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, siap jempol balah. Iya, beres. Ya. Hebat tendangan gitu kuting si Messi we dudungan aing euy. Ajong ti teu. Calang. Bluk, ya handap. Kebetulan ada Bapak.
1: Ada sarung men.
0: Ada sarung men di situ. Wah. Ya. Aing kudu kumaha euy? Halah. Hah? Eh, campur ke mana? Tengkas gua ini.

Buta-buta di babat kuai kukadaisya. Yap, yes.

0: Masan maning wakawe para danawa itu ujaring carita.
1: Dibantosannya tekupat menegara.
2: Pat menegara. Kaulah nung kaulah rakan yang hadis ya.

0: terima. Wayah na bantuan aing.
1: Mangga kaulanun.
0: Aing dirampuk ku buta-buta. Mana si bot?
2: Aya ulan. Ya abi ulan. Semak kape hatur ulan. Duki pan pandegar atus ka dieu.
0: Ieu aing.
2: Aduh, punten-punten, aduh punten-punten. Punten teka tinggal demi Allah teka tinggal. Mana we teh si Solihin? Be lancek aing kitu we ieu teh pamolahna teh naon mainna teh si Solihin. Solihin mana berina oge?
1: Lain naon teh aing teh hayang menjakan sepeda ontel teh ka ieu
3: kaburu-buri
1: aing euy aing dipoto. Heeh teu kalaksanakeun aing.
0: Si Dursasana teh dibantuanku raja-raja ti negara ulian. Timbalan, timbalan. Wayahna kusia bantuan aing diharep sia ditukang.
1: Saya mangga
0: hayo ini sareang mangga mangga mangga. Ini

0: Awot.
1: Teu hayang eta awak jiga juragan Bima gede.
0: Leutik ge nyatukeun nih hayang goblok.
1: Aduh. Alah. Eta antong diheureuyan wae eta teh eta teh dunuan teh keur perek perang, der diheureuyan wae. Daing mah tugas nyapikeun heureuy. Aye aing ceuris mau dibayar mun aing. Sangka juragan.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijit dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sakeacana ngaleukeun Alfa Propolis?

0: anu karos na lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeneng segala aya panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfalfal kulis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
0: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol Ibu?
0: Mentah geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfalfal kulis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut alfalfalis Bu mangga
0: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfalfalis.
1: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfalfal kulis ihtiarna ngalangkungan alfalfal kulis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

aing papangi jeung manuk bango dulu. Manjar teh manuk bango cenah. Kurang ajar sia irung ni panjang-panjang ting. Sangar maneh. Kuring, Agnes Monica. Wajing Agnes Monica. Manya Agnes Monica orang ngonyol. Kurang ajar modar gua iso. Awas ya. Wih. Iya. Saya tetap nu maledog. Tung babaledogan abis ibarat kanak-kanak kaca ke. Iya. Iya. Pek deui. Tong babaledogan. Lain babaledogan irung aing. Duh. Moanya irung meni das deing. Tingali tuh tempo tuh, tingali. Anyir. Sikeureuy. Anyir deui. Alah. Ya, tulungan ieu mah bes. Tulungan. Tah, sia mah jadi nyapekeun aing atuh. Hatur nuhun, sawang suhuna. Ih, aing teh musuh euy. Aduh, poho anjing. Ada parah mah beki bae teh. Heeh. Urang ngajar sia sok sia wae. Woi, sampeun dia. Make jeung ngejejek baru kana beunang meureunan. Deh, jadi tewas aing sia sok. Rek lompat ka mana sia sok? Ha? Hiek, aduh deuk nyiku. Kapangi anjing. Hiek, aduh deuk nyiku deui. Kapangi. Alah aya awewe meni geulis. Mana? Deh deuk nipu anjing. Kapangi sia sok rek kumaha geus kieu? Aing teh si gegep. Sigagap teh aing moleh seuteuy teh. Dek kabur. Baru kana moal dicokot deui meureunan. Dek kabur. Aduh, dek kabur deui. Mun aya dua kali kaburna. Heeh, baru kana moal dicokot teh ku aing meureun. Deu balik deui. Bageur gluting sieu mah nya euy. Bagus, entah tapi kadinya balik ni kegituan kat tukang. Gila tinggalin tangis tapi kadinya balik ni geranya. Gila tinggalin gera. Njik atuh. Tangis tapi kadinya geranya balik ni geranya. Tangis tapi kadinya balik ni geranya. Dah tului. Ya aing katipu daguan ajaing

0: Haji.
1: Ini pemanen nu balagung. Balik ca orko. Kurang ajar sia modar sa. Woi sapi. Sia nipu deui anjing teh euy. Tuar teh handap wae sia. Cil. Ya karasaan anjing macok.
0: Udang ah.
1: Mong hayang ngagoler.
0: Udang
1: hayang ngagoler.
0: Bosen anjing ah. Jika nanti serius
1: mau gak ya kagolem
0: udah ah nangtung ah
1: mau main gede durian nangtung udang siti udang si Haji udang tiga gelen teh si goblok ya tapi udah berhenti yang lingas di si Haji aduh anjay.
0: Batak nao nga jendong di dita. Siat eh.
1: Ajik. Nga jendong di palih dia.
0: Di bobodo siya kuai. Aduh siya ajik. Nyahuan ajik deh.
1: Wow. Lalalalalam.
0: Hai, dan jadi aing nu leuwas. Indeuh, anjing. Wes. Ka mana bieu? Goblok sia. Cing tanggung jawab. Kumaha lamun aing kieu? Di kitu. Gugurkeun aing teh.

0: naon geus ya? Tong halangan. Aing keur ngudag buronan. Naon imane? Teu ningali nu panjang cucungikna ngaliwat ka dieu. Ka itu aya, aya. Aduh mun pangnewakeun. Nah naon? Ah, pokona nyin hal-hal teu pikarep ka aing. Naon? Aing di ditu dilagawir di kitu. Aturan kitukeun. Da teu kaburu anjing. Nanya-nanya dikit tuh main persiapan gitu bener. Eh mana naon na lanjut na. Wah saya tanggung jawab goblok. Aing saminggu aing nu asem-asem. Parang kerek bieu. Heeh. Aya ngamuan kelek petrui. Sok sia awas sia koyong. Wosik sia. Ayo sik ilah. Lah tulung-tulung wosik.
1: Tulung-tulung.
0: Eueuh sia nulungan sia. Wosik.
1: Tulung-tulung. Tulung-tulung.
0: Ajik di bawah sumur cete. Ngelabok nao cete.
1: Ti ucing.
0: Ti benar aja. Sok, siap. Aduh, siap-siap. Kau yang diangkat ke rekma aja. Alah, ewek, siap. Ewek. Ah, ewek, siap. Tewak ku aing.
1: Ya aing para lawur ge jin lulur teuing
0: geus anjing. Ah, geus ya. Si anjing teu langrang si anjing. Aduh, aduh. Eh, nahanya. Aduh, aduh. Kurang ajar sia.
2: Wis. Iya, iya, iya. Wis,
0: anjing. Ayo, Sosik. Sosik. Sosik. Wanyil, hebat jurus timanganana. Kitu-kitu tima jetli, weh. Siete jetli atau jetpam? Atau jetkul?

0: Chacha, hernya, hoyai. Wadiah, gue sabya, wadiah.
1: Ya, Ji. Usikna nemi kecerdas kieu otak ya.
0: Wadiah, gue sabya, wadiah.
1: Teu meunang, Ji. Untung aing bisa ngelok.
0: Gue sabya, wadiah.
1: Tak kokot nemi ka kitu.
0: Wush hapya hotnya hotnya
1: hotnya ditakis kalau hur kahanap ya Ji.
0: Wush hapya hotnya hotnya
1: hotnya Ji. Montong adinya siya. Hei meni gede. Daun meni gede. Jauh Ji gak diurus. Aing mana pamajikan tapi kak pegang ya paduli tui. Eta woy aing mau diurus. Gede mah gede ngan lanyir. Ya Ji dah ker hees. Ker nyaring mah gitu. Lincah atuh. Aing ngebangun cahit taraku lengen. Dikumaha kait gane kainya. Kabawa ngejepret. Jepret. Lain bisa gede gitu kumaha teh. Rahasia mau dibeja-beja. Rahasia, itulah saya ketik kebijakan. Tapi jeng kebijakan ini ke batunya bisa ingat-ingat. Ayang gede, bunga isuk-isuk diurut. Tului, burak kucing teh bari. Tului, naik kena kenteng. Tului, ngadang kak kegiatan. Cena dipoe. Tapi gak gedean, lain gak gedean, Aji gak hidungan sih ya. Nya hidung, nya lestreng, nya herang. Hayang hidung mah geus semir goblok atuh milih lila.
0: Heeh. Wah, sapia putih, putih sapia.
1: Anjing meni leutik. Leutik-leutik ke rancing geus nu aing mah. Leutik tapi peureus nu aing mah. Heeh. Si leutik-leutik cabai rawit. Lain bisa leutik itu kumaha deh teh? Kepungkur ka alit kepungkeut ku karet. Aduh, awat satunya. Iya tuh. Iya awat.

0: nyaan Raden Desa Jumana geng ngiringan dia jang. Ngiringi cikgu bunga ini nga bantuan juragan Biman le. Mana teh jelema atau alpukat?
1: Dibanting gua aing anjing. Nyebut alpukat kai. Kurang ajar walu siem. Kurang ajar aing keur lagi sakit gigi ye. Gondongeun modal.
0: Modal si aku ajar. Wes. Lesotkeun si aku ajar. Lesotkeun. Di kumaha ye?

Burungan aing di mana langrakna deuleu? Di mana? Alah sia caos au. Aduh, Agan. Tawala. Teu nanaon eta langrak di luhur? Teu nanaon tawala. Nya nuhun atuh Agan eta nanaon mah bilih nanaon. Tadina kitu aing teu nanaon mah sawios kitu abdi. Hayu salamet mah abdi alhamdulillah Agan abdi ngadoa tahajud. Tahajud naon di tengah seberang mohon jam 8 duha merenin tahajud taeta duha nya menibalikin jadi dahu sok tonyok aing sok aduh aing badani kumaha kan disasar tikron aku kau lalala oh saya mangga tuh kan haling, bulan haling, saya mangat.

0: tamanah nepi ka kitu nya heung. Manah nepi ka genah kitu nempona ge. Hay ku ahlina mah. Hay ku ahlina mah. Hay aing harita ge manah pernah deuleu euy. Hay ngeker ku aing manuk hay beunang bapa.
1: Aingan teu mawa panah.
0: Celina di bapa teh kasabet teh. Heeh. Kasabet celina bapa ge kuda bae. Nepi ka muka-muka harita.
2: Iwas.
0: Heeh. Tadinya disebut semar belik semar belik deh. Semar gugat semar gugat tadinya. Semar awing.

0: Lepok saya leho aing dah. Bina-bina ting. Aduh, dah terkena. Aduh, si goblok, wey. Ya, kuma urusan anak. Aduh, kacau aing. Wah.
1: Mayan,
0: mayan. Mayan. Ring
1: ngajual jamu. Bawa.
0: Parahkan gua aing.
1: Ah, bakal benang kata hari, Pak. Lina-lina makan yang gimana. Malah.
2: Aduh. Masih agak ngaceng.
0: Lanjut aing buang gero nya. Biasana panah nu meunit ieu mah manehna nu ngabelesat. Aduh, aduh aing na.

0: Shibima alih profesi.
1: Alih profesi kumaha?
2: Jadi petani sia teh ente.
1: Petani naon?
2: Geuning eta mah wawalu.
1: Lain walu ieu teh gada. Heh, gada.
2: Oh, gado.
1: Modar kuaing Shibima maju wot.
2: Aisyah tadi warah ku inung sia. Kumaha lamun keuna kana sirah da nyeri goblok? Kabina-bina teh sia teh. Ai ai.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni, Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna Ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM. Iya. Siap.
9: Si genut. Kami dah minat teing, tanya aing datang jo bekek aing. Kami dah minat teing.

0: Emangnya juragan Bima wae nu berjuangnya aing yang berjuang itu.
1: Hah? Mawanaon?
0: Bandring. Aya buta mah di dagor ku aing ku ieu. Hah?
1: Ngagunakeunana.
0: Ketik reg. Jadi puikeun blengung sia teh tuh. Digeta. Pejat bebatokna ku aing. Dagor kita. Sanunek teu keun? Ning jadi ponok. Eh melit. Melit-melit euy. Aduh. Aduh. Aya buta ngomong teu asa-asa ku aing bak buat gua ieu. Aduh anjir. Lamun teu apa kana kopeahna jeung jepet mun aing. Untung apa kopeahna teh pakaduruk. Heuh ku aing di kaduruk teh. Haling.
2: Eh my brother. What's wrong brother?
0: Le urang si Haling mun teu hareupan aing.
2: Nah naon tah teh nya aing geubug naon tah? Abang boga rejeki.
0: Rejekina geus sia.
2: Ning eta boga duren.
0: Lain duren. Ada kanu ieu duren sih teh, mun pina teuing.
2: Cenah

0: Dina lagu boleh kita berkompak ria. Dina lagu boleh kita seirama. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tidak mungkin terlepas lagi. Karena aku membenci kamu deh. Masya Allah goblok ah. Aku tidak suka melihat orang yang pegek.
1: Aku juga.
0: Sao ku Masya Allah. Itu benang karasa. Itu benang deui karasa. Itu benang bae da lieur anjing. Iya, bola.
1: Tiwasnya mo?
0: Anjir, ale-ale keluar deh. Ah, wah, mau ketik siapa pantai inginnya ho? Ante. Oh, getih-getih mana namanya kaya getihan. Alah. Kokon dah hirup kan euy.
1: Lali-lali. Oh.
0: Oh ya, teu benang. Goblok rek modar ngahina kene kai.
1: Lali-lali.
0: Oh ya, teu benang deui. Udah binateng. Boyong katipu. Baik datang nyeri hati.

0: Betul aing ditanya kajing ala. Ala yang ngongke kajing ala. Ala. Ala. Ayang naik sampai daun tel aduh. Ala bruk kajing ala. Bruk kajing ala. Bruk aduh aduh aduh aduh aduh aduh. Ala ala ala yang ngongke kajing ala. Bruk iya ala. Bruk. Kalajik mi keluar deui. Mangkaning 7.000 eun.
1: Eta kana barang hakat
0: teh. Aduh, mangkaning make lada. Aduh, aduh aduh aduh aduh. Ala aduh aduh aduh aduh aduh. Aduh, lebar euy. Naon hayang pek atuh tah? Bisi kurang keneh lebok tah. Wala wala
2: wala
0: wala wala
2: wala
0: wala
2: wala wala
0: hayang guta
3: hayang bakal bunga
0: loba panggung teh janjing
2: ala
0: mang ampun mang aku ampun padamu aku mang modar aduh mang ala Lah hujan naon euy?
1: Ada halau dis.
0: Anjir utah goblok. Paing ana aya hujan haseum sia teh. Tabina-bina teuing. Sia teh utahan kae ampun Bang. Utahan kae ampun Bang. Utahan ampun Bang.

Anjir lecir. Aduh anjir kalau lecir ke aing aduh. Aduh. Kulimi. Kulimus. Aduh, jangan ribut. Ada sesuatu yang harus dilihat. Mun urang mah dikolor yeuh. Tara kapoe tapi tutung. Anjir. Koneng. Ibu siat. Aya nu bus siat. Aya nu bus kota. Bus siat. Aduh. My brother. Kurang was. Potrong leh ngomong ros teh. Naona itu dari buta busiat mana itu? Ya masa umur-umur can nyaho di busiat di kieu na. Hayang nyaho ka Karangadenge we unggul. DRRI kemari aya cik urang tempo busiat teh kumaha? Si Balagung naon ai nu kieu sanes busiat manya busiat sapiring naon ieu mah lain busiat atuh naon modal ngawelu dosek modalna keresek sieu naon dikituan teh keur epan epan colek teh nu kieu. Nah lauk nu beukeun tawes mah dolog anu kieu nya dah meunang jeung jeung lagrag deui ah lumayan sakieu menang genep meuh matak cing ati-ati atuh goblok sia majar teh keur tawes wah kana sungut aing aduh untung beuki aing. Aduh, ada sia jeung ngising atuh da kabeneng-beneng teuing atuh. Heeh. Ibu siat. Igeuleuh. Heeh. Supaya mah bayaran MSC teu boga. Ih. Mun da bina teuing sia.

Agar siapa negara maju kau.

0: kurang ajar sepi mah. Utang pati para pati utang berapa yang bilang modar mah.
1: Yang anjir juragan Bima ngalawan Dursasana ayeuna leuy. Mangkaning juragan Bima teh janji rek nguyup getihna Dursasana deuh. Heuh, sawarena getih teh rek dipake dianggir Dewi Drupadi leuh. Heuh. Kulama aya sampo nya mah geuning ku getih. Heuh. Aduh. Ngaranana ge satria janji satria mah kudu ditepati atuh da. Ditepati mah lain satria ngaranana lin. Tah eta teh satria eta teh. Keur hitut. Itu teh. Satria gagah teh ngaranana teh.
0: Aduh anjir. Kurang ajar Bima. Di portaran kuai sebasar

0: dahsyat juga. Juga.
1: Ya, sekedar pada dengan doa di dia.
2: Nyingkah jelema sangsara.
1: Goblok gus. Sangsara kaing emang naik di parapan.
0: Gus.
1: Urusan sangsara mah urusan
0: gus. Sing.
1: Teu ngeunah cenah ieu. Awas ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace.

0: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

குடுத்த

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol teh tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten

0: goreng kel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
0: Tak ayeuna abah teh ngisumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: buka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut itu panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfa propolis.
0: Anjing genep tetes tengah dinten genep tetes balik kurang genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh terus biasa jadi biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih oh. Kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga abah di dieu teh di RT 1 teh, di RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bakit Konggong?
1: Kumasip dyang sambong.
0: Eh, pantas din talong.
1: Kunyam, kunyam omong.
0: Kulicinya.
1: Nembong kurwaos nungong.
0: Kurunyus.
1: Kolot-kolot. Notarogen.
0: Aksya kuas.
1: Manar gendang dosa
0: eksan teteneng masep
1: tukang kendang
0: cik cik mau tukang kendang ta

0: Gentos tukang sarung.
1: Kumaha tukang sarung?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui, biasa nama kan pemima papah asa gararejeu di lutut teh aya nama alhamdulillah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi Sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa Kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseun intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Papropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teu asge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Papropolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya probihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Biasana
3: mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Saya nama tos tabuh
1: 8
3: ge hoyong
1: emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. dua kali ini
6: ya, ya itu keluhan kali. Di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas ya, gitu ya, ya burang ya, ya. Suka berair gitu ya, ya.
7: Suka berair
6: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sakeu acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sakeu acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengal Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajengana bu?

0: Gak sebuah dikeraya nyambuk yang dikeraya ngalakan apa-apa juga yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga gigi urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalakan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfakor polis ikhtiarna ngalangkungan alfakor polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma'aini panasahan amin apa?
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo tes Ma'aini teh tos sabaraha botol?
6: Neme sabotol. Neme setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ka dokter teh da aya harapan.
6: Dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
5: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
6: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
5: Tos nganggo tes Ma'aini kumaha pa karaosna?
6: Saparan terus nganggo tes Ma'aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
6: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma'aini alasan gini anu tadi nentos ngegebleg oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas, ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, ayah ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeung pami ka mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa.

0: Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
3: Yang kedua ya.
2: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
2: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin. Amin.
2: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya

0: Iya mah jelas nemen.
1: Oh jelas jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah nu iya iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: tiga botol
1: ibu ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
0: gitu, iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: gitu. Yeah.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata, tetes mata ini yang kedua,
0: yeah,
1: udah jelas matanya.
0: Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
1: Oh, jelas jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga
1: botol ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
0: nyata
1: bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya, betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar, Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya, Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini, apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu, Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

sahabat MQ, berjuanglah bahwasannya di hari ini kita senantiasa menjadi insan yang lebih baik, baik dalam amalan, baik dalam juga niat kita dalam setiap aktivitas, tentunya perbuatan yang membuat diri kita selalu senantiasa menjadi lebih baik tentunya, insya Allah. Maka mudah-mudahan sahabat MQ kelak menjadi, kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di hari ke-11 ini sahabat MQ, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, pada kesempatan pagi hari ini hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi. Satu jam ke depan insya Allah akan membersamai ruang dengar Anda dalam dua sesi. Di sesi pertama akan membersamai Anda bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua bersama dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami mengundang sahabat MQ yang ingin bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Anda dapat sapa kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ, di kesempatan ini juga kami mengundang dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini, mudah-mudahan sajian ilmu yang hadir dalam membersamai Anda, baik di kesempatan ini, sahabat MQ, Anda menyimak kebersamaan di 102,7 FM Bandung, maupun juga di streaming sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Dan kebersamaan ini juga dapat Anda simak di website-nya MKFM di mkfmnetwork.com, dan juga dapat Anda simak ya kebersamaan ini melalui aplikasi MKFM. Tak luput sahabat MK, juga beberapa radio di penjuru Indonesia ikut serta menyambung siarkan program ini di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MQ, laporan kualitas siaran kami maupun juga doa terbaik yang ingin dipancarkan di hari ini, atau bahkan sahabat MQ juga ingin menyimak kembali, dapat juga sahabat MQ sampaikan pertanyaan begitu untuk sesi kedua nanti. Di kesempatan ini sahabat MQ silakan dapat bergabung di 0811-224-1027. Sambil kita mengingat ya sahabat MQ bahwasannya pada saat Ramadan, tentu kepedulian kita ini benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu dan kurban saat ini sudah datang. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan dengan menyiapkan kurban terbaik. Sejak saat ini sahabat MQ, Anda dapat kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813 17 12 17 12, 0813 17 12 18.

0: 1317121712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ku ini.
0: Lalu kemudian sahabat MK juga mengajak, ayo mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP tausiah AAGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Usasa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: Silakan sahabat MK, kebersamaan Anda dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027. Bagaimana tentunya kualitas siaran pagi hari ini dapat Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK kali ini sudah terhubung dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnasiar untuk sesi pertama. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya yang maha kuasa. Dialah Allah yang menciptakan segala-gala yang ada. Segala-galanya adalah miliknya semata, takluk dalam kehendaknya. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan kita, yang memberi hidayah kita bisa mengenal Islam. Dialah Allah yang maha pemurah, yang memberikan taufik hingga kita berada di tempat yang suci ini. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali pasti hanya milik Allah, hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya mengapa hidup ini seakan tidak pernah lepas dari kesulitan dan persoalan, bertubi-tubi masalah, padahal rumah megah tapi hati selalu resah, mengapa uang melimpah tetapi selalu merasa kurang dan miskin, musibah bertubi-tubi, kesehatan, keluarga, harta, kehormatan. Banyak orang yang merasa hidup ini hanya sambung menyambung kesulitan dan penderitaan. Sebetulnya musibah terbesar bagi kita yang menjadi sumber penderitaan kita adalah kita tidak mengenal Allah Tuhan kita. Itulah yang menyebabkan kita sengsara. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tidak mengenal, seakan Allah itu jauh di mana, tidak pernah tahu keadaan kita, tidak peduli kepada kita. Inilah sumber masalah dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenal Allah, kita sibuk mengabdi kepada selain Allah. Kita sibuk menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian orang, popularitas, hawa nafsu, syahwat. Dan itulah yang membuat hidup kita tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, bertubi-tubinya kepahitan. Penyebabnya adalah kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah membuat kita tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah, pasti hidup ini tidak tenang. Karena hati ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jamkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Tidak mengingat Allah membuat akhlak kita sulit memiliki akhlakul karimah. Tidak mengenal Allah membuat kita bersandar menghambakan diri kepada selain Allah. Dan tidak mengenal Allah membuat ibadah kita asal saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah menakdirkan mengundang kita berhaji ini. Arafah, al-haju Arafah, haji itu Arafah. Arti Arafah ini adalah mengenal. Allah mengundang kita ke tanah suci. Allah mengundang kita ke Arafah agar kita mengenal Allah Tuhan kita. Itu yang terpenting. Agar kita kembali ke fitrah kita. Agar kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa sebetulnya yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita. Kita kembali ke Arafah ini agar mengenal Allah. Mengenal diri, siapa sebetulnya diri ini. Dulu kita tidak ada. Sekarang ada sebentar. Sesudah ini kita akan musnah. Arafah membuat kita harusnya mengenal apa sih dunia ini. Tempat kita mampir sekarang. Kemana ujungnya dunia ini. Dan dengan Arafah berhaji ini, seyogianya kita mengenal tempat pulang kita yang sebenarnya. Barulah seorang haji akan mabrur ketika dia mengenal Allah dengan baik. Mengenal dirinya sebagai hamba. Mengenal dunia sebagai tempat mampir yang dipenuhi ujian dan sementara. Dan mengenal tempat pulang kita yang bakal kita jalani selama-lamanya. Hadirin sekalian jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Dengan kita mengenal Allah apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan urusan-urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu selain orang yang beriman kepada Allah. Inna asabat husarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa in asabat hudarra'u sabar. Dan ketika ditimpakan kepadanya kemudaratan, dia bersabar. Fakana khairullah. Dan itu pun baik baginya. Bagi orang yang mengenal Allah, hidup ini indah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia akan tetap ajeg, akan tetap tenang, akan tetap istiqomah. Karena tahu apapun yang terjadi pasti membawa kebaikan. Inilah nikmat terbesar dalam hidup ini. Menjadi orang yang sangat ajeg dalam hidup ini. Tidak ada takut kecuali takut jauh dari Allah. Tidak pernah berharap, bersandar kecuali hanya kepada penciptanya. Siapapun yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan selalu tentram hatinya. Sulit lupa. Bagaimana kita tidak bisa yakin ke Allah? Takdir haji ini kita bisa melihat sejarah Islam. Allah menciptakan para nabi yang tujuannya agar kita bisa mengenal Allah. Kita lihat bagaimana napak tilas atas perjuangannya nyata. Kita pun bisa melihat jutaan orang hamba Allah dari penjuru dunia bersimpuh, bersujud, bertasbih, berzikir, memelas, memohon ampunan, dan ini nyata. Seharusnya semua ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah. Hadirin sekalian, haji yang mabrur adalah haji yang semakin semangat untuk mengenal Allah. Bagaimana kita tidak bisa kenal kepada Allah jikalau kita mau menggunakan hati dan akal kita? Allah yang Maha Agung, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghidupkan kita. Tanpa kita tahu bagaimana hidup, tubuh ini bisa hidup. Dan Dialah yang mengumpulkan kita di sini. Allah Maha Baik. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah sudah menyaksikan setiap dosa dan maksiat. Allah tahu kita tidak mengenalnya. Allah tahu kita melupakannya. Allah tahu nikmat yang Allah berikan jarang kita syukuri. Allah juga menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk maksiat. Allah menutupi semua aib ini. Bahkan Allah mengundang kita ke sini. Bahkan Allah menjanjikan ampunan. Padahal betapa lama kita melupakan Allah, mengkhianati Allah. Tapi balasannya diundang ke Arafah ini. Impian bagi semua umat Islam yang sebagian besar sampai wafat tidak pernah datang ke tempat ini. Siapa kita kalau bukan karena Allah yang Maha Penyayang? Tidak mungkin kita ada di sini. Kalau Allah bukan Maha Penyayang, mungkin kita sudah diazab. Allahu Akbar, walillahil hamd ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, sepulang dari tempat ini, jangan pernah ada di hati kita yang bisa memenuhi hati ini selain Allah. Siapa kita? Banyak orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih banyak ilmunya, yang setiap malam bersimbah air matanya memohon ampun, belum pernah ada di tempat ini. Yang benar-benar sibuk dengan berzikir, belum ada di sini. Siapa kita hadirin kalau bukan karena kasih sayang Allah? Mustahil kita berada di tempat ini. Maka sepulang dari tempat ini hadirin, berusahalah sekuat tenaga meminta kepada Allah agar kita diberikan cahaya hidayah mengenal Allah. Datangilah majlis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, di dunia ini bakal baik, akhir hayatnya bakal baik, di kuburnya bakal baik, di akhiratnya bakal baik. Cirinya adalah Allah memudahkan belajar agama. Tidak ada iman tanpa ilmu. Siapapun yang ingin hidupnya penuh kebaikan, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari para ulama yang ikhlas. Jangan pernah jauh dari orang-orang yang mengajak kepada Allah. Karena hanya bersama Allah lah hidup ini akan ternikmati. Jangan pernah jauh dari ilmu agama. Kalau bapak ibu mencintai keluarga, mencintai anak-anak, tidak mungkin bahagia kecuali mereka mengenal Allah. Istri tidak mungkin salehah kecuali mengenal Allah. Demikian pula suami. Maka haji mabrur, ciri khasnya adalah selalu cinta belajar agama, senang mempelajari agama, khususnya tentang ma'rifatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatul rasul, Rasulullah sebagai panutan kita. Dua, sepulang dari sini, sadarlah bahwa kehormatan kita itu menjadi hamba Allah. Allah pencipta alam semesta. Dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Harta, gelar, pangkat, tetek, bengek, itu pelayan kita, bukan Tuhan kita. Semua ini pelayan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini harusnya bangga menjadi hamba Allah pencipta alam semesta. Bangga menjadi hamba Tuhan semesta alam. Bukan bangga bangga menjadi hamba gelar, hamba pangkat. Semua itu hanya casing, hanya topeng, hanya alat bantu kita untuk mengabdi kepada Allah. Hadirin, kehormatan kita, gelar terbaik adalah hamba Allah. Jangan menghinakan diri menjadi hamba duniawi. Dunia ini hanyalah alat bantu dari kita, dari Allah, untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, haji yang mabrur seperti yang dicontohkan Rasul dan para nabi. Jangan pernah mengagung-agungkan dunia berikut isinya. Dunia berikut isinya benar-benar tidak layak untuk kita agung-agungkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, andai saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang ingkar, yang durjana, yang mengingkari, musyrik, munafik, zalim, dikasih dunia ini karena pasti tidak akan dibawa kemana-mana. Mari kita hidup di dunia penuh kehormatan, tidak lengket dengan dunia ini, tidak menjadi orang yang merasa hebat dengan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhud izhad di dunia, zuhudlah kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Percayalah, kalau kita hidupnya sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, dunia akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Barang siapa yang Allah tujuannya, dunia akan dibuat melayani kita. Tidak akan tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan yang terakhir, ingatlah, hidup ini pasti berakhir. Sangat boleh jadi kita di Arafah ini mungkin tidak akan terulang lagi sepanjang hidup kita. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Inilah kesempatan hadirin. Di Arafah ini kita benar-benar memohon kepada Allah. Kalaupun kita ada sisa umur ini bisa mulia di jalan yang Allah ridhoi. Kalaupun kita harus meninggal, meninggal mulia, husnul khotimah. Dan bercita-citalah berkumpul di sorga. Setiap melihat istri, suami, yang dibayangkan adalah bisakah berkumpul di sorga. Setiap lihat anak, jangan hanya lihat sukses duniawi, tapi lihatlah bagaimana anak bisa jadi ahli sorga. Setiap mengingat orang tua, berpikirlah bagaimana bisa menjadi ahli sorga. Karena kesuksesan yang sesungguhnya, waman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faj. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap, maha mendengar, membukakan hati kita supaya kita selalu bersemangat untuk mengenal Allah, bersemangat untuk jadi hamba Allah yang hidup ini mengabdi sepenuhnya kepada Allah, dan melihat dunia ini hanya sekedar alat untuk mampir berbekal pulang ke akhirat. Dan selalu ingat, kesuksesan itu adalah masuk surga. Apalah artinya di dunia dikagumi banyak orang, harta melimpah, jabatan tinggi, kalau na'udzubillahi min dzalik, akhirnya menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu semua dosa dan aib yang kami lakukan, wahai yang mengundang kami ke tanah suci, wahai yang menakdirkan kami di Arafah, wahai yang janji akan mengampuni sebanyak apapun dosa, wahai yang janji akan menghapuskan senista apapun aib, wahai Allah yang janjinya pasti ditepati, wahai yang janji akan mengabulkan doa, wahai Allah, walaupun kami tidak bisa melihatmu, pasti engkau menyaksikan kami. Terimalah haji kami ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Dari jauh kami datang ya Allah, kami mohon terima haji ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan maqbul wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji ini benar-benar mengubah hidup kami. Jadikan haji ini benar-benar menjadikan sisa umur ini barokah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai yang maha pengampun, pemilik alam semesta, ampuni semua dosa kami. Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib kami, sekotor apapun lahir batin ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapa kami, ampuni dan sayangi orang tua kami, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan di Arafah ini benar-benar kami mohon kepadamu takdir darimu dalam daging orang tua ada di tubuh ini. Kami ingin ya Allah selamat juga ibu bapak kami. Jadikan pahala kebaikan yang kami lakukan mengalir juga bagi orang tua kami ya Allah. Islamkan orang tuanya yang belum Islam ya Allah. Engkau tahu. Berikan petunjuk bagi yang masih tersesat. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa orang tua kami. Turunkan, limpahi dengan kasih sayangmu. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khotimah ya Allah. Jadikan alam barzahnya lapang, penuh cahaya ya Allah. Tolong ya Rabb, di Arafah ini kami mohon kepadamu. Ya arhamar rahimin, ringankan hisab, masukkan orang tua kami ke surgamu, bahagiakan di surgamu ya Allah, wahai pemilik surga. Ya arhamar rahimin, jadikan kami anak yang soleh, yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka, jangan golongkan kami jadi anak hina yang menyusahkan orang tua dunia akhirat. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha menatap, selamatkan keluarga kami.
1: Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang sangat mengenalmu, keluarga yang mencintaimu di atas segalanya, keluarga ahli sujud ya Allah, keluarga yang sepanjang waktunya mengabdi padamu. Jadikan ya Allah, karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang menguatkan amal. Jadikan kami orang tua yang amanah ya Allah. Ampuni kami belum sungguh-sungguh menjaga titipanmu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyolehkan anak-anak semuanya ciptaanmu ya Rab, milikmu, dalam genggamanmu. Kami mohon kepadamu di Arafah ini ya Allah, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, yang jadi penyejuk hati. Muliakan akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya, jadikan ahli takwa, jadikan ahli Quran, jadikan ahli akhlakul karimah. Berikan jodoh terbaik, pekerjaan terbaik, kehidupan terbaik. Ya Allah, andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di surga ya Allah. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Wahai pemilik takdir, kami mohon kepadamu wahai Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah. Beri keturunan terbaik yang merindukannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah yang maha mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah, hamba-hambamu yang berusaha agar kami jadi orang baik. Ampuni, muliakan dan berikan sempurna ganjarannya ya Allah. Ya Allah, muliakan keluarga guru-guru kami, keturunannya ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, ampuni dan sayangi adik kakak kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Muliakan dengan ganjaran yang sempurna ya Allah. Undang ke Baitullah ini ya Zal Jalali wal Ikram.

0: bersihkan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MGD, kesempatan ini kembali sudah kita menyimak begitu, dan juga bahkan doa bersama pada kebersamaan ini bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar dalam Hikmah Arafah. Dan sahabat MK dimanapun Anda berada, kami insya Allah kita akan sambung kebersamaan ini dengan guru kita di sesi kedua, Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kyai.

0: Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, barusan kita mengikuti sedikit bagian dari upacara penting dalam prosesi ibadah haji. Seperti kita maklumi, pada hari-hari ini setelah para jemaah haji melaksanakan puncak upacara ibadah haji wukuf di Arafah, mereka kemudian meninggalkan Arafah, kemudian melakukan mabit di Muzdalifah atau Masyaril Haram, lantas ada yang langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan ada juga yang melaksanakan Jumratul Aqabah. Semuanya itu harus dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hingga ini upacara puncak upacara ibadah haji. Setelah mereka melakukan tahallul, mereka melaksanakan mabit di Mina sampai 2 hari atau 3 hari. Ya, alhamdulillah sampai sekarang jamaah haji Indonesia masih dalam jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain, sekitar 250.000, dan kemudian menyusul negara-negara yang ada di Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Nah, kita sebagai muslim yang berada di tanah air, tidak dalam melaksanakan ibadah haji, kita hari tanggal 10 sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian melaksanakan kurban, dan hari ini hari tasyrik, masih diberi kesempatan kita kaum muslimin untuk melaksanakan lanjutan yaitu ibadah kurban sampai 3 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Ketika kita berbicara tentang haji, berbicara tentang kurban, maka ini mengingatkan kita kepada seorang nabi yang merupakan nabi yang apa yang menjadi uswah hasanah, uswah yang dalam hal ibadah kurban dan ibadah haji ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran, lebih dari 70 kali. Dan kemudian dijadikan nama surat dalam Al-Quran adalah surat Ibrahim, yaitu surat yang ke-14. Ibrahim juga disebut oleh umat Islam yang sedang sholat, yaitu ketika duduk tasyahud, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, sholawat dan sholawat dan keberkahan yang dimohon oleh kita untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana salawat dan keberkahan yang pernah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Perjuangan Nabi Ibrahim sejak beliau kecil sampai beliau wafat, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim, syarat dengan uswah, syarat dengan teladan yang masih relevan untuk dijadikan resep kesuksesan, resep kebahagiaan kita sekarang. Al-Quran menerangkan Ibrahim alaihissalam adalah sebagai uswah yang baik. Terdapat pada Quran Surat Al-Mumtahan 44, ia adalah halimun awahun munir, penyantun, lembut hati dan berserah diri. Ia adalah khalifatullah, ia adalah kekasih Allah. Juga disebutkan ia adalah kekasih yang lurus, hanif. Kemudian ia dianugerahi hikmah, kearifan. Tempat berdirinya bahkan diabadikan di dekat Ka'bah, yaitu yang disebut ada Maqam Ibrahim. Kalau kita melaksanakan ibadah tawaf, maka kita melewati Maqam Ibrahim, dan setelah selesai tawaf kita dianjurkan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim itu. Para ulama berpendapat tempat itu adalah salah satu tempat yang dimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang melaksanakan ibadah haji rata-rata mereka berusaha untuk bisa melewati dan sholat di belakang makam Ibrahim itu. Nabi Ibrahim adalah sosok pribadi yang kritis, ulet, dan juga sabar. Sejak kecil ia berusaha mencari siapa Tuhan. Setelah ia menemukan siapa Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus berhadapan dengan realitas umat yang syarat dengan kemusyrikan. Ayahnya, umpamanya saja Azar, berprofesi sebagai pembuat patung sembahan. Penguasa pada waktu itu, diktator Namrud, juga seorang yang otoriter yang memaksa rakyatnya untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan Ibrahim. Beliau berhadapan juga dengan masyarakat yang musyrik. Tetapi ia tidak pernah putus asa, ia tidak pernah dendam, ia terus berjuang walaupun ia harus menanggung resiko terusir dari rumah, dibakar hidup-hidup di api besar. Ia tetap istiqamah untuk menegakkan tauhidullah, menghilangkan kemusyrikan. Dalam menyikapi umatnya tergambar dalam doa Nabiullah Ibrahim, yaitu faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikutiku maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang maksiat melawan kepadaku maka sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran Surat Ibrahim ayat 36. Seorang yang sabar, yang tidak pernah dendam, tidak pernah putus asa menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Salah satu ujian berat yang dihadapi oleh Ibrahim adalah ia sampai usia lanjut, ia tidak dianugerahi putra, tetapi ia tidak pernah putus asa. Ia berdoa terus, yang kemudian pada saat usia sudah tua, ia dianugerahi putra dari istrinya Hajar, yaitu Ismail. Kemudian menyusul lahir putra yang kedua dari istrinya Sarah, yaitu Ishak, yang menjadi bapak para nabi. Ujian terberat yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, ia harus mengorbankan putra yang dicintainya Ismail. Ia patuh pada perintah Allah tersebut, ia berkorban Ismail, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Sayang mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban. Upacara inilah yang dilestarikan dalam prosesi ibadah umrah, ibadah ketika ibadah haji yang melambangkan kesungguhan seseorang melemparkan sesuatu yang salah, rajman lisyayatin wadidur irrahman. Jamaah haji yang wukuf di Arafah, ibadah kurban yang melambangkan semangat pengorbanan, adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa pengorbanan merupakan tahapan penting untuk meraih kesuksesan. Kurban yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan hewan kurban dan membagikannya kepada para mustahik adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa kesuksesan yang dicita-citakan akan dapat berhasil apabila kita siap untuk berkurban. Kualitas hidup seorang muslim antara lain ditentukan oleh kesungguhannya dalam berkurban, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun kekayaan untuk menolong orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kesabaran Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi berbagai macam ujian dan pengorbanannya yang tulus dibalas oleh Allah dengan berbagai kesuksesan, yaitu dikabulkannya doa-doa Ibrahim yang meliputi negeri yang aman, yang sejahtera, terbebas dari syirik, generasi penerus yang unggul, yang soleh, yang menjadi pemimpin umat, kearifan, dan nama yang baik, yang dikenang oleh orang-orang generasi sesudahnya. Benar kata-kata hikmah yang sering kita dengar, sabar itu indah, sabar itu nikmat, sabar itu kunci kesuksesan dan pangkal kebahagiaan. Orang sabar selalu disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disertai oleh Allah, dan diberkati oleh Allah. Sabar menjadi wasilah dikabulkannya doa. Namun demikian, sabar itu seringkali berat dan sulit, kecuali bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran beberapa kali mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya sabar itu. Keteladanan Ibrahim alaihissalam selain diungkapkan sejarah perjuangannya oleh Al-Quran, juga dikemas dalam doa-doa yang beliau wariskan kepada kita, yang menggambarkan perhatian beliau terhadap problem kehidupan yang harus kita teladani. Komitmen beliau terhadap negara, agar negara yang ia tempati itu stabil, aman, dan penghuninya sejahtera, terbebas dari syirik, tersurat dalam doa. Rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mewariskan doa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafar fa ummatuhu qalilan thumma tarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang aku tempati negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, dimakan kepada para penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Beliau juga berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang melaksanakan salat. Terimalah doa kami. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan juga keturunanku, keturunan kami menjadi ummah yang pasrah kepadamu dan kelihatan kepadaku ibadah. Berilah kami kesempatan bertobat, ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat yang Maha Kasih Sayang. Doa lain yang dibaca oleh Ibrahim dan baik jadikan doa kepada kita, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi sorga yang penuh kenikmatan. Ketika Ibrahim dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, setelah ia lulus dalam menghadapi berbagai macam ujian, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang menjadi pemimpin itu bukan hanya dirinya, tetapi juga keturunannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli adh-dhalimin. Ya Tuhan, juga keturunanku beri kesempatan menjadi pemimpin. Dan Allah berfirman, tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabiullah Ibrahim tidak ingin sukses sendiri, tetapi juga ia ingin keturunannya yang juga sukses. Ia pemimpin dan ia ingin melahirkan pemimpin-pemimpin sebagai penerus. Sebagian besar dari 25 nabi yang wajib kita imani adalah keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada kita, kita tidak boleh lupa apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak, lakukan sholat demi Tuhanmu dan kemudian laksanakan berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Beliau ketika berada di Madinah, beliau bukan orang kaya, beliau adalah hidup pas-pasan, tapi untuk berkurban beliau selalu menyediakan. Bahkan di tahun terakhir beliau di Madinah, beliau menyampaikan semacam pesan, barangkali tahun itu adalah tahun terakhir untuk beliau, dan beliau menyatakan, hari ini saya berkurban untuk diri saya berkurban untuk keluarga saya yang enggak mampu berkurban, saya berkurban untuk umat saya yang tidak mampu berkurban. Dan beliau menyatakan, barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musholaku. Ini adalah salah satu dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang karena kondisi tertentu tidak bisa berkurban. Tentu paling tidak kita turut menyukseskan pelaksanaan program kurban yang masih ada waktu pada hari Tasyrik sampai 3 hari itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, dan tidak boleh lupa doa haji mabrur itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakan ibadah lain sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah pemotongan dan pengaturan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Dan mungkin kita akan undang sahabat MQ untuk bergabung di kesempatan ini untuk menyapa ataupun membersamai. Bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027 untuk pertanyaannya ataupun sapaannya insyaallah. Baik, bismillah Pak Kiai, mohon izin menyapa mungkin sahabat MQ yang bergabung dan juga menyampaikan atensinya kali ini. Dari sahabat kita, mungkin sedikit keluar tema begitu, bagaimana izin bertanya, apakah ketentuan Allah yang sudah jelas di dalam Al-Quran bisa terkalahkan oleh aturan ketentuan yang dibuat manusia begitu?
0: Ya, jadi aturan itu ada aturan yang ada dalam Quran yang pokok, kemudian ada aturan yang diatur oleh sunnah Rasul, dan ada aturan yang menambah aturannya ada, yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, namanya ijtihad. Jadi kalau di negara kita ada macam-macam undang-undang, undang-undang yang dibuat oleh DPR, oleh MPR, atau oleh siapapun, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Semangatnya harus semangat menolong orang lain, membangun kesejahteraan. Jadi Islam menetapkan ada sumber hukum yang pasti, yaitu Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ada yang disebut ijma', ya. Ijma' itu bagian dari ijtihad. Jadi kalau ada kesepakatan, jadi kita pun harus patuh kepada peraturan yang dibuat katakanlah oleh pemerintah di tingkat apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, namanya itu hasil ijtihad.
1: Baik, alhamdulillah. Mungkin izin pakai tambahannya, ini ada contoh misalnya seperti ini, misalnya mengenai warisan ini. Kalau misalnya dalam warisan, ketika pasalnya ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan ini dikarenakan ada kesepakatan sebelumnya yang dibuat karena ahli waris ini sudah bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, ini bagaimana begitu, Pak Kiai?
0: Ya, jadi hukum waris itu termasuk aturan-aturan yang ada dalam Quran. Quran hampir tuntas itu membahas tentang hukum waris. Kenapa? Tentu ini Allah Maha mengetahui. Kalau dibiarkan kepada ijtihad, bisa subjektif lah orang-orang dalam mengambil keputusan. Allah Subhanahu Wataala tuntas, hadis saja peranannya kecil tentang warisan. Walaupun demikian, Islam masih memberikan solusi. Ketika hukum waris ini merasa ada hal-hal, umpamanya sejak anak laki-laki yang dominan mendapatkan warisan besar sudah kaya, sedangkan yang lainnya miskin, maka silahkan dimusyawarahkan. Atau dibagi dulu, setelah dibagi, kemudian kekayaan yang untuk yang diterima, yang seharusnya diterima oleh anak yang kaya diberikan. Atau mungkin juga ada pemilih lain. Itu bisa ditempuh, kalau kepada bukan ahli waris, bisa ditempuh melalui namanya wasiat. Wasiat, jadi tolong si ini diberi sekian, boleh, jangan lebih dari sepertiga. Tetapi untuk ahli waris, tidak berlaku wasiat, berlaku tetap hukum waris. Jadi andai kata akan kita merubah jumlah pembagian karena faktor khusus, maka itu dilakukan dengan musyawarah, sehingga mereka yang mendapatkan mestinya pembagian yang besar itu menjadi bagian dari sedekah kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian banyak umpamanya saja. Atau mungkin bisa saja seorang, kita sepakat saja lah, serahkan kepada yang bungsu umpamanya, nah, bisa, tapi kesepakatan musyawarah.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai jawabannya. Mungkin satu terakhir pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah juga di Bandung, mohon izin Pak Kiai bertanya, bagaimana jika dalam pelaksanaan kurban karena di nuansa ataupun juga lingkungan pendidikan di sekolah, ketika memotong saat dicoba oleh salah satu menjadi sarana pembelajaran ini, kemudian saat pemotongan kemudian terlepas sedangkan lehernya sudah tergorok, maka apa yang harus dilakukan Pak Kiai, dan apakah hukum daging kurbannya begitu?
0: Ya, ada ketentuan, ada etika atau fikihnya. Kalau motong itu kan tenggorokannya harus putus. Kalau mamanya saja tenggorokan putus itu masih lari, ya nggak apa-apa, ditunggu aja matinya itu. Nah, ini pun harus jadi pertimbangan dalam fikih menyembelih itu, bahwa yang menyembelih harus juga mempertimbangkan, jangan sampai memotong itu tidak hanya putus, akan tetapi juga tidak akan membahayakan tadi bangkit lagi dan lain-lain, atau bisa merusak sarana, dan harus dipertimbangkan. Jadi hal-hal sebenarnya kalau dilepas itu betul-betul sudah dia sudah mati begitu. Tapi andai kata ada kejadian yang di luar keinginan, ya namanya juga mudarat, barangkali kalau ada kesalahan itu harus dimaklumi atau diselesaikan dengan musyawarah.
1: Baik, alhamdulillah. Nampaknya tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan dan dikuatkan untuk sahabat MK.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air, semuanya menjadi haji yang mabrur, sehingga pulang ke tanah air dapat melahirkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih taqarrub kepada Allah, lebih betul-betul membawa

0: Harga Anda 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna, Pak Uci, saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak, aina, Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada kampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.